0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina DEX, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: Langsung dari Menara Imperium Lantai P7 Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta. Selalu lagi mendengarkan Sahil dan Kamal.
1: Anak gue minta beliin drum nih.
0: Ada lagi anak lo permintaannya.
1: Karena dia pengen jadi Bang Face.
0: Bang Face?
1: B-U-N-K-F-A-C-E. Bang Face.
0: Apa tuh?
1: Band.
0: Band Bang Face?
1: Ah,
0: gue taunya Bang Bed.
1: Itu bukan band.
0: Kasur.
1: Itu kasur asrama namanya. Bang Face itu band yang menyanyikan lagu Boboiboy Boy Galaxy.
0: Oh, lu beliin ini aja. Lu lihat di TikTok kan ada orang-orang yang main drum.
1: Ada.
0: Yang dia bikin itu dari kardus, terus dia bikin pakai alat-alat yang ada di rumah.
1: Nah, ada.
0: Beli kayak gituan aja lebih murah. Ini kan cuma buat anak
1: kebetulan
0: lu doang.
1: Anak barang-barang di rumah lagi banyak.
0: Nah,
1: ada roster, ada kardus.
0: Itu bisa lu manfaatkan, Mal.
1: Iya.
0: Buat bikin kandang ayam.
1: Kok ada ayam?
0: Kan ada roster. Drum.
1: Ada roster. Drum.
0: Lumayan biar kangen-angin tuh kandang ayam. Eh, lu bikin kandang ayam petelur, tau?
1: Petelur?
0: Iya, lumayan banget itu.

0: kan bau tapi
1: kagak ada caranya biar supaya kandangnya nggak bau.
0: Iya. Apa, kasih Rexona.
1: Kagak dong. Nanti disemprot.
0: Kasih kamper.
1: Kasih Stella jeruk.
0: Kalau ayam gue bertengleng gimana?
1: Kata ayam, ini kok gue kayak taksi ya. Gue kok kayak taksi ya.
0: Jadi gimana nih? Gue harus beliin apa enggak drum buat dia?
1: Gak usah. Mendingan saran gue, barang-barang di rumah lo, lo manfaatin.
0: Gak bisa juga gue bikinnya gitu-gituan.
1: Dengar gue dulu. Prakarya. Lo bikin ayam petelur, ternak. Hah? Ayam petelur.
0: Apa sih ini orang? Anak gue pengen beli drum. Kenapa gue jadi peternak ayam?
1: Tolong kesampingkan anak lo ya.
0: Ih, kesampingkan ayam lo tuh. Sama telur-telurnya, bah lo. Gak enak ngobrol sama lo. Sono lo. Gue pengen ngobrol sama Jakartan saja.
1: Sini gue kasih tahu.
0: Hai guys, apa kabar?
1: Lagi rame banget ayam petelur, Mal.
0: Iya udah biarin aja.
1: Di rumah ada yang dia cuma miara 5 ayam petelurnya. Dia itu bisa produksi telur itu banyak banget.
0: Iya, masih iya. Mikrola katanya bener. Jadi gitu-gitu buang air.
1: Soalnya kalau kasih mikrolet pergi dia.
0: Selamat pagi buat yang sudah hadir. Eh sudah ya, cukup ya tentang sate Hanjewer itu ya.
1: Hanjawar.
0: Hanjawar ya. Maaf aja deh, kita gak tahu.
1: Sampai anak radio sebelah WhatsApp kita Jakarta.
0: Kok bisa gak tahu? Ya gak apa-apa kali gak tahu.
1: Itu kan sabar. Artinya radio sebelah dengerin kita.
0: Diam. Pagi dua balon, pertama kali gue kirim WhatsApp kesini nih. Kenalin gue Yulia dari Cikarang.
1: Aku mau titip pesan buat suami aku, namanya Gofur. Dia ulta ke-30.
0: Eh bentar, kita tiap pagi jadi kirim salam nih.
1: Ya gak apa-apa, emang kenapa sih?
0: Jadi gak apa-apa, yaudah. Ulang tahun ke-30. Ya laki lu buat gue mah junior.
1: Sayang.
0: Dia, sayang, selamat ulang tahun ya. Semoga di umur kamu yang
1: sebentar,
0: sekarang
1: sebentar,
0: ini
1: Mal. Dia
0: bisa
1: mau
0: buah.
1: Kamal, ntar dulu dengerin. Kemur. Dia mau ngucapin
0: kemuda
1: buat
0: kemuda.
1: Sayang. Selamat ulang tahun ya,
0: Mamam lo.
1: Semoga di umur kamu yang sekarang ini bisa bawa keberkahan, kemudahan, kebahagiaan.
0: Bini lo robot AI nih.
1: Di setiap langkah hidup kamu.
0: Android.
1: Makasih kamu udah lahir. Maaf kalau selama kamu hidup sama aku banyak sekali lika-likunya.
0: Ya pastilah.
1: Maaf. Mungkin kalau kamu gak nikah sama aku, hubungan kamu sama keluarga kamu masih baik-baik
0: Masya
1: aja.
0: Masya Allah.
1: Kamu rela belain aku di segala kondisi dan situasi. Makasih sayang. Tolong hidup lebih lama. Aku gak bisa kalau gak ada kamu. I love you.
0: Kok didengkul sih sayang? Aneh deh. Emang aku
1: bonyok dong bibir aku.
0: Ronaldo 9.
1: Kalau didengkul bonyok dong bibir aku.
0: Oke, nanti kita baca-bacakan lagi salam-salamnya ya. Karena sekarang kita sudah punya orang yang mau disemangatin Jakartans.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Passwordnya?
2: Ada passwordnya.
1: Ada. Passwordnya?
2: Oh, nggak tahu passwordnya.
0: Ya Allah, masa nggak tahu.
1: Iya. Itu passwordnya.
0: Iya.
2: Sudah kudugong.
0: Sudah kudugong.
1: Gede dong.
0: Dengan siapa ini, maaf?
1: Nita, apa kabar?
2: Saya Raka. Rakanita.
1: Nama lo Rakanita?
2: Bukan. Ya ampun, bukan dong.
1: Siapa nama kamu?
2: Punya apa sih, terserah deh, panggil apa aja boleh lah.
1: Panggil apa aja? Panggil KPK mau, panggil KPK lo.
2: Kamal aja lah.
1: Jangan lah.
2: Ini yang lebih berpotensi itu.
0: Mau dipanggil siapa? Sarah, mau Sarah.
1: Kamal aja yang lebih berpotensi.
0: Iya bah, lo ini orang emang. Cuman RT lo gue.
2: Nah itu justru RT itu berpotensi itu untuk
1: RT koruptor.
0: Diam deh. Gue udah masuk berita-berita homeless media yang aneh-aneh nih. Gara-gara RT korup dari tadi. Dari kemarin-kemarin masih bewok nih. Kamu namanya mau dipanggil siapa? Sarah mau Sarah?
2: Ah terserah Kamal aja deh.
0: Iya. Kok terserah nih gue nanya. Sarah mau gak lo gue panggil Sarah boleh?
1: Punya pendirian ya, dong.
2: Pasrah aja lah.
0: Yaudah ya pasrah. Pasrah.
1: Namanya pasrah. Oke. Pasrah.
0: Pasrah lagi di mana ini?
2: Pasrah. Kok jadi pasrah sih Kamal?
0: Lu siapa mau dipanggilnya?
1: Capek nih gue nih.
2: Enggak di briefing nih pasti nih dari siapa tadi teleponnya.
1: Kok pakai briefing?
2: Ya iyalah, kan kalau itu pasti di briefingnya.
1: Kalau lu ditanya namanya siapa tinggal jawab.
2: Dari Fraya, ampun nih.
0: Fraya.
1: Oh, ini buat yang bikin gorengan tanpa minyak.
0: Fryer, air fryer itu. Fraya lagi di mana ini?
2: Aku lagi jalan.
0: Menuju kantor.

0: Habis nganter biasa.
1: Oh, kamu apa namanya tuh?
2: Abis ngantar biasa, ngantar apa kan? Ada orang ngantar Yakult, ngantar laundry.
1: Kita nggak bisa bilang.
2: Ngantar sayur.
1: Kita nggak bisa bilang. Dia masih dicari BNN sampai sekarang nih.
2: Kok serem?
1: Dia ngantar pegawai.
2: BNN.
1: Ya, itu doang. Kenapa harus serem?
2: Oh, mau prank dia berarti ya.
0: Terus aja. Makin ngelawak, makin lucu loh, Mas.
1: Ini orang
0: dia kayaknya naik ratingnya.
1: Rating. Ya udah Freya, Freya.
2: Kamu kenapa?
1: Kenapa butuh disemangatin hari ini?
0: Iya, aku butuh disemangatin.
1: Karena
0: enggak semangat sebenarnya sumpah tadi dari udah berapa bulan yang lalu, tapi dengerin lu tuh gue antara semangat dan tidak semangat jadinya.
1: Ya kenapa? Enggak semangatnya kenapa kalau hari ini?
0: Hari ini tuh kan ada banyak deadline. Salah satunya itu selesain buku ya. Aku tuh punya deadline bikin antologi buku sama aku. Tapi kebetulan teman aku nya tuh udah nggak ada, udah pass away gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya agak ini ya agak PR buat aku. PR-nya adalah agak mental stuck gitu loh Mal. Jadi memulai untuk melanjutkan menulisnya itu jadi stuck karena partnerku udah nggak ada.
1: Wajar. Jadi di satu sisi kamu masih butuh mood untuk menulis itu, tapi di sisi lain ketika kamu menulis kamu jadi inget dia terus.
0: Iya betul.
1: Jadi makin sedih.
0: Bisa move on ya ampun. Ya, sampai hari ini kok masih sih, cuman lebih ke yang kangen ya, karena gimana sih namanya kayak ya, aja ya, sama ya. Sahil berdua gitu nempel kayak biji gitu kan.
2: Biji salak juga. Maksudnya.
1: Iya biji salak yang di mangkok.
2: Iya.
0: Iya. Ya gitu, jadi seperti kayak kehilangan separuh.
1: Kalau boleh tahu dari kapan itu kejadiannya?
0: Sahabatku itu meninggal bulan Februari tanggal 20 tahun ini.
1: Harusnya buku ini selesai kapan?
0: Harusnya launchingnya bulan lalu.
1: Oh alah.
2: Judul bukunya apa?
0: Jadi agak mundur, kenapa?
1: Judul bukunya apa?
0: Oh masih rahasia dong, gak boleh dikasih tahu.
1: Masih rahasia.
2: Tentang apa sih?
1: Novel kah?
0: Kan ini antologi, enggak antologi. Jadi temanku ini kan udah punya corner bikin banyak buku lah ya. Jadi dia tuh kita tuh punya kekuatan masing-masing. Aku di puisi, dia di novel. Nah ini kita switch gitu. Jadi dia puisi, aku yang novel gitu. Tapi ya itu sebenarnya sih udah ada draftnya, draft semuanya udah ada. Cuman tinggal nulis di prakata awalnya ini loh, kayak apa ya? Kata pengantar susah gitu loh, menemukan padanan kata yang bisa describing her, dan ya susah lah buat gue tuh kayak gimana ya.
1: Mungkin bisa dicoba ke tempat-tempat yang punya makna sama kalian berdua kali ya.
0: Oh justru kalau ke situ gue makin nangis kalau.
1: Tapi kan maksudnya kamu jadi bisa mengingat kesenangan-kesenangan waktu kalian berdua gitu loh. Karena ya menurut aku sebelum kata-kata yang kamu pikirin justru mental kamunya ini nih yang harus dibikin positif lagi sebenarnya. Dan aku yakin kan sebenarnya kamu juga tahu pasti teman kamu kan pengennya ini buku cepat selesai juga kan.
0: Iya.
1: Jadi kita jangan mikirin kehilangannya, tapi mikir ketika dia masih hidup justru.
0: Ya itu dia Mal, gue setiap kali buka laptop kan selalu ya menenangkan diri sendiri. Bisa yuk, udah kuat. Tapi begitu udah mandangin si layar itu, aku bingung ngeblank aja gitu. Aku mau ngapain ya, nulis apa gitu.
1: Iya mungkin perlu waktu juga kali ya Bun.
0: Iya.
1: Pokoknya tetap semangat, mudah-mudahan deadline-nya tercapai. Insya Allah tahun ini buku itu rilis pokoknya.
0: Amin ya Allah.
1: Bilang bisa kamu persembahkan untuk sahabat kamu tercinta ya.
0: Siap.
1: Oke, kamu mau lagu apa biar semangat ini?
0: I'm Every Woman aja itu lagu kesukaannya kita berdua soalnya.
1: Whitney Houston. Iya, yes. I'm Every Woman. Itu yang itu?
0: Iya.
1: Gak ada yang lebih muda lagi lagunya? Gak ada?
0: Enggak dong, kita kan emang sukanya remaja vintage gitu. Kamu juga remaja vintage kan?
1: Iya sih. Oke, okay. Ya udah, spesial buat lu ya. Kita puterin Whitney Houston-nya ya.
0: Thank you, Kak Sahil.

0: Salah satu cara untuk mengajarkan anak bahwa kita itu hidup sebagai warga global ya. Jadi secara kultural, secara demografi dan lain-lain, itu kita harus punya kedewasaan dalam hal menjalani kehidupan ini gitu ya.
1: Betul, jadi anak-anak itu mulai dari umur 7 tahun sudah harus belajar tentang filsafat. Setuju. Yaitu sudah harus belajar tentang arti kehidupan.
0: Setuju, setuju.
1: Bagaimana tentang proses dunia ini berputar.
0: Bahkan biar mereka menyadari bahwa orang itu gak cuma di Indonesia aja. Orang itu ada orang Eropa, ada orang Asia Pasifik.
1: Multikultural.
0: Multikultural. Dan mereka harus paham bahwa kompetisi di tingkat global itu sebenarnya some zero game. Dimana in, kenapa mas?
1: Bagus.
0: Sub Zero ada.
1: Mulai,
0: Gita Wirjawa sih ngomong gitu.
1: Mulai berantakan nih.
0: Gue nggak tahu sih artinya apa. Cuma keren aja.
1: Sotoy sih lo.
0: Gue sot.
1: Jangan asal ngikutin orang.
0: Gue nggak tahu Sub Zero game.
1: Lo tahu nggak apa?
0: Keren itu. Pokoknya kompetisi sekarang itu buat anak-anak kita, kita harus menyadarkan mereka bukan antara lo sama gue bro,
1: iya,
0: tapi lo, gue dan orang di Estonia gitu misalnya, orang di Latvia,
1: iya,
0: orang di Rusia gitu.
1: Makanya kita harus berpacu dalam global Jakarta.
0: Setuju saya, dan berarti fondasinya adalah pendidikan.
1: Jangan begitu ngejelasnya. Pendidikan.
0: Iya gitu. Kan saya pikir selalu ada tanda tanya di belakangnya.
1: Enggak ada.
0: Pendidikan itu kunci.
1: Nah makanya untuk pendidikan yang bagus, otomatis lo harus memilih tempat yang bagus juga. Salah satunya itu ada di BSD City, Your Destination of World Class Education.
0: Ada sekolah apa aja sih di sana? Semuanya standar global bro.
1: Ada Wellington College Independent School, the first British Heritage School di Indonesia yang punya warisan pendidikan selama 170 tahun langsung dari Inggris.
0: Wow.
1: Prestasi akademik kelas dunia dengan nilai IGCSE, A-level dan IB yang unggul secara global.
0: Dan ini udah buka registrasi untuk tahun ajaran 2026-2027. Tinggal hubungi nomor 0814 kali 01148 atau ke websitenya langsung juga boleh. Wellington

0: www.boltoncollege.sch.id atau ada juga Anglo Chinese School atau ACS di Jakarta West Campus BSD City. Ini sekolah dengan legacy lebih dari 139 tahun terafiliasi langsung dengan ACS di Singapura.
1: Ini sekolah dengan reputasi global ya, dan udah buka pendaftaran juga untuk tahun ajaran 2026-2027. Mm-hmm. Tinggal hubungi nomor 021-845-97175 atau ke websitenya www.acsjakarta.sch.id.
0: BSD City semakin memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan berkelas dunia. Di sini anak-anak gak cuma berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, serta mendapatkan global exposure.
1: BSD City, your destination of global education.
2: Sarapan seru dua bahlul. Jak 101.

0: Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta masih barengan sama Sahil sama Kamal, lagi nemenin lo sampai jam 10 pagi nanti. Barusan kita puterin lagunya BTS yang Swim
1: terbaru, katanya Clara. Clara tuh ARMY dia.
0: Bini lu kan juga suka kan BTS kan?
1: Enggak, Taylor Swift.
0: Oh iya deh,
1: Swifties, Swifties bini gua.
0: Swifties bini lu.
1: Yoi. Tapi dia nyari mobilnya espresso.
0: Enggak Swift.
1: Bukan Swift.
0: Masih ada gak sih Suzuki Swift?
1: Masih.
0: Emang masih kan ada?
1: Masih ada yang jual?
0: Ada yang, lu mau nyari yang jual kan?
1: Bukan maksud
0: yang barunya,
1: gua yang barunya. Yang
0: barunya gak ada.
1: Setahu gue udah gak ada.
0: Yang barunya emang gak ada. Yang jual masih banyak.
1: Yang jual masih banyak.
0: Bos lu jual Bahlul.
1: Emang iya?
0: Iya. Bang Ade jual mobil dia.
1: Oh itu, oh
0: yang
1: itu
0: dimodif ya? Ala-ala Mini Cooper gitu.
1: Oh iya.
0: Yang dibikin tuto sama dia.
1: Iya benar benar.
0: Iya itu, dia pengen ganti katanya. Enggak tahu udah laku apa belum. Selamat pagi juga buat lo yang udah masuk di TikTok-nya Jak 101 FM Jakarta. Selamat pagi buat 3.300 orang yang lagi pada nonton.
1: Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat siapa ini tadi yang WhatsApp gue ya.
0: Tuh anak lu disuruh beli kartu Boboiboy.
1: Udah punya banyak.
0: Boboiboy. Susah banget.
1: Boboiboy.
0: Boboiboy.
1: Boboi.
0: Boy.
1: Boy. Boboiboy.
0: Boboiboy.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi Boboiboy Galaxy gitu.
0: Kan dulu juga lagu Sunda ada yang kayak gitu kan?
1: Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy. Gitu.
0: Apaan lah?
1: Bulan.
0: Bubui bulan Bahlul, bukan Boboiboy Boy.
1: Tahu.
0: Anak sana musik lu luas juga ternyata.
1: Gue dipuji sama lu kalau musik mah gue biasa aja. Dimaki baru gue kesel. Kok bisa orang ini? Enggak, dia mau ngasih gue kartunya Boboiboy. Anak gue punya banyak, gue lupa.
0: Kartunya?
1: Itu cuma di LR.
0: Oh lu beliin tempat kartu aja.
1: Iya, gue gak pikirin beli tempat kartu. Eh tapi FYI ya soal Boboiboy ya.
0: Nitip Clara. Clara mau ke Jepang.
1: Iya. Kenapa tempat kartu harus ke Jepang? Ke Shopee ya memang.
0: Kagak TikTok bagus yang di sana sama kartu Pokemon. Suka gak anak lo?
1: Enggak.
2: 600 juta
0: kartu. 600 juta mendingan beli rumah itu.
1: Tempat bukan tempat kartu, tempat sertifikat kali. Kalau 600 juta mah sertifikat tanah gitu.
2: Kartu Pokemon Anda.
1: Oh, yang dijual iya. Anak gue gak ngerti gitu-gituan. Makanya semua kartu Boboiboy yang dia punya tuh lecek-lecek semua.
0: Beliin itu aja dia.
2: Apa, map.
0: Tempat buat kartu.
2: Oh iya, gambar Boboiboy.
1: Gua gak masalah kalau semua anak suka Boboiboy. Karena pesannya film-film Boboiboy itu antara pelindung bumi atau penyelamat bumi melawan perusak bumi. Kita harus melindungi bumi ini dari para perusak, tahu nggak?
0: Nah, anak lu sukanya yang mana? Suka yang melindungi atau yang merusak?
1: Yang melindungi dong. Anak gue selalu mengklaim, aku pelindung bumi, papa. Oh, makanya iya, kalau dia tiba-tiba, yang adiknya terutama tuh, suka buang sampah di kebun kan dia?
0: Iya, diomelin sama dia.
1: Nggak diomelin sama dia, sama gue juga. Adek perusak bumi ya? Enggak kok, langsung diambil sampahnya.
0: Oke.
1: Okay. Sampahnya tulisannya Kinder Joy. Biasanya layer mainannya apa tutupan mainannya Kinder Joy kan yang selembar-selembar itu iya. Itu sering banget buang-buang begitu di kebun belakang. Ade perusak bumi. Kita enggak boleh jadi perusak bumi Jakartans. Nah, ngomong-ngomong soal pelindung bumi sama perusak bumi, saatnya kita masuk ke segmen MBG. Baik. Apakah lu
0: apa ditata kata-kata?
1: Tata kata-kata gua.
0: Oke,
1: tata gue.
0: Gue cuma ngingetin aja.
1: Gue kan penggemar rumah irama. Gue kalau ngomong tuh selalu tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata. Lo udah lihat belum websitenya BGN?
0: Belum.
1: bgn.go.id.
0: bgn.go.id.
1: Betul. Itu adalah situs resmi Badan Gizi Nasional.
0: Gabung menjadi mitra.
1: Enggak, buka aja halamannya. Udah.
0: Oh, udah ini ada video anak SD.
1: Iya. Gimana menurut lo penampakannya?
0: UKM Lele. Fitur
1: virtual-virtualnya gimana? Ilustratornya, ilustrasinya. Menurut lo gimana?
0: Oke-oke aja.
1: Kemarin rame di thread soalnya ngomongin ini.
0: Kenapa emang?
1: Itu harganya 550M.
0: 550M?
1: Iya. Pokoknya pagu anggaran untuk website dan berbagai macam pendataan dan segala macamnya itu 550M.
0: Wow.
1: Oke, okay. Kemarin rame di threads. Yang komen semuanya ilustrator, okay, atau ahli animasi atau ahli web designer lah gitu.
0: Ngomongin apa?
1: Ngomongin kok bisa segini 550M?
0: Mestinya
1: gak tahu berapa. Gak nyampe segitu jauh. Lo lihat gambar-gambar visualnya enggak?
0: Lihat ini gue.
1: Ya.
0: Ini tuh
1: kayak gratis di Canva enggak ngambil.
0: Nih, ini tuh ada videonya yang keputar
1: iya,
0: sekarang keputar, ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita ke bawahin, kita ke bawahin.
1: Iya.
0: Ya ini kan ini form aja gitu kan,
1: iya,
0: semacam ini, kayak template kan.
1: Iya, terus ini banyak AI-nya katanya.
0: Oh, gitu banyak
1: AI-nya. Jadi si para ilustrator ini atau web developernya lokal itu bertanyakan, kok segini 550M ngapain gitu.
0: Oh.
1: Kayaknya bisa lebih bagus deh. Gitu.
0: Gila, 550M.
1: Yoi.
0: Bro, duit semua itu, bro.
1: Betul.
0: Hampir 1T itu.
1: Betul. Dan mereka mendetek banyak sekali AI di dalamnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi emang harus diawasin ini dana-dana dari BGN. Makanya sering banget yang viral dan banyak banget yang akhirnya dikritik sama masyarakat.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Ya,
1: ya. Kok bisa uang segede gaban gitu kegunaannya kok kurang transparan dan tidak jelas hasilnya?
0: Kira-kira kalau lu yang diamanahkan nih untuk membuat website ini, lu akan hargai berapa?
1: Ya kebutuhannya berapa?
0: Oke, bisa budget base berarti.
1: Bukan budget base, kebutuhannya dulu dong. Need base justru. Lo butuh website ini secanggih apa?
0: Yeah.
1: Dia bisa mau punya peta alokasi atau enggak misalnya. Dia mau punya fitur-fitur kayak misalnya untuk ngukur distribusi nasional segala macamnya apa enggak? Karena itu yang mereka bilang.
0: Soalnya kalau
1: jadi untuk urusan per IT-annya BGN ini akan komprehensif sekali.
0: Kalau kita lihat di
1: makanya 550M
0: menunya ini ada beranda.
1: Ya,
0: profil BGN.
1: Oke.
0: Berita.
1: Ya,

0: itu ada halaman utama artikel klarifikasi hoax pengumuman berita siaran pers. Nah,
1: itu penting. Bagus itu, harus ada memang fitur itu.
0: Foto, video, ya kan? Infografis. Ada infografis ya. Ini infografis data capaian semacam kayak rangkuman-rangkuman aja.
1: Ya, itu bentuk transparansi harus.
0: Juknis. Ada juknis.
1: Petunjuk teknis.
0: Iya, pedoman teknis, tata kelola pemrogram apa programnya bla bla bla bla bla. Terus frequent frequent asked question.
1: Iya.
0: Sama ada layanan
1: FAQ-nya.
0: Ada PPID, SP4N Lapor, JDIH sama gabung menjadi mitra.
1: Pokoknya dari trace itu, para animatornya itu justru pengen ngerasain kayak transparansinya kalau bisa detail juga. Ini kan kita cuma tahu sekarang kalau program-programnya BGN atau MBG dengan MBG-nya itu, kita kan cuma tahu misalnya 550M untuk website gitu. Nah itu breakdown-nya apa? Pengen tahu detail kita, publik juga pengen tahu seperti itu.
0: Buat apa aja?
1: Buat apa aja?
0: Mestinya ada di website ya?
1: Iya,
0: ya kan?
1: Karena ini akan menjadi pusat data informasinya BGN.
0: Betul, transparansi gitu. Keuangannya
1: 550 miliar loh.
0: Ini kita harus ngomong ke siapa ya?
1: Ke Jakarta saja. Biar Jakarta tahu.
0: Kok mentok di Jakarta sih?
2: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jak 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Aja 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Raffi Nayotama. Untuk saat ini, dari Pasar Induk Kramat Jati ke arah PGC, terpantau sudah ramai di traffic light-nya, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Sementara di tol dalam kota mengarah ke Pancoran, juga sudah mulai ramai, begitupun Mampang mengarah ke Buncit Raya. Dan terakhir di Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet, kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Sarapan seru, duo Bahlul. Jak, 101.
3: My seems crazy what I'm about to say.
4: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
5: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV? Ingat Mitsubishi!

0: Sarapan Seru 2 Bahlul Jakarta barengan sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali. Kemarin sempat viral di Kalimantan Selatan Jakarta, ada anggota Poldanya AKBP Saharudin namanya. Dia itu nyetir mobil
0: terus
1: sambil ngerekes, dipiralin sama warga.
0: Oke.
1: Tapi dibalas di videoin lagi balik sama dia.
0: Sama si
1: AKBP-nya itu. Nyata yang viral dia.
0: Yang viral siapa?
1: Si Pak AKBP-nya itu.
0: Oke.
1: Jadi si Pak AKBP ini akhirnya sudah menyampaikan video permintaan maaf. Oke, sampai-sampai yang ikut minta maaf juga adalah Kabid Humas Polda Kalsel.
0: Oke.
1: Kombes Pol Adam Erwindi.
0: Ini tuh kayak sering kejadian tau gak sih?
1: Betul, ini ya kan? Adalah siklus ya.
0: Iya.
1: Salah, viral,
0: ngotot.
1: Ya salah, ngotot, viral, minta maaf.
0: Dan biasanya ada kata-kata
1: salah, ngotot, viral, minta maaf.
0: Biasanya ada kata-kata kayak gini dulu. Viralin aja. Enggak takut saya.
1: Jadi videonya itu dia kan di videoin warga nih. Mobilnya ini, Pak. Kayak mobil kita kemarin,
0: okay.
1: Samping-sampingan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia kan di viralin warga, ya kan sambil ngerokok nih gitu. Terus dia ngerekam balik warganya. Kenapa emang? Mobil-mobil gitu.
0: Iya. Kan pasti tuh ada kata-kata itu. Ya kan? Viralin aja, enggak takut saya, emang enggak takut gitu-gitu. Itu pasti kejadian Jakarta.
1: Tapi memang mungkin belum banyak yang sadar ya, ketika lo punya kekuasaan alias lo pejabat, apapun level lo, emang konsekuensi yang lo dapatkan itu batasan-batasan sosial itu, Pak.
0: Iya.
1: Sama seperti public figure, lo tuh nggak boleh, lo tuh harus

0: harus menjadi manusia sesempurna mungkin.
1: Nah, lu nih sekarang udah mulai harus ngerem tuh sama hal-hal kayak begitu.
0: Gue ngapain?
1: Kalau diajak foto jangan kenceng mulu mukanya.
0: Emang muka gue F1.
1: Kenceng masalahnya kalau lu kenceng itu DM-nya pada masuknya ke gua.
0: Kok bisa?
1: Gak tahu pada ngomong, "Bang, itu temennya kalau pada kalau diajak foto kenapa mukanya kenceng banget sih?" Pada ngomong kayak gitu. Jadi DM lu gua isinya
0: kayak gimana?
1: Tahu enggak?
0: Muka gua mau kayak gimana?
1: Ya senyum aja, senyum minimal.
0: Kadang-kadang gua senyum. Cuman atasnya nyureng.
1: Lu senyum itu cuma sama Om Indro, sama bintang tamu yang lu suka. Udah.
0: Eh, gak, bukan like or dislike ya. Om Indro sama gue umurnya jauh, masa gue nyureng bahlul.
1: Gak,
0: gimana
1: deh
0: sih lu?
1: Dengerin, dengerin. Lu tuh kalau foto
0: gue sama Jirayut senyum kemarin.
1: Kagak, gak ada.
0: Senyum.
1: Kan gue ada fotonya.
0: Pas foto?
1: Gak ada
0: lu. Orang gue joget.
1: Gak ada.
0: Ya video gue joget. Cuman Jirayut yang bikin gue joget. Di podcast kita. Lu coba tau anak
1: orang
0: itu
1: pada ngomong, "Bang, itu kalau diajak foto kenapa gak pernah senyum sih bang?" Gitu.
0: Kenapa sih?
1: Apaan sih ini? Kenapa sih?
0: Gua pernah ngajak foto si Kamal, mukanya kenceng.
1: Kan
0: mau sih dia, tapi mukanya ketekuk. Tuh iya. Mau tuh dia, mau.
1: Mau. Emang
0: mau,
1: lu
0: enggak
1: pernah
0: gua
1: nolak.
0: Gua so, ini jujur ya, gua tuh ngerasa paling ganteng pas gua
1: ih, padahal kalau pas gingsu lu nongol, itu loh, ih.
0: Itu loh itu apa?
1: Geli banget gua ngomongnya.
0: Pas gingsu gua nongol, langsung banyak DM masuk kan. Apaan? Dari dentis. Mau masang behel gak mas?
1: Mas, mau derapin gak giginya?
0: Gak usah umur segini pak. Harusnya bapak datang pas dari SMP.
1: Enggak, tapi
0: saya gingsul dari SD.
1: Tapi kalau lu foto senyum aja.
0: Yaudah,
1: itu
0: senyum.
1: Yang ngajak foto lu kan.
0: Yaudah, iya bisa gue senyum. Iya gue senyum.
1: Nyenengin orang, pahala lu.
0: Senyum.
1: Pahala lu.
0: Terus buat orang-orang yang suka, "Bang, bang, marah dong bang, bang, bang." Itu gimana? Mau gue apain itu?
1: Itu kan minta marah kalau pas lagi gak divideoin.
0: Enggak, dia minta video kan, dia gue dirangkul nih.
1: Kalau dia
0: selfie dia,
1: kalau dia
0: video
1: minta marah,
0: bang bang marah bang bang
1: ya
0: bang marah bang
1: dia.
0: Gitu.
1: Ikutin dia.
0: Tapi kalau dia minta foto gue senyum.
1: Senyum.
0: Ribet, ada menunya jadinya.
1: Kan tadi lu yang ngomong, apalagi kalau jadi public figure. Ada batasan-batasan.
0: Public figure.
1: Udah.
0: Belon.
1: Udah kemarin aja pas lu yang di acara Sarina.
0: Acara apa?
1: Fan meeting.
0: Enggak, itu gara-gara si kampret-kampret anak kantor lu.
1: Kenapa?
0: Woi Kamal, Kamal nih Kamal, woi Kamal, siapa yang mau foto? Gitu, teriak-teriak. Gue didagangin di situ. Gue lagi duduk, lagi makan, anteng. Orang-orang gue gak merasa diliatin juga. Tentu, woi Kamal, Kamal, Kamal nih. Eh, siapa yang mau foto, mau foto? Iya dong, iya dong, iya dong. Lo tahu itu orang-orang yang diteriakin orang lagi ngapain?
1: Oh, iya.
0: Lagi neduh. Orang lagi neduh. Bukan pengen foto sama gue. Itu semuanya settingan apa clipper emang begitu. Enggak melihat keseluruhan video itu.
1: Enggak, itu memang mereka tuh gak suka ada sama lu. Udah jadi sekarang lu kalau diajak foto harus
0: senyum.
1: Senyum. Gimana senyumnya?
0: Hmm.
1: Eh, tunjukin dulu ya
0: maksudnya. Hmm.
1: Enggak dong. Itu kayak gas dong. Nah, gini kan bagus.
0: Okay. Harus ada lucunya juga. Gimana? Maksudnya tiap-tiap gue harus nyari lucu dari orang yang minta gue foto.
1: Sekarang kita mau puterin sikat dulu aja. Ini ada dua orang yang mau nanya sama kita. Namanya Syafa dan Aira.
0: Ini sikat baru ya Jakarta Ansi ya.
1: Sikat
0: yang terbaru. Kita lupa nanya sama nih anak. Dia adik kakak apa kembar?
1: Adik kakak dia.
2: Ponakan.
0: Ponakan.
1: Oh tante sama ponakan.
0: Jatuhnya ponakan.
1: Tante sama ponakan.
2: Sepupu ya.
0: Kok bisa ponakan? Kalau ponakan
1: dia gua hajar
0: ngomong
1: ya
0: tantenya Bahlul.
1: Ngasih info salah-salah mulu.
0: Masa tantenya SMP, ponakannya SD. Keluarga apa itu? Aneh.
1: Udah langsung kita dengerin ini dia sikat.
0: Siswa berbakat.
3: Ya Allah bentar lagi sikat. Ya Allah bantu Sahil Kamal. Ya Allah permudah soalnya. Biar Sahil Kamal bisa jawab.
4: Sebagai peramal, saya meramalkan sepertinya dalam waktu dekat ada bocah-bocah sotoy.
5: Iya, saya ngerasa penerawangan saya seperti itu, Mas Sahil nih.
1: Saya
5: bener
1: juga,
5: gak itu kira-kira?
1: Betul, saya kan juga peramal.
5: Iya. Yeah.
1: Dan ketika saya lihat,
5: iya, yeah,
1: bocah-bocah ini berasal dari rumah Anda, Ki.
5: Hah? Kok bisa? Rumah saya kan bocah-bocahnya.
1: Iya sih sotoy juga.
5: Jadi cuma ini anak-anak Anda sepertinya. Enggak,
1: bukan. Yang sotoy-sotoy
5: belum
1: ini
5: boleh. Eh tapi anak gue ntar Juli ikutan ya. Kan Juli di SD.
1: Iya kalau lu gak telat daftarinnya.
5: Udah daftar Bahlul.
1: Oh bagus.
5: Kan di sekolah yang sama.
1: Jangan kayak kejadian tahun lalu.
5: Kenapa sih itu longkit mulu?

0: Gue jambak lu ya.
1: Enggak, karena itu fatal menurut
0: gue. Ya ilah fatal. Fatal itu tuh.
1: Hah? Gimana tuh?
0: Hah, udahlah.
1: Kok gak lanjut mas?
0: Siapa ini namanya?
1: Namanya Syafa Aira.
0: Ih bagus sekali namanya.
1: Ini satu orang?
0: Dua orang. Dua, oh kembar.
1: Syafa Aira.
0: Enggak kembar, enggak. Kembur. Enggak.
1: Udah kita dengerin.
0: Kok bisa berdua, emang boleh?
1: Kayaknya.
0: Lama-lama sekelas Bahlul, lu bikin enggak. Aturan yang jelas.
1: Ini adik kakak pasti. Ish. Yakin gua.
0: Satu teman. Yaudah.
1: Coba.
0: Adik Syafa Aira, silakan.
2: Assalamualaikum. Hai Om Sahil dan Om Kamal. Kenalin, nama aku Safa Zahra, kelas 9 dari SMP Negeri 18 Kota Bekasi.
1: SMP.
3: Aku Zifarah Aira Ramadhani, kelas 7 dari SMP Negeri 1 Kota Bekasi.
1: Adiknya.
2: Aku mau tanya sama Om Sahil dan Om Kamal.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan dari mata pelajaran agama Islam.
1: Oke. Okay.
2: Apa pengertian dari qada dan qadar? Om jawab ya.
1: Qada dan qadar.
0: Kenapa lu? Gua kita udah belajar ini dari SD, wok. Qada dan qadar kan masalah simpel.
1: Iya
0: enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang tahu wok qada dan qadar.
1: Qada
0: dan diajarin. Ini kan kayak semacam rahasia Allah juga di situ kan? Iya, jelasin wok. Qada dan qadar.
1: Qada itu ya jadi kalau
0: gue sorry buat lo yang nggak ngeliatan visual gue lagi gigit kuku
1: gue lagi digigitin. Qada itu ketetapan Allah. Kalau qadar itu kalau qada itu masih bisa dirubah kalau nggak salah.
0: Boleh jawaban lu gak bisa dirubah kalau mau.
1: Kalau qadar itu takdir yang sudah tertuliskan yang tidak bisa dirubah.
0: Gimana?
1: Lagi.
0: Gimana nih?
1: Kalau nggak salah. Kalau menurut versinya Kamal, qada itu kalau lu nggak sholat lu bisa qada.
0: Itu beda. Itu sholat qada beda. Tadi qada nggak ada itu nggak diajarin makanya gue nggak boleh. Udah nih. Udah menurut lu udah sempurna jawaban lu ya.
1: Insya Allah sih.
0: Udah total segitu ya.
1: Insya Allah.
0: Benar.
1: Iya.
0: Nah soalnya keluarga lu dengerin semua nih.
1: Iya itu dia makanya.
0: Setrah mula hela tuh denger nih. Iya gak?
1: Ah kalau yang dengerin semua bumbu maka takar sama gua.
0: Ade itu jawaban dari Om Sahil. Benar gak Ade?
2: Jawabannya qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Dan qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Berarti
0: ketetapan Tuhan itu qadar, berarti takdir baik atau takdir buruk.
1: Qada ketetapan yang ada di Lauh Mahfuz.
0: Lah gimana sih?
1: Itu tadi
0: baik itu takdir buruk atau takdir baik itu qadar.
1: Ya, iya.
0: Jadi kalau ngomongin takdir itu qada apa qadar?
1: Qadar,
0: tapi kita masih bisa mengubah takdir kita.
1: Kan ayatnya begitu.
0: Iya berarti ketukar gua antara qada sama qadar tadi. Gua sebenarnya dua-duanya enggak terlalu paham. Jawaban lu sama jawabannya tuh. Qada-qadar tuh tipis-tipis bedanya. Gua jadi kadang-kadang sulit juga membedakannya.
1: Jangan diulangi ya.
0: Ya lu, Bang. Gua baru enggak tahu tadi.
1: Pertanyaan kedua
3: buat Om Sahil dan Om Kamal dari mata pelajaran seni budaya, yaitu sebutkan 5 jenis alat musik berdasarkan jenis bunyinya.
1: Sahil, gitar dipetik, suling.
0: Jenis bunyinya.
1: Jenis bunyinya.
0: Wiu. Itu apa? Gue tak pernah.
1: Suling.
0: Wiu. Itu mah catcalling. Wiu. Suling mah ada nada tututut gitu ke. Wiu.
1: Tututut.
0: Nah, gitu.
1: Suling.
0: Suling terus.
1: Mek meo, mek mek meo.
0: Soang, soang. Soang keinjek, soang
1: injek. Salah, pianika.
0: Astagfirullahaladzim, jelek banget orang.
1: Jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng, jreng.
0: Ya, kerdus Indomie.
1: Betul.
0: Gitar dong, ya.
1: Gitar.
0: Drum, drum.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
0: Kalau lo pukul drum, coba deh. Gak ada etnya. Jadi, dek, dak, dek, dek. Gak ada etnya. Tak, dek, dek. Gak ada etnya.
1: Drum dangdut, lo gak tau.
0: Ada cengkoknya. Ya, gak ada. Tak, tak aja. Duk, duk aja. Duk, duk, tak, duk. Duk, tak. Maksudnya, duk, tak, duk. Duk, tak, duk, duk. Ya, elah. Ada E-nya.
1: Dapat ya drum ya.
0: Ya udah 4.
1: Empat nih, empat.
0: Satu lagi.
1: Cerke, cerke, cerke, cerke, cerke, cerke, cerke. Cerke, cerke, cerke, cerke.
0: Orang radang, orang radang. Apa sih? Cer, teken, cer gitu. Cer, cer, cer, cer, cer. Iya, kayak cerek ya.
1: Uang koin. Tutup Fanta.
0: Enggak, di otak lu itu apa?
1: Ini, tambah.

0: Tamborin.
1: Ah, bagus. Orang-orang suka bilang kecerekan soalnya. Padahal nama ilmiahnya tamborin.
0: Ini yang suka lu pakai kalau lu lagi manggung.
1: Ada yang dalamnya pasir. Apa ayo? Dalamnya pasir.
0: Yang dalamnya pasir.
1: Dalamnya pasir.
0: Akuarium.
1: Enggak kan bisa koral. Tergantung ikannya apa.
0: Pasir
1: enggak?
0: Pasir enggak?
1: Ikannya apa dulu?
0: Dalamnya pasir enggak?
1: Ada pasir dikit.
0: Ya udah.
1: Cuma kan jarang-jarang ada anak-anak band bawa akuarium. Buat apa? Buat apa? Ade, jawabannya apa, Ade?
2: Jawabannya adalah idiofon, aerofon, kordofon, membranofon, dan elektrofon. Terima kasih, Sahur dan Om Kamal. Wassalamualaikum.
0: Ade, tahu gak? Om hampir tipes menggambarin suaranya. Kok jawabannya begitu?

0: seru sahil dan kamar yang makin bahagia.
1: Sarapan seru dua bahlul barengan sama Sahil sama Kamal. Lupa gue mau masuk.
2: Maaf ya guys, kita lagi sibuk banget ngomongin hantavirus nih sama teman-teman di live TikTok.
1: Iya, ini tadi lagi baca-baca tentang hantavirus ini. Jadi si hantavirus ini tuh kan virus yang bisa menyebabkan penyakit serius sama manusia.
2: Iya betul.

0: ada apa namanya, merebaknya virus ini di sebuah kapal, kayak semacam kapal pesiar gitulah. Dan sudah ada 3 orang meninggal di dalam kapal itu. Dan pada akhirnya si kapal MV Hondius ini itu tidak diperbolehkan bersandar sebelum virusnya ternetralisir, karena sudah ada 3 orang yang meninggal di dalamnya kan. Dan terkonfirmasi bahwa 3 orang yang meninggal itu karena hantam virus itu. Gitu.
1: Lu tapi
0: sekarang masih ada 147 orang atau penumpang yang terjebak di dalam kapal itu.
1: Di dalam kapal.
0: Karena itu tidak boleh bersandar.
1: Bukan kapal pesiar kan?
0: Di sini tulisannya kapal mewah, Pak.
1: Kapal
0: pesiar mewah,
1: MV
0: Hondius Ocean White Expedition.
1: Coba MV Hondius.
0: Dan 3 orang yang meninggal itu memiliki simptom atau gejala penyakit yang sama, yaitu gejala penyakit pernapasan berat.
1: Bagus Pak kapalnya.
0: Iya. Nih dia kapalnya tuh.
1: Iya.
0: Dari detiknews.com Jakarta. Dan sekarang masih diprioritaskan untuk evakuasi penumpang-penumpang yang diduga terinfeksi. Tapi dengan mekanisme yang terukur. Dan ada isolasinya juga. Macam kita kena COVID lah kemarin.
1: Gue kalau lagi kayak gini-gini ya, gue tuh suka semacam kayak ada jiwa detektif gue yang akhirnya pengen mencari tahu lebih detail dan kayak mencocokkan ini tuh sebenarnya awal mulanya dari mana.
0: Tapi
1: ataukah
0: enggak.
1: Ini
0: sorry gue harus enggak. Sebentar. Jiwa detektif lo itu baru bergejolak bukan karena masalah-masalah sosial global dan kawan-kawan.
1: Oke, iya kalau ada yang cerai.
0: Jiwa detektif saya itu bergejolak misalnya Jakartans, dia lagi tiba-tiba meeting di suatu tempat, terus dia melihat 2 mobil yang familiar. Yang satu mobil bosnya, yang satu mobil temennya. Baru tuh jiwa detektif seorang Sailmu Lahela tuh bergejolak tuh loh. Kok si bos sama si Anu mobilnya di sini gitu.
1: Ngapain nih?
0: Tapi kalau untuk urusan kemanusiaan global kayaknya enggak deh Pak deh.
1: Kencang banget tuh ngomongnya.
0: Habis Anda tuh nafsu, antusiasmenya beda gitu. Kita kan berteman sudah cukup lama ya. Antusiasme air muka Anda aja tuh terlihat sekali bahwa oh si ini mah kemarin si ini ada videonya yang beredar tuh kayak gini, lagi pakai baju ini.
1: Iya,
0: gila.
1: Terus ya, kalau ternyata kita usut punya usut ya, dia tuh ternyata begini loh.
0: Iya. Yeah.
1: Pantesan.
0: Lo tuh netizen kemarin, guys. Lo, saya mau nanya lah. Lo inget gak yang Benadia sama Bale?
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Itu kan jiwa detektif netizen yang bergejolak kan.
1: Iya. Yeah,
0: iya kan. Yeah. Nyamain baju lah, apalah. Gitu guys.
1: Ya gimana? Semua orang tuh pasti punya jiwa detektif Pak.
0: Iya sih. Dan itu seringkali ada momennya kita pakai jadinya Jakartans.
1: Kalau lo, jiwa detektif lo bergejolak ketika apa? Gue tanya.
0: Biasanya, karena kalau bini gue kan pulang kan malam terus kan. Jadi seringkali kejadiannya adalah sama anak gue sebenarnya. Misalnya.
1: Lo curiga, lo cemburu.
0: Sama anak gue?
1: Sama bini lo?
0: Enggak.
1: Kalau pulang malam?
0: Enggak.
1: Kenapa? Lo gak ada cemburunya sama bini lo?
0: Ada. Tapi gak cemburu. Kan gue tahu dia pulang malam memang kerjanya dia.
1: Oke.
0: Dia kan baru masuk siang gara-gara
1: terus anak gue. Terus lo bergejolaknya gua. Kenapa?
0: Misalnya gue pulang siang, mainan berantakan, tapi tidak ada orang di rumah.
1: Terus?
0: Itu jiwa detektif gue bergejolak, gue langsung kayak
1: apa?
0: Gue nggak langsung WhatsApp emak gue. Nenda, pada di mana orang-orang nggak?
1: Nggak.
0: Gue berusaha menganalisa dulu dengan sotoynya.
1: Oke, lu lihat dulu ini mainannya.
0: Oke, mainan nggak dirapiin.
1: Terus lu ambil kuas kan?
0: Berarti ngapain gue ambil kuas?
1: Lu lihat sidik jarinya kan?
0: Emang anak gue tirek. Gue ambil kuas buat apa? Fosil. Maaf, maksudnya ngambil kuas buat apa?
1: Kirain kayak
0: arkeolog gitu.
1: Kayak nyari jejak atau apa
0: buat,
1: gitu.
0: Itu buat kriminal Pak. Ngapain? Kan gue tahu sidik jari anak gue. Ngapain gue periksa ya, lagi kan,
1: lo pengen tahu mungkin enggak. Anak lo kemana.
0: Pokoknya kalau ada Paw Patrol yang belum selesai dibangun, berarti dia pergi terburu-buru. Gue langsung cek ke depan. Sendal kesukaan dia ada atau tidak.
1: Ternyata
0: gak ada.
1: Gak ada sendalnya.
0: Oke. Terus gue lihat lagi ke
1: ternyata
0: dalam.
1: Udah di pre-love sendalnya.
0: Pre-love. Gue jadi dagang keluarga gue.
1: Kan anak lu tahu lagi pindahan rumah. Nih. Kayaknya aku pre-love aja deh.
0: Gue lihat lagi ke dalam. Gadget anak gue itu ada 2. Jadi satu tablet, satu handphone.
1: Kapsul. Satu tablet, satu kapsul.
0: Emang anak gue demam. Yang itu tablet, satu HP.
1: Oke. Okay.
0: Yang HP nih. Udah gak bisa banyak download game.
1: Oke.
0: Yang

0: Lambat masih bisa. Mereka pakai ganti-gantian nih berdua. Kalau gue lihat di dalam gadgetnya tinggal yang HP, berarti gue tahu kenapa rumah ini bisa kosong dan mereka kemana.
1: Kenapa itu?
0: Mereka ke rumah sepupunya di blok sebelah. Mereka mau main game online.
1: Mabar.
0: Emak gue pasti nganterin karena pengen ketemu kakaknya.
1: Jadi lu nggak perlu pakai nanya-nanya lagi.
0: Nggak perlu pakai nanya-nanya.
1: Lu langsung ke lokasi.
0: Gue langsung ke lokasi.
1: Lu sidak di sana. Lu bentak-bentak. Lu ngomel-ngomel di sana.
0: Salah. Begitu gue tahu mereka lagi di tempat sepupu gue nggak pakai nanya-nanya lagi. Gue langsung kayak, syukur deh. Gue langsung ngopi di teras. Me time nih siang-siang.
1: Ternyata bapak-bapak butuh me time.
0: Berarti gue gak feel guilty karena anak gue ada kegiatan kan. Jadi ya udah. Itu jiwa detektif gue.
1: Coba Jakarta, jiwa detektif lu tuh bergejolak kalau lagi apa sih, ketika apa gitu.
0: Kalau lu punya story-nya atau pengalamannya dan ternyata betul
1: iya,
0: hasil analisa detektif lu itu ya,
1: iya,
0: lu ceritain ke WhatsApp kita ya.
1: Berarti lu ada bakat.
0: Iya benar. 0811 6101 101.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Kemendikbudmen siapkan skema baru untuk guru honorer. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memutuskan PKB dan BBNKB, kendaraan listrik di Jakarta, tetap gratis sesuai arahan dari Kemendagri. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kemendikbudmen tengah menyiapkan skema baru untuk memastikan keberlanjutan masa kerja maupun penggajian guru non-ASN atau guru honorer yang saat ini mengajar di sekolah negeri dari berbagai jenjang satuan pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, Dirjen GTK Kemendikbudmen, Nunuk Suryani mengatakan, guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja mendapat tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang sudah memiliki sertifikat tersebut namun tidak memenuhi beban kerja mendapat insentif dari Kemendikbudmen. Dari berita olahraga, Arsenal berhasil melaju ke babak final UEFA Champions League usai mengalahkan Atletico Madrid pada leg kedua babak semifinal dengan skor 1-0 yang berlangsung di Emirates Stadium, London dini hari tadi. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.
4: Makin seru di Sarapan Seru. Sarapan Dua Bahlul.
5: Sarapan Seru Dua Bahlul Jakarta barengan sama Sahil Kamal lagi nemenin lo masih sampai jam 10 nanti Jakarta ya. Kita lagi ngomongin masalah ketika kita menjadi seorang detektif.
6: Jiwa detektif gue bergejolak waktu atau ketika titik. Kalau katanya Risma, jiwa detektif gue bergejolak kalau gue lagi suka banget sama seseorang. Dalam sehari bisa gue cari semua tuh tentang tuh orang. Foto-foto bucinnya, foto-foto kecilnya, mantannya siapa.
5: Masih normal lah ya, gak too much kata dia.
6: Enggak, dia nanya gini, kata-kata gini, masih normal lah ya, gak too much kan itu.
5: Gak tahu. Aku gak mau judging.
6: Gak ada tanda tanya sebenarnya.
5: Mas, gak too much kan itu, gitu. Dia minta validasi.
6: Oke, hai Dua Bahlul,
5: lo pakai headphone dong
6: biar
5: ngerasain vibesnya nih. Kenapa sih disuruh pakai headphone aja jarang-jarang langsung kesel banget lo
6: marah lo
5: sebel gue kalau lo disuruh pakai headphone aja nggak mau.
6: Branding kita yang marah gue ya.
5: Oke, sorry.
6: Gue menerima aja ya.
5: Tetap jadi lu aja.
6: Hey Dua Bahlul, ini serem tau nggak detektif ini mah.
5: Detektif kan kayak begini, misteri.
6: Emang iya?
5: Iya.
6: Ih, gak pernah nonton detektif kanon sih lu.
5: Kanon Conan.
6: Detektif kanon, detektif foto.
5: Hai Dua Bahlul, gue Fanny.
6: Jiwa detektif gue bergejolak ketika gue dulu punya mantan yang gue curigai mereka dekat sama anak kantornya.
5: Kok mereka sih?
6: Gimana
5: mantannya
6: sih?
5: Mantannya banyak apa gimana sih?
6: Karena gue LDR sama mantan gue itu.
5: LDR JGJ JKT.
6: Dangdut mas, Jogja aja bilang Jogja Jakarta.
5: Ternyata benar,
6: hubungan kita renggang gara-gara perempuan dia di kantor itu.
5: Oh my god.
6: Dan sampai saat ini mereka masih pacaran.
5: Kata dia MN.
6: Jangan dibaca lengkap ya. Ingat kata-kata Johnny Depp ya.
5: Johnny Depp lagi nih keluar nih.
6: Baru 2 hari yang lalu ngomongin Johnny Depp.
5: Ini kata-kata dia yang lumayan abadi sebenarnya.
6: Oke, gimana?
5: Lu jangan sedih ketika
6: dia ngomongin lu.
5: Enggak sih, you, dia ngomong you.
6: Oke, you.
5: Dia ngomong gini waktu itu.
6: Kayak Clara banyak, keluarganya.
5: Apa you?
6: You I kan kalau ngomong begitu dia.
5: Enggak kan Johnny Depp marganya you.
6: Johnny Depp you.
5: Brad Pitt marganya Tan. Semua orang di dunia ini Cina. Bahlul.
6: Tawa aja.
5: Gue lupa cara dia ngomong tuh gimana ya. Kalau lu, pokoknya gini, lu kan lagi pacaran nih.
6: Lu lagi pacaran.
7: Iya, di taman. Lu lagi punya hubungan sama seseorang.
6: Di taman
7: lu cinta
6: atau di
7: sama dia? Diam, gua jambak. Dengerin gua dulu. Lu lagi punya hubungan sama seseorang, lu ngerasa lu cinta sama tuh orang, tiba-tiba lu mencintai perempuan lain. Terus lu bimbang lu mau milih yang mana? Misalnya belum kawin nih kasusnya.
6: Akhirnya di situ gua sholat istikharah.
7: Enggak usah. Kan Johnny Depp enggak sholat. Ngapain sih Johnny Depp?
6: Kan gua. Kan gue yang bingung.
7: Johnny Depp gak sholat. Johnny Depp kan gondrong, Wok. Emang gondrong sholat?
6: Bini gue gondrong sholat ya.
7: Lo juga asal jeplak ini. Terus ketika lo bingung memutuskan yang mana, lo gak perlu bingung. Karena sebenarnya cinta sejati lo itu yang kedua, kata dia.
6: Karena
7: lo... Karena...

0: kalau cinta sejati lu yang pertama, gak lu gak bakal jatuh cinta sama yang kedua. Sama yang lain. Gitu, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi laki lu tuh yang lagi LDR ini, lebih cinta sama tuh orang sebenarnya. Jadi lu enggak usah
1: daripada sama lu.
0: Sama lu maaf banget ya, tapi itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Jadi lu bisa langsung move on.
1: Iya, benar.
0: Gitu, guys.
1: Oke, okay, next.
0: Pagi, Jack.
1: Gue dengan Rian.
0: Mau ikutan topik.
1: Jiwa detektif gue bergejolak ketika tiba-tiba Big Boss di kantor ngumpulin semua VIP untuk meeting.
0: Gue langsung cari-cari berita ke semua VIP dan ring satunya dia, si Big Boss itu. Apa yang terjadi?
1: Insecure nih dia. Kalau kayak gini dia insecure deh.
0: Pastilah karyawan.
1: Ini bakalan ada kebijakan apa nih yang berubah?
0: Ini jujur ya Jakartans. Di Jak FM itu kita punya meeting rutin untuk semua punggawa-punggawanya. Ya, mau itu sales kayak apa kayak gitu kan. Kalau kita melihat ada gejala-gejala, kok ada meeting di luar jadwal rutin ya? Ngapain sih kalian gitu? Kita langsung curiga.
1: Kita langsung keluar, kita ke smoking area.
0: Iya.
1: Kita duduk bareng di situ.
0: Kita ngomong obrolan sampah.
1: Iya.
0: Kita gak peduli.
1: Kayak gak penting banget
0: sih itu meeting. Lanjut.
1: Gak too much itu kok. Aku begitu soalnya. Oh bukan. Ayo.
0: Nih. Mana sih nih?
1: Jiwa detektif gue bergejolak ketika curiga sama pasangan atau orang baru yang lagi deket sama kita.
0: Bisa tuh dicari sampai ke sekolahnya di mana, mantannya siapa, temannya siapa aja, sampai hal-hal kecil bisa tahu. Hahaha.
1: Oh ini sama kayak yang tadi berarti.
0: Sama kayak yang tadi. Makanya dia memvalidasi yang tadi. Itu nggak tuh mas, kok gue juga kayak gitu kata Sira.
1: Coba next. Yang mana lagi?
0: Mana sih? Nih. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum, Bang Sahil dan Bang Kamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Aku Dika. Jiwa detektifku bergejolak ketika baca buku rahasia Midi, Misteri Harta Karun VOC dan
0: Jakarta Secret. Aku langsung datangi tempat-tempat yang diceritakan di buku itu.
1: Dengan ngeliat dan ngeraba kayak detektif-detektif.
0: Dan bergumam sendiri, ini kayaknya beneran deh.
1: By the way, itu bukunya tentang konspirasi yang ada di Jakarta.
0: Coba baca deh abang-abang. Oke, kalau itu mau lo.
1: Kirim dong.
0: Besok kita baca. Kirim dong. Emang dia penerbit. Beli Bahlul. Males banget nambah ilmu lu. Minta dikasih aja.
1: Ya biar kita tahu gitu.
0: Lo colek aja tokonya di Keranjang Kuning TikTok lo.
1: Bisa juga sih.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi lo jualan. Gue yakin lo pas dapat juga gak lo baca tuh. Cuma lo dagangin doang. Lo kan gak suka-suka sama sejarah.
1: Coba Jakartans, kalau lu gimana? Lu tuh jiwa detektifnya bergejolak itu ketika apa?
0: 0811-6101-101.
1: Sambil kita puterin Sikat
0: yang terbaru.
1: Yang terbaru namanya Syafa dan Aira.
0: Ini dia Sikat Siswa Berbakat.
2: Ya Allah, bentar lagi Sikat. Ya Allah, bantu Sahil Kamal. Ya Allah, permudah soalnya. Biar Sahil Kamal bisa jawab.
3: Sebagai peramal, saya meramalkan sepertinya dalam waktu dekat ada bocah-bocah sotoy.
4: Iya, saya ngerasa penerawangan saya seperti itu, Mas Sahil nih.
1: Saya
4: bener
1: juga,
4: gak itu kira-kira?
1: Betul, saya kan juga peramal.
4: Iya.
1: Dan ketika saya lihat,
4: iya,
1: bocah-bocah ini berasal dari rumah Anda, Ki.
4: Hah? Kok bisa? Rumah saya kan bocah-bocahnya.
1: Iya sih, sotoy juga.
4: Jadi cuma ini anak-anak Anda sepertinya.
1: Ya, yang sotoy-sotoy
4: belum
1: ini.
4: Belum boleh. Eh tapi anak gue ntar Juli ikutan ya. Kan Juli di SD.
1: Iya kalau lu gak telat daftarinnya.
4: Udah daftar Bahlul.
1: Oh bagus.
4: Kan di sekolah yang sama.
1: Jangan kayak kejadian tahun lalu.
4: Kenapa sih itu lo ungkit mulu? Gue jambak lo ya.
1: Enggak, karena itu fatal.
4: Ya ilah fatal. Fatal itu tuh.
1: Hah? Gimana tuh?
4: Hah udahlah.
1: Kok gak lanjut mas?
4: Siapa ini namanya?
1: Namanya Syafa Aira.
4: Ih bagus sekali namanya.
1: Ini satu orang?
4: Dua orang.
1: Dua, oh kembar.
4: Syafa Aira.
1: Enggak kembar. Enggak. Kembur.
4: Enggak.
1: Udah kita dengerin.
4: Kok bisa berdua? Emang boleh?
1: Kayaknya.
4: Lama-lama sekelas Bahlul. Lu bikin aturan yang jelas.
1: Ini adik kakak pasti.
4: Ish.
1: Yakin gua.
4: Siapa tuh teman? Yaudah.
1: Coba.
4: Adik Syafa Aira, silakan.
5: Assalamualaikum. Hai Om Sahil dan Om Kamal. Kenalin, nama aku Syafa Zahra, kelas 9 dari SMP Negeri 18 Kota Bekasi.

0: SMP itu.
1: Aku Zifarah Aira Ramadhani kelas 7 dari SMP Negeri 1 Kota Bekasi.
2: Adiknya.
3: Aku mau tanya sama Om Sahil dan Om Kamal.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan dari mata pelajaran agama Islam.
2: Oke. Okay.
3: Apa pengertian dari qada dan qadar? Om-om jawab ya.
2: Qada dan qadar.
0: Kenapa lu?
2: Gua kita udah belajar ini dari SD, wok. Qada dan qadar kan masalah simpel.
0: Iya.
2: Iya enggak sih?
0: Iya.
2: Iya kan? Semua orang tahu, wok, qada dan qadar.
0: Qada
2: dan... diajarin. Ini kan kayak semacam rahasia Allah juga di situ kan? Iya, jelasin, wok. Qada dan qadar.
0: Qada itu ya, jadi kalau
2: gue sorry buat lo yang enggak ngelihatan visual gue lagi gigit-gigit kuku.
0: Kuku gue lagi digigitin. Qada itu ketetapan Allah. Kalau qadar itu, kalau qada itu masih bisa dirubah kalau gak salah.
2: Boleh, jawaban lu gak bisa dirubah kalau mau.
0: Kalau qadar itu takdir yang sudah tertuliskan yang tidak bisa dirubah lagi.
2: Gimana nih?
0: Kalau gak salah. Kalau menurut versinya Kamal, qada itu kalau lu gak sholat, lu bisa qada.
2: Itu beda. Itu sholat qada beda. Tadi qada, gak ada itu gak diajarin, makanya gue gak boleh. Udah nih, udah menurut lu udah sempurna jawaban lu ya.
0: Insya Allah sih.
2: Udah total segitu ya.
0: Insya Allah.
2: Benar.
0: Ya.
2: Nah, soalnya keluarga lu dengerin semua nih.
0: Iya itu dia makanya.
2: Setrah mula hela tuh denger nih. Iya gak?
0: Ah kalau yang dengerin semua bumbu maka takar sama gue.
2: Ade, itu jawaban dari Om Sahil. Benar gak Ade?
3: Jawabannya, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Dan qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk.
2: Oh, gitu.
0: Berarti
2: ketetapan Tuhan itu qadar, berarti takdir baik atau takdir buruk.
0: Qada ketetapan yang ada di Lauh Mahfuz.
2: Lah gimana sih lu?
0: Itu tadi
2: baik itu takdir buruk atau takdir baik itu qadar.
0: Ya, iya. Iya.
2: Jadi kalau ngomongin takdir itu qada apa qadar?
0: Qadar.
2: Qadar, tapi kita masih bisa mengubah takdir kita.
0: Kan ayatnya begitu.
2: Iya, berarti ketukar gua antara qada sama qadar tadi. Gua sebenarnya dua-duanya enggak terlalu paham. Jawaban lu sama jawaban dia tuh. Qada-qadar tuh tipis-tipis bedanya. Gue jadi kadang-kadang sulit juga membedakannya.
0: Jangan diulangi ya.
2: Ya lu baru. Gue baru aku gak tahu tadi.
0: Pertanyaan kedua.
1: Dan pertanyaan kedua buat Om Sahil dan Om Kamal dari mata pelajaran seni budaya,
2: nah,
1: yaitu
2: ini.
1: Sebutkan 5 jenis alat musik berdasarkan jenis bunyinya.
0: Sahil, gitar dipetik, suling
2: jenis
0: dipetik.
2: Bunyinya.
0: Jenis bunyinya.
2: Wiu. Itu apa? Gue tak pengen tahu.
0: Suling.
2: Wiu. Itu mah catcalling. Wiu. Suling mah ada nada tut-tut-tut gitu ke. Wiu. Nah gitu.
0: Suling.
2: Suling terus.
0: Mwek mew. Mwek mwek mew.
2: Soang. Soang. Soang. Kalau injek. Soang
0: salah,
2: injek.
0: Salah pianika.
2: Astagfirullah. Jelek banget orang.
0: Jreng geng jreng geng jreng geng jreng geng jreng geng jreng geng jreng.
2: Ya kerdus indomie.
0: Betul.
2: Gitar dong ya.
0: Gitar.
2: Drum drum.
0: Tak tak tak tak tak tak.
2: Ntar kalau lo pukul drum coba deh. Enggak ada etnya. Jadi dek edak dik dik enggak ada etnya. Tak dik etik enggak ada etnya.
0: Drum dangdut lu enggak tahu.
2: Ada ada ya enggak ada. Tak tak aja. Duk duk aja. Duk duk tak duk. Duk tak. Duk tak duk. Duk tak duk duk. Ya elah. Ada e-nya.
0: Dapat ya drum ya.
2: Ya udah 4.
0: Mati 4.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi.
2: Cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Orang radang, orang radang. Apa sih? Cer, tekencer gitu. Cerik, cerik, cerik. Iya, kayak cerik ya.
0: Uang koin. Tutup Fanta.
2: Enggak, di otak lu itu apa?
0: Ini, tamborin.
2: Ah, bagus. Orang-orang suka bilang kayak cerikan soalnya. Padahal nama ilmiahnya tamborin.
0: Ini yang suka lu pake kalau lu lagi manggung.
2: Ada yang dalamnya pasir. Apa ayo? Dalamnya pasir.
0: Yang dalamnya pasir.
2: Dalamnya pasir.
0: Akuarium.
2: Enggak bisa koral. Tergantung ikannya apa.
0: Pasir enggak? Pasir enggak?
2: Ikannya apa dulu?
0: Dalamnya pasir enggak?
2: Ada pasir dikit.
0: Ya udah.
2: Cuma kan jarang-jarang ada anak-anak band bawa akuarium. Buat apa? Buat apa? Ade jawabannya apa, Ade?
1: Jawabannya adalah idiofon, aerofon, kordofon, membranofon, dan elektrofon.
3: Terima kasih, Sahil dan Om Kamal. Wassalamualaikum.
2: Adik tahu nggak?

0: om-om hampir tipes menggambarin suaranya. Kok jawabannya begitu?
1: Sarapan seru dua Bahlul. Jak 101.
2: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, Duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
3: Kemarin di postingan video yang kita nge-MC acara Sweet 17, ada yang komen, "Wah, keren nih Sahil Kamal kalau pakai jas begini." Terus body fit banget.
4: Oh iya parah.
3: Mantep banget, keren banget.
4: Kita jas kita kan bikin, gak beli. Buat kamu mendang-mending mungkin langsung beli. Kok kita kan bikin, iya gak?
3: Justru bikin yang mahal pak.
4: Iya makanya buat kamu mendang-mending kan langsung beli. Kalau kita bikin, itu kan kita produksi, kasih tahu apa merek jas kita?
3: Tajur.
4: Kulit kan. Berarti kan kita jas kulit. Aneh, gerah banget itu pasti.
3: Jas gue tajur. Di bagian komen paling bawah tiba-tiba ada satu kan puji kan. Tiba-tiba ada yang ngasih saran.
4: Apa tuh?
3: Tinggal saya lah sama Kamal abis ini les bahasa Inggris nih. Tinggal cacicus ngomongnya.
4: Enggak, bilang kita gak mau les bahasa Inggris. Kenapa? Udah bagus begini. Biar anak-anak kita aja yang lebih baik dari kita. Kita udah mentok kayaknya. Karena itulah kita selalu memikirkan masa depan anak-anak kita tuh yang menjadi prioritas Jakarta.
3: Kita kasih sekolah-sekolahnya yang bertaraf internasional.
4: Dan semuanya ngumpul di BSD City guys. Your destination of world class education.
3: Mulai dari Wellington College Independent School, the first British Heritage School di Indonesia yang punya warisan pendidikan selama 170 tahun.
4: Langsung dari Inggris, gak pakai lewat bea cukai. Langsung.
3: Asli.
4: Ini langsung ya, beneran. Dan prestasi akademi kelas dunia dengan nilai IGCSE, A-Level, dan IB yang unggul secara global. Dan ini lagi buka pendaftaran nih buat tahun ajaran 2026 sampai 2027.
3: Cuman tinggal hubungin aja 0811 11 01 148. Atau lo bisa kunjungi websitenya wellingtoncollege.sch.id.
4: Ada juga Anglo-Chinese School atau ACS Jakarta West Campus BSD City. Ini sekolah juga dengan lebih legacy dari 139 tahun ya. Terafiliasi langsung dengan ACS di Singapura. Sekolah dengan reputasi global juga.
3: Betul. Dia juga udah buka registrasi nih untuk tahun ajaran 2026-2027. Cuma tinggal hubungi 021-845-97175
4: atau kunjungin websitenya www.acsjakarta.sch.id. Yang pasti BSD City ini udah memperkuat posisinya sebagai kota dengan pendidikan berkelas dunia.
3: Karena di sini anak-anak gak cuma berkembang secara akademis, tapi juga karakter, kreativitas, serta mendapatkan global exposure.
4: BSD City, your destination of global education.
1: Sarapan seru. Jak 101.

0: Jadi Bapak Ibu, selaku pimpinan di Karang Taruna Warga ini, kita udah sepakat bahwa beberapa kakak di sini mau pakai bisnet, betul ya?
1: Ya, insya Allah.
0: Biar bisnetnya masuk kemari.
1: Ya, setuju.
0: Iya.
1: Nanti kita patungannya berapa-berapa berarti nih buat
0: bukan
1: narik kabel.
0: Bukan patungan, gak usah narik kabel, sotoy banget. Ntar ada orang kang kabelnya.
1: Lah kan udah dibilang kang kayak kabel. Begitu pak katanya.
0: Enggak.
1: Kalau kita mau ditarik jaringannya.
0: Gak usah, enggak usah.
1: Kita harus kumpulin 40 orang. Ini sebenarnya kayak sholat Jumat ya?
0: Bener.
1: Harus kumpulin 40 orang.
0: Tapi ya? Gak harus 40, gak sembarangan. Ntar orang-orang pada bingung. Gak usah pakai angka. Karena kita gak tahu pastinya berapa. Tapi yang pasti emang kalau memang udah sebanyak itu orang-orang yang pengen pakai bisnet di lingkungan kita gitu kan. Insya Allah tadi bantuin sama bisnetnya.
1: Oh iya, karena populer ini.
0: Bisnet itu sekarang lagi naik daun pak.
1: Bukan masalah naik daun doang, udah bisa diandelin.
0: Iya.
1: Simetris kecepatannya.
0: Lu tau gak?
1: Sampai download
0: Bisnet Home yang internet 1D tuh. Yang
1: tau,
0: khusus
1: tau,
0: warga
1: tau,
0: Jakarta.
1: Tau.
0: Itu kan hadir dengan bandwidth 300 Mbps. Cuman Rp375.000 kan.
1: Bener.
0: Dan kalau pakai bisnet ini bisa bikin happy karena bandwidthnya lebih besar 30% sampai 500 Mbps.
1: Apalagi banyak hadiah yang lagi dikasih-kasih nih sama bisnet. Ada emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet Price Vaganza. Ini bakal diundi di bulan Juni dan Desember 2026. Tapi tiap bulannya tetap ada hadiah-hadiah kece. Kayak misalnya tablet, barang elektronik, gadget gitu-gitu.
0: Wah pokoknya menarik lah.
1: Keren.
0: Ini nih hebatnya totalitas internetan nih. Pakai bisnet bikin lu tenang, senang, dan menang. Makanya pakai bisnet sekarang. Informasi lebih lanjut langsung kunjungi websitenya
1: bisnethome.net.
2: Makin seru di Sarapan Seru. Sarapan Dua Bahlul.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Oke, terima kasih rekan Raffi. Hari ini kembali info lalu lintas dari NTMC Polri dengan saya, Brip Kamung ya. Dan mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebun Jeruk ke arah Tomang. Terpantau lalu lintasnya masih padat volume kendaraan dan juga tersendat dampak tingginya volume kendaraan. Dan juga pertemuan dengan Alteri dan yang memasuki ke arah Tomang ke arah Semanggi juga masih terjadi kepadatan. Di lokasi yang kedua, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Tendean menuju Karawijaya juga terpantau ramai namun cenderung tersendat di traffic light-nya. Dari lokasi lain, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Kalideres menuju ke arah Cengkareng juga terpantau ramai namun cenderung padat di antrian traffic light-nya Semang Cengkareng. Arah sebaliknya, lalu lintasnya terpantau dari arah Cengkareng menuju ke arah Kalideres relatif lebih lancar. Oh ya, jangan lupa berdoa ya sebelum berkendara. Semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info traffic terkini. Semoga bermanfaat. Kembali ke Raffi.
4: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Makin seru di Sarapan Seru. Sarapan Dua Bahlul.
6: Kita arah pintar.
0: Jang 101, greetings for your day. Kita masih bacain WhatsApp dari lu, Jakartans ya. Walaupun kita sudah masuk ke kitab kita arah pintar.
1: Kita lagi ngomongin tentang jiwa detektif lu tuh bergejolak ketika apa, Jakartans?
0: Ini ada yang WhatsApp, ini kayaknya penting buat semua orang juga sebagai parent di luar sana ya.
1: Namanya Dani.
0: Jiwa bergejolak, jiwa detektif bergejolak
1: muncul
0: ketika kemarin anak gue diduga ngerusak gelang kesayangan sepupunya.
1: Sampai akhirnya sama istri gue di BAP.
0: Setelah itu disampaikan ke gue hasilnya.
1: Gue gak yakin.
0: Akhirnya gue BAP ulang anak gue. Gue tanya dari awal kejadian dengan ada santai.
1: Dan akhirnya terbukti tidak ada mens rea anak gue untuk merusak gelang itu. Tapi gue minta untuk tetap wajib lapor.
0: Keren. Tapi apalagi urusannya ke sekolahan pak. Kita harus punya jiwa detektif yang segitu tingginya.
1: Gak boleh langsung percaya.
0: Gak boleh langsung percaya
1: ya.
0: Entah anak kita sebagai korban atau anak kita sebagai pelaku. Misalnya ada misalnya terlibat perkelahian gitu kan
1: ya.
0: Wah, kita harus jiwa detektif kita harus tinggi tuh.
1: Iya. Misalkan guru lu laporan, gurunya anak lo.
0: Halo Papa, Papa Omar.
1: Iya.
0: Iya. Ini
1: anaknya diduga mengambil mangga di sekolahan. Iya,
7: padahal, dari pohonnya langsung.
1: Padahal di sekolah nanamnya jambu, Pak. Gitu kan.
7: Kok bisa tuh, Bis? Iya.
1: Diajarin apa sih di rumah? Enggak bisa bedain jambu sama mangga apa gimana sih, Pak? Gitu. Kalau kayak gitu gua detektifin gurunya. Gua dimaki-maki.
7: Tapi kan sekarang kita mau ngomongin masalah perdetektifan Jakarta.
1: Dan kalau lo apa namanya? Film-film menyukai film-film crime gitu ya Jakartans ya, kayak gue tuh suka banget nonton NCIS, CSI gitu-gitu. Lu dekat sekali dengan yang namanya forensik.
7: Nah,
1: ini adalah sebuah faktor yang penting dari urusan penyelidikan, di mana dia bisa membebaskan bahkan memenjarakan orang karena hasil dari penyelidikannya dia.
7: Betul, dari hasilnya itu.
1: Betul.
7: Dan kita sekarang sudah bersama seorang dokter forensik bernama Dr. Arfiani Ika Kusumawati, SPFM.
1: Dan please disclaimer dulu, jangan lihat dari suaranya, tapi lihat ilmunya. Ilmu yang kita bisa dapatkan dari dokter forensik yang sudah kita hadirkan ini ya.
7: Selamat pagi, dokter.
8: Halo, selamat pagi semuanya. Jangan ketawa ya. Serius kan ini ya? Serius.
7: Dokter forensik kan?
8: Iya, dokter forensik.
7: Guru TK kali.
8: Kebetulan dokter forensik.
7: Guru TK.
8: Kakak mau sehat?

0: lucu banget ini, ya Allah. Dokter Ika panggilannya.
1: Arfi.
2: Dokter Arfi. Jadi jujur Jakarta, kita juga nggak tahu bakal begini kejadiannya, karena kita berhubungan via WhatsApp. WhatsApp tuh nggak ada audionya.
0: Tapi lucu banget.
1: Cuma dokter si dokter pernah jadi dokter? Enggak sih, kebetulan jadi dokter. Terseru kali ya jadi daber ya?
0: Iya.
3: Enggak, seruan dokter.
1: Iya.
3: Seruan dokter tapi begini suaranya, iya, bagus.
0: Lu kebayang enggak dokter kalau datang ke podcast-nya Halda sama
3: oh berisik banget pasti.
0: Halda sama siapa?
3: Risma.
0: Tipikal suaranya Arafa. Sama Halda sama Arafa.
3: Arafa.
0: Suaranya tuh persis banget dong.
3: Iya sih, emang setahu saya itu dokter itu tidak diharuskan punya suara-suara tertentu gitu.
1: Betul.
3: Kan. Cuman dokternya dokter forensik nih.
1: Iya.
3: Mungkin pernah hadir di persidangan enggak?
1: Betul. Nih nanti sore saya akan hadir di salah satu persidangan sebagai ahli.
3: Sebagai saksi ahli kan?
1: Iya, betul.
3: Iya kan? Ha-ha. Terus pasti tanya hakim ngomongnya gimana?
1: Sebenarnya suaraku bisa dikontrol. Jadi ngomongnya segini nih. Nah, kan
3: enggak terlalu. Kalau di ruang persidangan kan? Begitu.
1: Iya, tapi kalau
3: hari-hari.
1: Nah, kalau segini ya.
3: Iya.
1: Pitch-nya ya udah segini
0: iya.
1: aja.
0: Tapi gimana tadi kalau mau ngomong yang gede?
1: Selamat pagi semuanya.
0: Oh, ditekuk jakunnya.
3: Iya, tapi
0: jakunnya ditekuk.
3: Nih, yang WhatsApp, mohon maaf banget. Ini dokter Pak Ciresti sih.
1: Ya, mohon maaf ya.
3: Ya, lucu banget dokter. Tuh, banyak yang happy, Dok.
1: Halo.
3: Dok, oke. Kita pengen ngomongin sebelum ke apa namanya? Ke forensiknya sendiri. Kita pengen tahu jalurnya.
0: Iya,
3: awalnya kan masuk kedokteran.
1: Iya, masuk fakultas kedokteran.
3: Terus
1: abis itu kan jadi dokter.
3: Iya, dokter umum.
1: Setelah itu aku magang dulu. Karena kan mau sekolah forensik minimal lah mau tahu kan apa sih yang dikerjain pada saat sekolah forensik.
3: Iya.
1: Akhirnya aku magang.
3: Magangnya sebagai dokter umum.
1: Magang sebagai dokter umum, tapi magangnya di bagian forensik. Jadi udah spesifik.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Bisa
1: jadi,
3: begitu ya?
1: Iya, jadi magang setahun, baru setelah itu kan dapat rekomendasi tuh dari dokter forensik tempat aku magang. Kayak, "Oh iya, aku berkelakuan baik nih, kayaknya enggak masalah, memang tertarik dengan forensik." Nah, itu nanti buat pegangan aku sekolah. Nah, aku sekolah forensik, udah deh jadi dokter forensik.
3: Spesialis kan berarti?
1: Iya, betul. Spesialis.
3: FM tuh forensik, M-nya apa?
1: Forensik medico legal.
3: Apa itu? Medico legal.
1: Medico legal tuh jadi medis dan legal. Medis tuh kedokterannya, ya. Terus legal tuh hukum. Jadi sesuatu yang menjembatani antara kedokteran dan hukum. Misalnya kayak peraturan-peraturan. Kan dokter kan sebenarnya terikat atau kita tuh jalannya tuh dengan peraturan-peraturan.
3: Betul.
1: Kan. Nah, kayak gitu.
0: Karena memang selalu bersandingan antara forensik dengan
3: ini di luar kode etik berarti ya?
1: Belum. Iya, betul. Ada lagi kode etik kedokteran.
3: Lebih kepada perundang-undangan yang berlaku berarti.
1: Iya, jadi kalau forensik kan soalnya hubungannya dengan misalnya aku otopsi itu kan buat menilai sebab matinya apa karena buat ngehukum si pelakunya.
3: Betul.
1: Nah, pakai pasal apa? Nah, minimal kita tahu gitu.
3: Oke.
1: Jadi kita belajar juga.
3: Diajarin gitu. Itunya.
1: Ya,
0: tapi
1: belajar.
0: awal mula kamu mau memilih sebagai dokter forensik itu kenapa, Dok?
1: Karena waktu kecil aku mau jadi detektif.
0: Oh, emang udah suka?
1: Iya, aku suka baca detektif Conan kan. Conan, Kindaichi gitu. Terus kayak, ih seru ya kok jadi detektif. Tapi ternyata di Indonesia tuh gak ada kan yang kayak detektif Conan gitu kan. Akhirnya lihat, oh yaudah deh masuk ke dokteran. Ada nih spesialisnya forensik. Kan seru kan kayak kita otopsi orang, terus kita tahu sebab matinya
3: seru.
1: Gitu. Iya, seru.
3: Boleh gak enteng gak ngomong, seru kan otopsi orang gitu. Boleh gak terlalu enteng ngomongnya?
1: Iya, seru kan otopsi orang.
0: Tapi kamu tuh kebayang dok, dari awal mula pada saat mau masuk forensik, kamu akan membedah mayat dan segala macamnya.
1: Enggak gitu ekspresinya. Iya, seru.
3: Soalnya kita jadi kayak satu sias itu kita gak ada kata-kata mayat ya.
1: Iya, soalnya kayak kita doang yang tahu nih. Kayak misalnya dia korban begal gitu ya. Korban begal dibacok. Nah, orang kan ngelihat oh ya itu udah pasti tuh meninggalnya karena luka bacoknya. Tapi ternyata pas di otopsi ternyata dia serangan jantung dulu, jatuh, baru dibacok.
3: Itu kejadian ada?
1: Iya, ada kejadiannya kayak gitu. Jadi kenapa otopsi diperlukan gitu.
0: Loh, tapi dalam satu rentetan kejadian itu memang kita bisa tahu awal mulanya dia tuh dari mana dulu tuh bisa ketahuan dong.
1: Iya, bisa ketahuan. Kayak kalau misalnya dia serangan jantung, pasti kan ketika serangan jantung selnya mati secara serentak, pasti dia akan meninggal duluan, baru setelah itu udah dibacok. Nah, nanti kita lihat tuh dari lukanya, nah itu ada namanya sel radang atau enggak. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita tahu

0: oh ini lukanya setelah dia mati kejadiannya gitu.
1: Oh bisa ketahuan?
0: Bisa ketahuan, termasuk misalnya orang yang gantung diri. Nah apakah dia gantung diri pada dia meninggal karena gantung diri atau dia dibunuh dulu baru diposisikan sama si pembunuhnya seakan-akan?
2: Dok maaf dok, karena kita sambil live TikTok,
0: oh, iya,
2: kita harus pakai pelesetan-pelesetan ya.
0: Oke oke, apa ya, nih jadinya?
2: Nggak tahu, lo atur dah.
0: Iya, bun-bun.
1: Bunda, bunda.
2: Ya,
0: ya,
2: bunda gitu aja. Iya, okay. Iya. Berarti kalau kita sering baca detektif Conan atau sering nonton, yang meter banget soalnya ini cemiwiw ya dok ya, waktu kematian, betul ya?
0: Iya betul, perkiraan waktu kematian. Yeah. Dan itu ada di salah satu kuliahnya. Jadi ada namanya kuliah tanatologi. Itu adalah perubahan yang terjadi setelah seseorang kehilangan nyawanya dan perkiraan waktu kematiannya gitu.
2: Bisa sedetail apa sih? Maksudnya by minutes bisa? Menit bisa ketahuan?
0: Biasanya kita pakainya jam sih. Kalau menit enggak, kenapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kadang-kadang di TKP kita enggak tahu gitu. Misalnya nyampe di kita kan cuma pakai kantongnya aja. Iya. Ternyata di TKP oh dia pakai baju tebel, ditemukannya setengah di air, di tengah. Iya, ngaruh sama perubahan dia setelah tidak bernyawa itu.
1: Jadi sebenarnya ketika kita ngelihat ada sebuah kasus gitu ya, ada orang MD gitu ya,
0: betul.
1: Di jalan
0: tidak bernyawa
1: gitu. tidak bernyawa
0: ya.
1: Di pinggir jalan gitu, apakah harus dokter forensik ini ke lokasi atau justru orang tersebut dibawa
2: dievakuasi ke
0: nah,
2: situ?
0: Nah biasanya dievakuasi oleh penyidik setempat gitu, baru dibawa ke rumah sakit kalau tidak ada identitasnya gitu. Kalau misalnya ada yang kenal nih misalnya, nggak apa-apa nanti dibawa ke rumah sakit aja. Tapi kalau tidak ada identitasnya biasanya ke forensik. Kenapa? Karena di forensik pun ada namanya proses identifikasi gitu. Jadi nanti kita catat, minimal kita lakukan pemeriksaan luar, jadi dari luar aja gitu. Kita catat misalnya ada identitas khususnya apa, kayak tato, tai lalat gitu. Nah nanti biasanya kan 2x24 jam ada aja tuh keluarga yang lapor kehilangan. Nah ya, itu biasanya di match gitu.
2: Apakah semua kasus apa namanya jenazah gitu ya pasti datang ke forensik gak?
0: Enggak, jadi biasanya kan karena dibagi-bagi nih, forensik kan ada di hampir semua rumah sakit tipe A. Ya, jadi kalau misalnya kalau dia meninggal tidak wajar, ya biasanya baru dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Tapi kalau misalnya death on arrival, jadi misalnya ada sanak keluarga kita yang emang udah sakit lama, terus kemudian tidak bernyawa di rumah, dibawa ke rumah sakit, biasanya hanya dokter umum di IGD untuk menentukan, oh ya memang dia sudah tidak bernyawa, lalu dikeluarkan surat keterangan kematian.
1: Gitu. Oke, tapi kalau dokter forensik itu berarti tidak dibawa institusi kepolisian?
0: Tidak, sebenarnya enggak harus. Dan aku juga enggak, bukan bagian dari itu. Walaupun misalnya aku kerja di rumah sakit itu gitu ya, rumah sakit yang institusi kepolisian misalnya. Tapi tidak, bukan berarti semua dokter yang kerja di rumah sakit kepolisian itu polisi misalnya gitu. Atau kerja yang di rumah sakit TNI itu TNI, enggak juga.
2: Berarti kalau misalnya forensik dia enggak di bawah institusi apapun selain, ya mungkin berarti ID kali ya?
0: Di rumah sakit aja, iya betul. Iya, kita di bawah tetap naungan ID sama ada namanya kolegium dokter forensiknya yang Indonesia gitu. Perhimpunan dokter forensik medico legal Indonesia gitu.
1: Jadi kalau sebenarnya kita nggak bahas lagi masalah kesehariannya dokter forensik, itu berarti hari-hari kamu akan ketemu dengan jenazah.
0: Betul.
2: Hari, bolang ditambah, nggak usah ditambah, nggak usah ditambah.
0: Ya,
2: spesial dari kecil begitu.
0: Iya.
2: Susah mau kita pendem-pendem kesenangannya juga.
1: Enggak dok. Awal mula pertama kali ketika dokter harus berhadapan dengan jenazah, itu ada kayak
2: gak ada panik-paniknya,
1: mualkah atau gimana kah?
0: Kalau FK kita tuh, kalau semua mahasiswa kedokteran itu pasti ada namanya praktikum anatomi. Praktikum anatomi itu kita udah mulai dikenalkan lah sama istilahnya kadaver. Kadaver itu kayak silent mentor kita bilangnya, atau orang yang sudah diawetkan gitu ya, meninggal dunia dan diawetkan untuk bahan pembelajaran. Jadi sebenarnya udah biasa. Cuman kalau pada saat forensik itu lebih challenging. Kenapa? Karena kita menemukan manusia-manusia yang tidak bernyawa itu dengan berbagai kondisi.
2: Iya. Maksud aku, yang kalian pakai untuk belajar itu
0: kan, itu kan sudah, yang bagus kan?
2: Iya, maksudnya kan, tapi kan tidak ada darahnya
0: nggak
2: lagi.
0: Nggak ada, iya udah nah, bersih.
2: Korban-korban laka, korban kriminal.
0: Iya.
2: Itu pasti maksudnya kondisinya, aduh, jauh
0: tidak
2: dari,
0: nyaman dilihat, betul.
2: Iya.
0: Bahkan kadang penyidik pun takut. Jadi kalau aku lagi otopsi, penyidik aku suruh ikut, dia nggak mau. Dia di pojokan, dia bilang, dokter nanti kasih tahu saya aja ya sebab matinya apa. Bisikin. Gimana bisikin?

0: coba kayak gitu.
1: Jadi dia nggak
2: berani dia.
1: Masih bahkan, banyak yang nggak berani ya.
0: Karena kan kalau kondisinya tidak nyaman dilihat, apalagi ketika kita melakukan pembedahan juga, ya apalagi ya tidak nyaman juga dilihatnya.
1: Iya.
2: Titip pertanyaan dong, Sahil sama Kamal, ini dari siapa? NWH, mana yang lebih susah?
1: Menentukan waktu kematian
2: atau identifikasi jenazahnya korban apa?
0: Itu dua hal yang berbeda. Kalau menentukan waktu kematian itu semua orang yang tidak bernyawa kita tentukan perkiraan waktu kematian. Kalau dia masih baru meninggal, itu pakai kaku mayat, lebah mayat.
1: Apa tuh? Apa
0: jadi itu? Ada namanya kondisi ketika seseorang tidak bernyawa itu muncullah lebam mayat. Lebam mayat itu kayak
2: yang biru-biru.
0: Iya, yang perubahan warna pada tubuh manusia di bagian bawah. Uh-huh. Itu karena sel darah merahnya semua turun, ngikutin gravitasi dan menetap di situ. Nah, itu bisa berubah seiring waktu. Kalau udah dari 24 jam lebih tuh itu udah enggak hilang. Tapi kalau masih di bawah 24 jam tuh masih hilang. Nah, kayak gitu.
2: Hilang tuh maksudnya gimana?
0: Hilang dengan penekanan. Jadi dia merah kan terus dipencet-pencet gitu, hilang gitu. Kayak yang kedua namanya kaku mayat. Kaku itu berarti ini kaku kan, kalau kita ketemu jenazah gitu kan dia kaku. Nah, itu juga itu adalah tanda memperkirakan waktu kematian gitu. Jadi pakai dua itu. Tapi kalau sudah kayak udah busuk gitu ya. Nah, biasanya kita lihat kalau ada belatungnya, kita cari belatung yang paling besar, terus kita ukur belatungnya. Nah, kenapa? Karena kita lihat berarti itu siklus hidupnya. Misalnya, 1 cm, dari siklus lalat, kan dia dari lalat ya. Dari lalat sampai jadi belatung itu berapa lama? 48 jam, kayak gitu. Itu kalau ada belatungnya. Kalau nggak ada belatungnya, kita ada parameter tabel.
1: Gue sampai deg-degan gue.
0: Iya, kayak gitu, bener.
2: Ini yang bikin masalah sebenarnya suaranya. Nggak cocok sama kata-kata yang keluar.
0: Iya, lagi. Nggak apa-apa, jadi kan diterima kan.
2: Belatungnya kita ukur. Kan itu siklus hidupnya, belatungnya. Kalau dirasa udah nggak ada belatungnya, ya berarti gini belatungnya.
0: Iya, gitu.
2: Nggak cocok. Nggak match.
1: Ya Allah.
2: Tapi aku pengen tahu sebenarnya bukan yang lama-lama justru, dok.
0: Yang masih baru
2: kalian bisa menentukan jamnya. Nggak bisa gini, kamu menemukan jenazah di dikasih jenazah jam 4 sore dan dia misalnya baru meninggalnya jam 11. Itu kalian bisa mencari tahu nggak dia meninggal jam 11?
0: Kita bisa cari tahu nggak exactly jam 11,
2: tapi
0: karena yang pasti tahu jam matinya adalah pelakunya.
2: Iya, betul. Ya,
0: jadi pasti kita pakai range sekitar 6 sampai 12 jam nih sebelum aku melakukan pemeriksaan. Kayak gitu. Dari kaku mayat sama lebam tadi.
2: Berarti gitu. Berarti range-nya per 6 jaman itu ya, kali ya. Iya,
0: sekitar 2 sampai 8 jam, 8 12 jam, 12 24 kayak gitu. Oh, jadi gitu. Ada range-nya. Nah, nanti tugasnya penyidik untuk nanya tuh saksi-saksi segala macam, terus nanti ditanya.
2: Sekitarnya.
0: Dok, kita dapat dia ngakunya jam segini, masuk enggak? Masuk. Oke, kayak gitu.
1: Oh, iya. Tapi bener gak kalau orang serangan jantung itu bisa cepat kakunya?
0: Betul, karena biasanya dia tidak bernyawa saat dia lagi ada yang sedang aktivitas. Misalnya yang paling baru kemarin tuh, jadi kita dapat dia tuh abis main pedal jam 2 pagi.
1: Oke.
0: Terus dia serangan di lapangan gitu. Nah, itu kalau misalnya kita periksa, itu kakunya tuh udah seluruh tubuh dan udah lebih cepat. Tapi ternyata itu bukan kaku mayat. Itu ada fenomena namanya cadaveric spasm. Cadaveric spasm itu adalah terjadi karena aktivitas yang berlebihan sebelum dia tidak bernyawa gitu.
2: Oh, jadi lebih intensitas tinggi,
0: iya,
2: berarti.
0: Karena tubuh kita ini sebenarnya punya cadangan. Makanya kenapa kaku itu terjadinya ada batas waktunya tuh. Jadi gak langsung, karena masih ada cadangan energi nih gitu. Nah, tapi ketika orang yang beraktivitas kemudian dia serangan langsung kan, berarti itu, nah itu cadangan energinya udah habis, jadi langsung kaku semuanya.
1: Masalahnya om aku kayaknya serangan waktu itu pas lagi malam tidur, pagi dibangunin tuh udah kaku.
0: Karena anggaplah kalau tidur sekitar jam 10-an ya, 10-11.
1: Iya.
0: Terus ditemukannya pagi.
1: Jam 2 pagi tuh masih sempat ke kamar mandi.
0: Jam 2 kesempat kamar mandi, terus mungkin serangannya di
1: jam
0: situ
1: 3 kali.
0: Sekitar jam 3 dibangunin sekitar jam 6 atau jam
1: 10. Jam 8.
0: Jam 8. Oke, iya masuk, karena udah 2 jam itu udah mulai terbentuk kalau
2: si
0: kaku.
2: Kakunya itu.
0: Kaku itu 2 jam. Makanya kenapa kalau ada orang yang baru saja tidak bernyawa itu enggak boleh langsung bawa pulang. Ya kan, pasti kayak urus administrasi sambil kita lihat perubahan kakunya dan ada lebamnya enggak. Kenapa? Takutnya fenomena kalau di Indonesia mati suri, ya kan?
1: Oh,
0: tiba-tiba bangun lagi
2: itu
0: kayak
2: SOP
0: gitu.
2: Itu udah pasti SOP-nya kayak
0: SOP
2: begitu.
0: Bukan SOP sih, tapi kita memang

0: menunggu untuk tanda pasti kematian.
1: Okay. Gitu. Ini obrolannya bakalan seru banget Jakarta.
2: Karena abis ini kita akan ngomongin soal kasus-kasus yang pernah ditanganin sama si dokter ya.
1: Makanya pastiin tetap di Jak 101 FM.

0: Sahil, Kamal, sarapan seru, dua Bahlul.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
3: CEO Danantara buka suara soal akuisisi saham GoTo. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BPS Provinsi Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender Jakarta pada 2025 menjadi yang terendah dibandingkan seluruh provinsi.

0: Meski belum diungkap secara rinci porsi kepemilikan dan antara di Goto, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran dan antara. Dari berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda Project Freedom, yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan tersebut. Trump beralasan penangguhan Project Freedom dilakukan untuk melihat apakah Amerika Serikat bisa membuat kesepakatan dengan Iran karena ia menyebut ada kemajuan besar yang telah dicapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: News update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: dan seru, sahil dan kamar yang makin bahagia.
1: Kita arah pintar.
2: Sahil Kamal, Sarapan Seru 2 Bahlul Jakartans. Kita lagi ngobrol sama dokter forensik di kitab kita arah pintar, Dokter Arviani Ika Kusumawati SPFM.
3: Panggilannya Dokter Arvi. Ada di live TikTok itu juga 4.800 orang yang nonton. Agak di WhatsApp. Seru banget ini dokternya, penjelasannya clear banget. Walaupun suaranya mirip dubber kartun-kartun Disney ya.
2: Yang ditranslate.
1: Iya juga.
2: Iya juga.
3: Nitip nanya, cara ngebedain laki sama cewek kalau udah jadi tengkorak gimana? Gue tahu jawabannya nih.
1: Iya, apa?
3: Kan tulangnya beda.
1: Betul.
2: Dari tulang panggul,
1: tulang
2: kan?
1: Panggul. Betul. Tulang, iya. Tulang tengkorak, tulang panggul. Itu paling mudah.
3: Iya.
2: Itu paling mudah.
3: Oh, tengkorak kepala.
1: Iya. Ya,
3: itu kepala. Juga berbeda.
1: Iya, karena kalau pada perempuan itu lebih jenong ya bilangnya ya, lebih lonjong dibanding laki-laki. Terus rongga bola matanya juga laki-laki lebih kotak dibanding perempuan. Kalau perempuan agak lebih bulat gitu.
3: Oke, ini kita coba juga ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari Jakartans ya. Korban apa yang biasanya susah diidentifikasi?
1: Kecelakaan pesawat.
3: Waduh, kecelakaan pesawat.
1: Iya. Karena terakhir kan kita yang Sriwijaya ya, kalau nggak salah tuh nanganin ya. Kan kalau kecelakaan pesawat tuh masalahnya udah nggak utuh sama sekali ya. Jadi kita bener-bener cuman bisa pakai DNA. Jadi bener-bener nggak bisa pakai sidik jari, gigi, tuh apalagi pakai ya maksudnya
3: dari
1: yang
3: mana
1: lain.
3: Tapi kalian ngambilnya? Kan udah jadi serpihan
1: apapun,
3: semua
1: iya,
3: itu.
1: Dari serpihan itu, apapun. Gitu. Jadi apapun yang kita temukan, ada body part kita bilangnya. Jadi dari body part itu pokoknya kita jejerin satu-satu, kita pisahin, kita ambil semua sampel DNA dari situ.
3: Oh, nanti kita bekerja sama sama KNKT juga berarti ya?
1: Iya, dan bekerja sama dengan biasanya DNA, terus namanya Inavis gitu, untuk sidik jari segala macam. Jadi kita kerja sama sama banyak institusi untuk mengidentifikasi, dan biasanya kalau kayak gitu udah pakai DNA lagi, udah enggak bisa pakai yang lain.
2: Dok, sorry aku potong. Kejadiannya ketika kecelakaan pesawat, ini kan ada banyak body part yang misalkan ditemukan. Kita gak tahu nih body partnya siapa.
3: Koper juga berantakan.
1: Betul.
2: Kamu jembrengin gitu misalkan.
1: Iya, jadi satu body part harus satu meja. Jadi gak boleh digabung dengan body part yang lain.
3: Contoh.
2: Dikerjain di mana itu?
1: Di rumah sakit. Kan
3: banyak dong mejanya.
1: Banyak memang, makanya kalau kayak gitu kita gak bisa kerja cuma sehari dua hari. Pasti seminggu dua minggu.
2: Satu body part tuh maksudnya misalkan telinga gitu.
1: Iya, satu.
2: Telinga tuh di satu meja aja gitu.
1: Iya, betul.
3: Bahkan kulit pun taruhnya di situ.
1: Betul, karena dan rata-rata ini, kulit hanya tersisa seperti itu.
2: Oke, nah abis dari situ kan kamu ambil DNA-nya, ketahuan, baru abis itu dikumpulin yang sesuai dengan DNA-nya.
1: Betul, ditaruh di satu peti, baru kita nanti kasih ke keluarga. Gitu.
3: Tapi makanya, untuk DNA, kalian kan harus ambil DNA dari keluarga juga kan?
1: Betul, harus kan? Ada pembandingnya. Iya, kalau kan? Gak ada pembandingnya, gak ada yang nyari dia, gak bisa.
3: Gak bisa kan?
1: Betul.
3: Jadi ini dua arah nih kerjanya.
1: Harus dua arah.
3: Nah, gue pengen tahu juga nih dok, DNA seberapa gampang sih di sini soal tes-tes DNA itu?
1: Sebenarnya
3: alat
1: sekarang
3: itu terbatas
1: udah,
3: atau gimana?
1: Oh iya, sekarang udah canggih. Kalau untuk itu aku bisa bilang udah canggih, karena kan kasus yang terakhir kemarin yang kecelakaan kereta. Nah, itu kan kita sehari. Ya benar-benar sehari, tapi itu pun pakai sidik jari.
3: Oke.
1: Nah, yang sebelumnya kalau ingat Teradrone yang kantor.
3: Oh, yang kantor kebakar.
1: Iya, itu kan sidik jari udah enggak mungkin. Jadi kita pakai DNA. Itu kita kejar sekitar 5 harian.

0: itu selesai gitu. Jadi dari DNA jenazahnya sama keluarganya yang lapor, kita match, alhamdulillahnya ketemu.
1: Si tes DNA-nya di rumah sakit dokter atau di inavis?
0: Diambilnya di kita, terus dibawanya namanya Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik.
1: Punya Polri,
0: punya
1: dong.
0: Polri, betul. Karena kerjasamanya kan gitu, jadi biar mudah.
2: Aku sedikit mau bertanya, tapi bukan bermaksud untuk tidak berempati sama korban kemarin. Untuk yang kecelakaan kereta kemarin itu semua utuh?
0: Utuh.
2: Jadi makanya bisa pakai sidik jari?
0: Bisa pakai sidik jari, alhamdulillah banget semua sidik jarinya bagus. Dan mungkin kan karena mereka juga pekerja ya kak, jadi ya kan mereka biasa sidik jari ya. Jadi kayak mudah sekali pada saat pakai tes alatnya, itu langsung semua kelihatan identitasnya gitu.
2: Oke, jadi pakai alat itu keluar data dirinya,
0: data
2: semua?
0: Data diri kita, NIK, bahkan sampai yang satu kakak sama kita, satu kartu keluarga sama kita tuh ada datanya semua.
2: Oh, jadi situ tinggal menghubungi keluarganya. Betul. Atau gimana gitu ya?
1: Udah ada guys.
0: Udah ada.
1: Jadi datanya sudah ada.
0: Iya.
1: Kok masih fotokopi KTP gitu loh, ngerti gak? Kemarin tadi dibahas itu.
2: Iya.
1: Datanya sudah ada, device-nya ada, kok masih fotokopi KTP gitu.
3: Oke, dok, aku pengen tahu. Ini pertanyaan general aja. Karena kalau kita nonton-nonton crime scene movie gitu ya, ih itu lab-labnya
0: cakep
3: banget. Tapi jujur, jujur katanya nggak pernah segelap itu kan?
0: Enggak.
3: Iya, itu enggak. Itu cuma settingan film.
0: Betul.
3: Aja kan. Semua gelap-gelap tuh di CSI Miami, kayak NCIS, aneh tuh semuanya, oke? Itu hoax semua. Tapi kecanggihan alat itu real adanya, maksudnya standar itu sebenarnya seperti itu gitu ya?
0: Iya.
3: Sebaiknya.
0: Seharusnya.
3: Kita udah sampai tahap itu belum?
0: Tidak.
3: Belum.
0: Belum.
3: Oh, belum, baru yang di DNA itu doang.
0: Iya, DNA aja gitu. Paling paling canggih mungkin ada namanya CT scan postmortem ya. Jadi sebelum dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam, itu mereka di CT scan dulu. Biasanya itu berguna untuk yang kasus kecelakaan atau mungkin luka tembak. Jadi kita bisa tahu letak pelurunya di mana.
3: Oh,
0: bisa. Jadi memudahkan.
3: Sama kalau yang di film-film bisa mengetahui luka-luka yang lama.
0: Iya, betul gitu.
2: Oke, dok. Ini kita pengen masuk lebih dalam. Aku pengen tahu lebih detail tentang otopsi.
0: Iya.
2: Otopsi, sebelum kita masuk ke otopsinya, bedanya visum sama otopsi itu apa?
0: Nah, visum itu produknya, produk akhirnya, namanya visum et repertum. Sedangkan pemeriksaannya namanya otopsi gitu. Otopsi itu pemeriksaan dalam atau bedah. Nah, kalau pemeriksaan luar yang tadi aku bilang di awal, itu cuman lihat permukaan tubuhnya aja, jadi luka-lukanya aja gitu. Dari luar gitu. Nah, yang kadang keluarga agak suka salah sangka itu pemeriksaan luar dianggap ya otopsi, otopsi disangkanya pemeriksaan luar gitu.
2: Nah, kan ada orang-orang yang misalkan suka KDRT atau habis kayak kasus kemarin lah kita lihat, ada yang baru habis ditonjok tuh aktivis, iya kan? Terus kemudian visum.
0: Minta visum. Iya, benar, itu minta visum karena minta produknya kan. Nah, akhirnya dia lapor ke polisi atau ke penyidik untuk membuatkan surat permintaan visum, terus ke rumah sakit diperiksa sama dokter forensik. Baru nanti kita lakukan pemeriksaan, baru kita tulis hasilnya adalah visum et repertum.
3: Tapi yang dilakukan ke orang yang masih hidup itu bukan otopsi kan?
0: Bukan, itu pemeriksaan aja, pemeriksaan dokter lah,
3: pemeriksaan
0: maksudnya.
3: Biasa aja.
2: Sewajarnya aja berarti.
0: Iya, betul. Kita juga soalnya menangani korban-korban yang ada dugaan tindak pidana ya, kayak kekerasan seksual, aniaya, KLL, begal gitu, yang masih hidup.
3: Oh gitu.
0: Iya, kita juga nggak cuman orang mati aja.
3: Orang mati doang.
2: Iya. Nah, visum itu dikenakan biaya nggak dok?
0: Kalau di rumah sakit kita tidak, karena sudah ada anggaran gitu. Tapi kalau di rumah sakit lain ada, memang ada gitu.
3: Oh, kalau tapi boleh memilih untuk di sana walaupun kejadiannya jauh di mana gitu.
0: Nah, sudah ada pemetaannya masalahnya gitu. Jadi kalau Jakarta Timur misalnya, yang dekat-dekat Kramat Jati, pasti kan lapornya ke Polsek Kramat Jati kan. Nah, itu yang harus diingat, harus lapornya tuh di tempat kejadian, Polsek atau Polresnya.
3: Berarti misalnya saya lagi bersih tegang sama dia nih. Terus kita janjian berantem gitu ya?
0: Iya, di Jakarta Pusat.
3: Iya,
2: janjian berantem.
3: Ya maksudnya dia
2: makan mie ayam kek.
3: Sahil mau menganiaya saya.
0: Iya.
3: Saya harus bilang ke Sahil, oke Wok, supaya gratis visumnya ntar gue, lo kalau mau pukul gue di Kramat Jati ya, gitu ya, benar dong? Iya dong.
0: Gak gitu tapi nanti orang yang nonton gitu, nanti aku jadi banyak.
3: Benar dong.
0: Iya.
3: Berarti yang
0: memang
3: boleh pakai visum
0: biaya,
3: di rumah sakit dokter, cuma yang di Kramat Jati.
0: Iya. Iya, memang tidak dikenakan biaya memang.
3: Oke, masuk ke kasus.
2: Sebentar. Oh, oke. Kalau otopsi Berarti itu harus ada izin dari keluarga.
0: Biasanya ya, biasanya kita meminta izin dan sekaligus kita menjelaskan tentang otopsi itu ngapain. Jangan sampai keluarga shock nanti ketika kita kembalikan ininya, anggota almarhum keluarganya gitu, kok ada bekas jahitan, ini diapain, kayak gitu. Oh.
2: Itu maaf, dibelek dari atas sampai bawah?
0: Betul, jadi biasanya aku jelasinnya dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana tuh jadi ibu udah tahu otopsi itu apa, itu pemeriksaan dalam. Oke, itu kita bedah ya, kita periksa. Jadi kita buka dada, perut, kepala, kita keluarkan semua organnya, kita lakukan pemeriksaan gitu.
2: Keluar
0: itu sederhana nggak sih? Iya sederhana kan, maksudnya sederhana. Jadi supaya dia nggak terlalu takut gitu. Jadi aku nggak pakai kata-kata medis atau kata-kata yang menyeramkan. Jadi maksud aku mau mereka tahu kalau kita tuh melakukan pemeriksaan tuh semua organ kita periksa. Jadi nggak cuman yang luka aja.
1: Jadi gitu. Ketahuan paru-parunya kondisinya gimana, ginjalnya, pankreas segala macam. Lama dong.
0: Memang.
2: Apakah jadi harus kita dikeluarkan dari tubuh?
0: Betul, harus. Karena kan organ kita kan tiga dimensi ya, maksudnya depan belakang gitu kan, kalau cuman dilihat gitu kan cuman agak-agak
2: satu sisi
0: iya nggak enak gitu, dan kita nggak nyaman juga periksanya. Jadi kita keluarin dulu dari tubuhnya, baru kita periksa, kita dokumentasi juga.
1: Berapa lama jadi total yang dibutuhkan?
0: Sekitar kalau dulu pas masih sekolah ya lama ya, coba kalau sekarang alhamdulillah kan dibantu ya, itu sekitar 1.5-2 jam sih tiap otopsi.
1: Tiap tubuh,
0: tiap otopsi iya.
1: Cepat itu mah
0: lama.
1: Nggak, maksudnya bukannya ada pemeriksaan lab untuk si ginjal gitu-gitu, enggak?
0: Yang selanjutnya, jadi misal itu udah selesai otopsinya, kalau diperlukan pemeriksaan lanjutan, kayak misalnya, oh dia curiganya intoksikasi alkohol, berarti kan kita harus cek nih
1: lab. Nah itu
0: nanti,
1: gitu.
0: Nanti, tapi udah diambil sampelnya, tapi pemeriksaannya setelah itu, setelah otopsinya. Otopsinya udah selesai, bisa dikembalikan ke keluarga.
1: Tinggal tunggu hasil yang membutuhkan laboratorium. Betul, lah ya, kurang lebihnya gitu.
0: Iya gitu.
1: Eh dok, aku pengen nanya kasus sekarang, aku mau nanya kasus.
2: Boleh ya. Gue deg-degan tau.
1: Kenapa deg-degan?
2: Gue ngebayangin.
1: Emang iya.
2: Gue ngebayangin.
1: Makanya jadi bayangin. Lo dengerin suaranya aja.
0: Happy. Gak usah dibayangin. Iya betul.
1: Tapi dia cocok sih jadi forensik ya.
2: Iya.
1: Kalau ngomong sama keluarga, keluarga gak panik.
2: Enggak.
0: sambil ngajar koas juga. Kan sambil aku otopsi kan banyak koas tuh. Jadi aku sambil ngajarin juga.
1: Iya. Enggak gitu. Karena keluarga denger suara kamu tuh menyejukkan hati. Kayak suara guru PAUD soalnya. Jadi gak terlalu panik.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Enggak, cara kamu menjelaskan tuh enak. Jadi kita gampang mengerti ya. Kita gampang pahamnya.
1: Nih otopsi atau dokter forensik kan dekat banget sama kasus kriminalitas kan?
0: Betul.
1: Aku pengen tahu kamu pernah atau tidak punya kasus di mana tadinya nih orang tersangka, cuman karena hasil pemeriksaan forensik kamu dibatalkan tersangkanya nih. Jadi ibaratnya dia dibebaskan dari dakwaan lah, kurang lebihnya gitu.
2: Tunggu, jangan dijawab sekarang. Ya, abis ini kita bahas mulai masuk ke kasus-kasus ya.
1: Oh, kasus-kasus ya.
2: Oke. Siap ya.

0: 10 pagi nanti
1: masih bacain masih bahas soal forensik ya Jakarta dan seluk-beluknya yang ternyata alhamdulillah kita di beberapa lini lah udah mulai mendekati teknologi forensik-forensik luar negeri ya. Tapi masih banyak kekurangannya juga.
0: FYI ini kita di kitab kita Arab Pintar ya bareng sama dokter forensik.
1: Pagi dua Bahlul, ini coba nonton Drakor Partner for Justice deh.
2: Iya.
1: Itu detail banget tentang pemecahan kasus lewat otopsi.
2: Benar, okay. Bagus banget, iya, bagus. Tapi enggak, tapi jadi minder sih.
3: Kenapa?
2: Itu.
3: Kenapa emang?
2: Udah cantik, ganteng. Ya udah gitu.
3: Dok, dok.
2: Exuma, nonton Exuma enggak? Exuma nonton enggak?
1: Enggak, Exuma belum. Belum nonton aku.
2: Itu keren banget.
1: Tapi
2: itu
1: tahu, tapi
2: kubur
1: tahu.
2: Versi keren.
3: Oke. Okay.
1: Dok, boleh tahan nggak yang hype-hype begitu?
3: Udah lu bacain cepetan.
1: Tadi mana hilang soalnya. Semua pada memuji dokter ini jelasinnya enak.
3: Iya.
1: Masih muda tapi jelasinnya enak.
3: Dari gitu. Tadi di TikTok juga pada ngomong kayak gitu.
1: Pada minta misalnya request soal kasus-kasus. Karena kita mau bahas soal kasus nih. Kasus Mirna. Kita nggak bisa mengakomodir semuanya ya guys. Kita pengen tahu soal kasus yang pernah dokter tanganin aja.
2: Betul.
3: Tadi kan Kamal nanya. Pernah nggak meloloskan orang yang tadinya sempat diduga sebagai pelaku, tapi akhirnya berdasarkan hasil otopsi, enggak nih, gitu.
1: Bukan dia.
2: Nah, sebenarnya sih pernah. Itu kebetulan pernah. Jadi waktu itu ada kasus, dia diduganya ditembak. Gitu.
1: Dia diduga ditembak.
2: Si
1: korban atau?
2: Si korbannya.
1: Si korban, oke.
2: Karena
1: terus?
2: Terlihat dari CCTV atau dari itu, di door.
1: Oke.
2: Nah, karena kelihatan tuh kayak jatuh gitu kan. Nah, terus di otopsi nih sama aku. Nah, ternyata pas dilihat dia ada serangan jantung. Gitu.
1: Oh, ini yang tadi kamu sempat mention
2: iya,
1: ya.
2: Iya, jadi ternyata enggak ada luka dor tadi gitu.
1: Lah, dia tuh jatuh aja.
2: Iya, karena di CCTV kan kelihatannya kayak tiba-tiba buk jatuh dan memang lingkungannya tuh lagi ada yang jaga dan yang jaga tuh bawa alatnya gitu. Jadi dikira netizen waktu itu. Itu.
1: Berarti tersangkanya si warga yang bawa.
2: Iya, tadinya.
1: Dorannya itu.
2: Betul.
3: Udah sempat dipenjara?
2: Enggak, belum. Karena kan nunggu hasil aku.
3: Oke. Okay,
1: ya. Tapi sempat jadi tersangka enggak?
2: Sempat ditahan pasti. Ditahan tuh dalam artian diamankan dulu
1: di kantor, belum di penjara.
2: Betul. Tapi akhirnya pada saat visumnya keluar, terus dijelaskan kalau ini memang karena ada serangan jantung, ada buktinya juga kan. Maksudnya kan kenapa ada dokumentasi tuh? Karena bisa kasih lihat buktinya dan kebetulan itu tuh sampai ke persidangan kan. Jadi di depan Pak Hakim ngasih tahu segala macam. Ya udah jadinya dianggapnya berarti ini mati wajar gitu.
3: Oke. Gitu. Kasihan banget itu orang yang
1: tertuduh apa loh
2: dia. Dan dia juga mungkin kayak karena panik juga ya digituin aja. Jadi dia juga enggak ada pembelaan gitu loh. Maksudnya kayak
1: dia biasanya gitu
2: sih takut. Iya, kayak takut gitu. Mungkin karena di bawah tekanan juga gitu ya.
1: Tapi pernah enggak hasil rekomendasi kamu dan hasil penelitian kamu itu enggak didengerin sama sekali sama semua pihak persidangan?
2: Selama ini sih alhamdulillah didengerin sih sama Pak Hakim.
1: Karena sebelumnya karena nggak boleh kan?
2: Enggak
1: jadi
2: sih
1: hasil.
2: Karena masuk ke dalam salah satu syarat ya atau lampiran karena visum et repertum itu masuk salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.
1: Kalau hakim atau jaksa mengabaikan itu berarti mereka melanggar undang-undang juga.
2: Nah,
1: atau gimana?
2: Aku kurang paham tapi masalahnya kan gongnya hasil persidangan itu masih ada di

0: tangannya keputusan hakim.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi nanti mungkin dia bisa memilah-milih bagaimana, mungkin bukan mengabaikan ya, tapi mempertimbangkan gitu. Apakah hasil ini selaras sama ini gitu kali ya.
2: Oke, dok. Oke. Ini pertanyaan.
0: Iya.
2: Kalau kita lihat di film-film, itu kan selalu ada, ibaratnya ada tekanan.
0: Betul.
2: Iya kan? Bisa
0: ya, kayak, dari pihak-pihak mana gitu kan.
2: Udahlah, ini diinin aja.
0: Iya, betul.
2: Apakah di kita juga terjadi seperti itu?
0: Kalau misalnya bicara tekanan itu ada atau tidak, pasti ada. Hampir di semua kerjaan mungkin ada tekanan, apalagi di forensik ya.
2: Okay.
0: Yang hasilnya visum et repertum itu tentang menghukum seseorang atau menidak hukum seseorang gitu kan. Nah, kalau dikatakan ya pasti ada aja. Cuman kan balik lagi ya, kita kan dokter. Dokter itu udah punya sumpah dokter. Yang kita tuh disumpah di atas Al-Quran gitu kan. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Maksudnya kalau emang mau memenuhi itu ya, ya berarti pribadi kamu ya cukup tahu seperti itu nanti. Itu yang akan kamu pertanggungjawabkan gitu kan. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah selama aku kerja sih gak ada tekanannya. Cuman kayak, dok ini kasusnya viral ya, cepetan visumnya gitu doang sih.
2: Cuma mempercepat prosesnya aja gitu.
1: Biar gak berlarut-larut.
0: Betul, karena atensi nasional ya dok gitu.
2: Jadi viral itu sebenarnya berpengaruh banget.
0: Berpengaruh. Betul.
1: Ini penting juga pertanyaannya. Karena ini bisa diaplikasikan untuk semua korban di luar sana. Ini ada yang nanya, namanya siapa ya? Gue lupa namanya siapa. Bentar ya dok, Cindy. Dok, korban kekerasan ada golden hours-nya gak untuk divisum?
0: Betul, itu penting banget pokoknya. Sebenarnya golden hours-nya adalah semakin cepat dia.
1: Tapi ada batasnya gak?
0: Kalau bisa sih jangan lebih dari 3 hari. Karena memar itu kalau udah lebih dari 3 hari dia udah mulai berubah warna. Walaupun kita tahu sih, cuman kan maksudnya lebih enak pada saat awal kan, gitu masih merah gitu kan. Nah, kalau udah 3-5 hari udah mulai kekuningan warnanya kayak gitu. Sama apalagi luka lecet.
1: Berarti
0: gitu.
1: Kalau yang kayak gini-gini kan prosesnya kayak yang kayak tadi itu ya,
0: minta surat permintaan visum ke penyidik.
1: Expecto Patronum apalah itu tadi.
2: Ya, kayak Harry Potter loh.
1: Makanya banyak begitu-begitu bahasa dia.
0: Iya lagi kayak terus sihir. Abis itu baru ke rumah sakit. Nanti akan didampingi oleh penyidiknya
2: gitu. Oke. Dok, sekarang kita pengen dokter kasih tahu. Ketika kita melihat di jalanan misal ada, entah itu ada jenazah kah atau apa, apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan.
1: Bentar, maaf intermezzo aja. Ini ada yang WhatsApp. Namanya Pak Alca, cuman ngerespon obrolan tadi. Dokter lucu begini, siapa yang mau neken sih? Lucu begini dokter.
0: Makasih loh.
1: Do's and don'ts-nya berarti ya.
0: Kalau ada yang diduga dia tidak bernyawa di jalanan, kalau bisa panggil penyidik setempat atau satpam atau siapapun untuk mengamankan. Jadi kalau bisa sekitarnya tuh jangan
2: terkontaminasi.
0: Iya, jangan terkontaminasi. Itu
1: jangan
0: kan TKP
1: dipegang,
0: ya.
1: Pegang.
0: Betul, jangan dipegang-pegang.
1: Jangan
0: kecuali
1: badannya.
0: Misalnya ada yang dokter gitu ya, dia mau melakukan pemeriksaan. Oke, silahkan. Dia tinggal ngomong aja, saya dokter, saya mau melakukan pemeriksaan. Tapi harus bilang ya. Jangan misalnya warga sekitar gitu. Kenapa? Karena kita enggak tahu kondisi dia seperti apa gitu. Termasuk kalau ada yang kecelakaan ya. Kan kalau kecelakaan tiba-tiba langsung gotong gitu kan. Yang tadinya dia tidak apa-apa jadi cedera tulang belakang karena digotong gitu.
2: Oh, jadi enggak boleh sebenarnya.
0: Sebenarnya enggak boleh kalau dia enggak ngerti caranya. Makanya kenapa kalau lihat ada ambulan datang tuh pasti pakai kayak itu loh,
1: itu
0: kayak tandu. Itu untuk melindungi tulang belakang gitu. Jadi
1: gitu
0: ya, tidak boleh adalah merusak TKP. Jadi yang do itu harus mengamankan TKP. Jadi kalau bisa ya bantu.
1: Tapi jujur, selama ini berapa persentase TKP sudah dirusak sama TKP masih bersih? Jujur.
0: Kalau datang ke TKP sih biasanya udah
2: rusak.
0: Iya, gitu.
1: 8 banding 1 banding 2 bisa? 80%?
0: Iya, bisa.
1: Keren
0: bisa.
1: Ya berarti ya negara kita
0: bisa.
1: Ini ya.
0: Kayak sedih sih, tapi ya mungkin ini ada adalah ajang untuk edukasi. Jadi setelah ini, tolong kalau misalnya ada kayak kasus dugaan tindak pidana, kita amankan TKP bareng-bareng. Jadi bareng-bareng bantu kayak jangan masuk.
2: Yeah. Okay. Dokter, jadi ketika ada siapapun yang kecelakaan atau ada yang diduga tidak bernyawa, itu kita tidak boleh menyentuh sama sekali. Bukan artinya kita tidak berempati sama orang tersebut.
0: Bukan berarti tidak peduli ya.
2: Bukan berarti tidak peduli tapi memang SOP-nya seperti itu.
0: Iya, jangan.
2: Langsung kita panggil pihak berwajib.
0: Betul.
2: Untuk langsung datang, beliau yang mengamankan. Betul. Kita hanya membantu mengamankan TKP. Lokasi TKP. Betul. Ya.
0: Kenapa? Soalnya hati-hati. Kalau sidik jari kamu ada di dia.
2: Oh iya.
0: Ternyata bener. Dia adalah korban tindak pidana.
1: Sidik jari masih menjadi pertimbangan banget.
0: Betul,
1: ya buat
0: betul.
1: Kasus.
0: Apalagi
1: ya.
0: Kalau yang disitunya clear ya, enggak ada enggak ada dugaan pelaku ya. Biasanya nanti dicek tuh ada sidik jari lain enggak selain sidik jari dia. Nah, kalau sampai tangan kamu, sidik jari kamu ada di situ, kamu dipanggil pasti.
2: Tapi kalau misalkan si korban ini yang kecelakaan harus segera ditangani ke rumah sakit.
1: Mm-mm. Itu gimana?
2: Itu gimana tuh?
1: Karena masih hidup gitu maksudnya.
0: Nah, segeranya itu siapa yang menentukan gitu loh.
1: Bukan lu, Bewo.
0: Itu. Jadi misalnya kayak tadi dia udah berdarah-berdarah nih. Mm-hmm. Terus anggaplah kayak menggelepar gitu kan. Kayak kita mau bantu nih supaya ke rumah sakit. Ya, tapi pikir lagi apakah bantuan kamu meredakan atau justru malah menghilangkan nyawanya dia? Gitu. Jadi kalau
1: buat nolong yang bisa kita lakukan apa, enggak, dok?
0: Enggak, harus emang orang yang bisa menolong, makanya.
1: Tapi enggak ada, dok. Di situ tuh jam 2 pagi, kita ingat banget ya
2: sih. Oh, karena kan kita kayak
0: ya, kalau, gitu aja. Ya udah kalau jam 2 pagi ya enggak apa-apa, itu kan berarti kondisi darurat. Gitu. Jadi intinya kayak asas kemanusiaan
1: kayak apa, kayak gitu.
0: Ya misalnya kan melihat nih ada ngocor gitu kan, terus kamu pakai iya,
2: kain atau apa
0: ditutup. Gitu. Nah, oke, enggak apa-apa. Tapi ingat ya, kamu juga harus melindungi
2: tangan kamu.
0: Jangan sampai ada luka, darahnya kena kamu jadi
1: bahaya.
0: Terinfeksi begitu. Jadi pokoknya do no harm. Jadi kamu lindungi diri kamu sendiri dulu sebelum menolong orang lain.
1: Seru ya kerjaan kamu ya.
0: Iya kan?
1: Luar biasa loh.
2: Dokter, terima kasih banyak informasinya hari ini.
1: Ini sih gua sih support tadi episode kedua ya. Ini bahkan kita belum bahas yang ini nih. Ini ada yang nanya di WhatsApp, ada pengalaman mistis gak selama proses penanganan forensik?
2: Ada gak?
0: Kalau mistis sih kayaknya udah gak kepikiran. Aku ya maksudnya. Kalau mistis kan dokter forensik tuh suka banget ya dihubungin sama hal-hal mistis.
1: Iya, karena kalian bekerja ibaratnya kalau kita taunya kan di kamar mayat gitu misalnya.
0: Iya, tapi kalau dari aku sendiri ketika aku menangani tuh aku udah gak mikirin itu.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih, konsen aja ya.
0: Betul.
1: Jujur ya.
0: Iya.
1: Suka kamu ajak ngobrol gak?
0: Orang yang ngaku otopsi aku suka minta izin.
1: Iya.
0: Kayak aku ini ya, aku periksa ya gitu. Terus kalau misalnya kayak misal, ya maaf kak gitu.
1: Iya.
0: Maaf om.
1: Misalnya kita sensor aja, kan itu pasti organ jatuh.
2: Allah iya, Akbar.
0: Iya kayak gitu, maksudnya kayak maaf ya om gitu. Aduh, gitu. Suka sih, dark joke tapi ya gimana?
1: Sorry banget ini Jakarta. Jadi sisi pertanyaan ya. Udah kan bisa kita bacain. Udah selesai kitabnya.
0: Hey.
1: Mudah-mudahan nanti ada lagi lah yang forensik kayak gini. Tapi harus dia nih.
2: Iya.
1: Gue gak mau yang lain.
2: Gue dokter. Dia. Dokter, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Kamu dapat banyak pujian dari Jakarta di TikTok ataupun di WhatsApp. Karena penjelasannya clear banget.
1: Mudah-mudahan bahkan ini buat orang-orang di luar sana mungkin yang tadinya gak tertarik pengen masuk kedokteran forensik jadi tertarik lagi.
2: Kalau
1: ada banyak lagi.
2: Kalau ada yang mau nanya-nanya sama kamu, IG kamu apa?
0: Arfi. ARFIE.
2: Arfi.
0: Iya.
2: Oke. Jakartans, terima kasih banyak. Dokter, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, bye-bye.
0: Dadah.

0: Ada orang yang punya kecenderungan lebih suka tinggal di apartemen. Ada orang yang punya kecenderungan lebih suka tinggal di landed house gitu ya. Orang yang paling pintar adalah orang yang memanfaatkan kelebihan dari keduanya.
1: Ya, jadi dia tinggal di rumah sambil dia menetapnya di apartemen.
0: Bukan, itu bahlul. Ngapain punya dua tapi gak dipakai?
1: Disewain juga ogah.
0: Maksud saya, kenapa sih Anda selalu ke situ arahnya?
1: Kenapa sih?
0: Hah?
1: Kenapa sih?
0: Kamu bisa gak sharing pengalaman kamu buat kita semua?
1: Wow, itu bukan pengalaman saya, Mas.
0: Pengalaman threads ya. Di threads sering ya.
1: Kan banyak ceritanya, aku mah cuma baca-bacain.
0: Oh, dari kita kecil kalau cerita doang, Mas. Maksud gue, kan orang ada yang prefer ke apartemen gara-gara misalnya ketenangannya,
1: iya
0: ya kan, keamanannya, apalagi akses kan biasanya terbatas tuh.
1: Dan buat ya orang-orang kan yang gak terlalu suka sosialisasi, apartemen itu bisa jadi kunci.
0: Tapi orang-orang juga pengen di apartemen mereka ada hijau-hijaunya,
1: oh,
0: ada taman-tamannya,
1: iya.
0: Kalau enggak apa, digabungkan dengan view-nya yang dari atas itu cakep banget.
1: Kenalin nih
0: apa?
1: Mau gak nih kenalan sama temen gue?
0: Siapa namanya?
1: Ih, Via, ini anak magang.
0: Itu bukan temen lu.
1: Oh, bukan.
0: Temen gue juga dia.
1: Oh iya.
0: Paddington Heights.
1: Namanya tuh Paddington Heights.
0: Yoi.
1: Ini apartemen. Dan juga ada Silkwood Residences ya.
0: Betul sekali.
1: Lokasinya, kalau Paddington Heights ini, dia di CBD dekat sama Binus University. Jadi super praktis buat kerja atau aktivitas harian. Tipe unitnya juga fleksibel, mulai dari 3 bedroom loft dan 4 bedroom loft garden yang lebih luas dan nyaman.
0: Betul. Terus kalau lebih suka suasana yang tenang juga, ada Silkwood Residences. Ini konsepnya lebih hijau dan santai, dengan pilihan unit 2 bedroom garden dan 3 bedroom garden. Pas banget buat yang cari suasana lebih rileks. Dan dua-duanya persembahan dari Alam Sutra.
1: Nah, lu bisa nikmatin nih Jakartans ya, keduanya lewat program Easy Move Alam Sutra. Dan enaknya lagi di sana, karena punya fasilitas yang lengkap, mulai dari kolam renang, jogging track, gym, dan keamanan 24 jam. Dan keuntungan yang bisa lu dapetin itu adalah zero initial cost,
0: berupa subsidi DP 5%, free PPN 11%, bebas AJB, BPHTB, persertifikatan, dan berbagai keuntungan lainnya.
1: Nah, sekarang waktunya lu datang, lihat langsung dan amankan unit terbaik lu sebelum kehabisan Jakartans dengan hubungi WhatsApp di 0813-1777-3838.
0: Sekali lagi.
1: 0813-1777-3838.
0: Atau langsung ke websitenya aja, www.alamdesutra.com.
2: Non-stop nemenin kerja kamu. Jam 101, all great things for your day. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, di ruas tol ke daerah Grogol menuju ke arah Slipi Semanggi padat dan juga tersendat sampai dengan di exit Slipinya. Selepas itu lebih lancar hingga ke arah Pancoran. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senopati juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Oh ya, sebelum berkendara, pastikan mengecek, bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS di 9119. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Brip Kamung, kembali ke rekan Raffi.
3: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Makin seru di sarapan seru. Sarapan dua bahlul.

0: Sarapan seru dua Bahlul Jakartans, ada Sahil Kamal masih nemenin lo pagi hari ini sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali Jakartans ya. Kemarin itu sempat rame soal pinter-pinternya beberapa ASN di Brebes.
0: Brebes.
1: Yoi. Hah. Tahu enggak Brebes?
0: Tahu lah.
1: Yang kalau kita hujan nih
0: Brebes.
1: Itu ber masa tebakannya sama jawabannya sama.
0: Iya, ber.
1: Itu rembes.
0: Iya, rembes.
1: Halo lu. Asar telur asin. Diam aja lo.
0: Iya.
1: Respon.
0: Gue nerima.
1: Lawan dong sekali-kali. Tapi lo tahu enggak soal itu? Gue pengen tahu dulu.
0: Tahu gue.
1: Yang titip absen.
0: Yang titip absen iya.
1: Iya, pakai aplikasi bajakan itu.
0: Iya.
1: Keren banget ya.
0: Ini kayak zaman gue ini dulu deh.
1: Enggak, kuliah. Lebih canggih. Jadi modusnya Jakarta, kan ASN itu kan pada pakai aplikasi bajakan supaya fingerprint mereka tetap masuk ke fingerprint data kantor.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Hmm. Yang terlibat 3.000 orang. Jadi oknumnya mewajibkan mereka-mereka ini nih diduga mewajibkan mereka membayar 250.000 untuk setahun.
0: Oke. Okay.
1: Subscription untuk pakai si aplikasi bajakan ini.
0: Hmm.
1: Layanannya itu bisa dipakai selama 1 tahun. Lu bisa absensi dari jauh. Dari itu kedetek sama apps-nya si
0: kantor.
1: Kantor. Gitu.
0: Sebentar. Berarti yang bikin ini satu orang.
1: Vendornya kita vendornya sampai sekarang belum tahu siapa. Uh-huh. Cuman yang terlibat untuk ASN-nya itu sekitar 3.000 orang.
0: 3.000 orang ini mereka
1: melakukan titip absen itu.
0: Iya, ini kan mereka melakukan titip absen. Maksud gue inisiatornya siapa?
1: Enggak tahu.
0: Inisiatornya itu
1: pasti dia pertama kali mulai kan.
0: Iya, itu
1: terus
0: dia.
1: Word of mouth gitu kan kebayang lu kan.
0: Dan pasti dia dapat untung gede pak si inisiator itu.
1: Tergantung.
0: Karena dia berhubungan sama si vendornya.
1: Iya paham. Cuman tergantung. Kalau vendornya gak pakai downline sistemnya ya gak bisa.
0: MLM
1: ya, makanya. Kalau emang sekedar, kadang-kadang kan kita suka begitu pak. Kita tergoda banget pengen nularin apa yang kita tahu ke teman-teman supaya mereka pakai juga atau mereka senang juga kan.
0: Jadi kata vendornya gini, mas gini deh mas. Kalau mas nanti bisa dapetin sampai 10 kaki aja atau 10 orang dulu ya. Minimal nanti mas bisa dapat komisi sekian. Atau kalau mas bisa dapat sekian.
1: 10 kepala gitu ya.
0: Mas bisa dapat mobil. Begitu 3.000 dia dapatnya udah kapal pesiar nih. Yakin gue. Udah dapatnya yah.
1: Gue yakin yang bisa dikasih sama si vendor cuman langganannya ditambahin setahun dah.
0: Ya elah.
1: 50.000 masih ya, 2 tahun.
0: Itu untung banget loh vendornya.
1: 250.000. Yang lucu adalah kasus absen fiktif 3.000 ASN ini Jakartans ya. Itu ketahuan gara-gara si Kabupaten Brebesnya inisiatif dimatiin dulu servernya.
0: Oh. Jadi dia udah mencium nih.
1: Udah kecium kayaknya.
0: Ada bau-bau kecurangan.
1: 3.000 buat ngerahasiain susah sih, Pak. Sejujurnya. Jadi begitu dia mencium ada kecurangan, matiin deh server. Bener 3.000 orang ini tetap masuk. Keren ya. Makanya ada orang bijak mengatakan Jakartans ya, terkadang kalau mau dipukul rata, orang itu lebih baik bodoh daripada pinter. Karena orang selalu ada potensi jahat. Kalau jahat dan pinter, waduh, ngeri banget bos.
0: Combo banget.
1: Combo banget. Jadinya begini.
0: Ibarat di Mortal Kombat, fatality itu.
1: Iya betul.
0: Sekarang kita salah dengar dulu ya Jakartans.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebor?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar.
2: Salah dengar.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
5: Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
5: Iya, saya Cesar, temennya William.
4: Iya, oke.
5: Okay. Dari teh kan kamu kan?
4: Betul, betul.
5: Iya, ini.
4: Ada perlu apa, Kak?
5: Iya, ada dua sih sebenarnya. Yang pertama aku pengen nanya soal ini, kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya teh. Bisa gak sih?
4: Bisa sih kak. Biasanya pemesanan itu kalau gak salah di atas 300. Ini aku harus tanya sama tim produksi lagi sih kak. Biasanya untuk pemesanan yang buat resepsi itu sama tim produksi.
5: Ya itu prasmanannya maksudnya gimana? Jadi dia harus gabung sama nasi gitu atau gimana?
4: Kalau misalnya kata untuk di acara wedding ini untuk berapa cup kak? Kalau misalnya di atas 300 cup biasanya kita menggunakan booth untuk di acara venue-nya. Jadi bisa dibuat fresh gitu kak minumannya.
5: Okay, okay,
4: kalau
5: okay,
4: misalnya di bawah 300 sebenarnya bisa aja. Cuman posisinya minumannya nggak dibuat langsung fresh. Jadi benar-benar udah tinggal dikirim aja kak. Dibuat dari sini nanti di seal langsung dikirim.
5: Oh iya paham, paham, paham. Terus ordernya sama Valerie?
4: Sebenarnya bukan sama aku sih kak. Nanti aku boleh kirimin nomor tim produksi ya kak untuk pemesanan minum.
5: Oh Mbak Susi,
4: kirimin Mbak Susi. Namanya Kasela. Nanti aku kirimin nomornya sih kak.
5: Oh iya, oke. Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih maksudnya? Nggak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini, misalnya kakak mau pesen contoh 100 cup untuk wedding, apa aja yang mau kakak pesenin, nanti bakal dikirimin.
1: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman kak kita.
1: Wow, apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
1: Ada seri berarti, buah seri ya, dari buah seri.
4: Leci kak, leci.
1: Oke, terus selain itu apa lagi?
4: Ada lemon.
1: Melon.
4: Lemon.
1: Oke, terus?
4: Oke, habis itu ada Kiamboy.
1: Kiamat.
6: Oh no.
4: Kiamboy kak.
1: Apa itu?
4: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
1: Oh, oke, okay. Saus Padang berarti. Jadi saus Padang.
4: Bukan.
1: Asam manis maksudnya? Selain itu apa lagi?
4: Ada selasi, ada teh kocok manis biasa.
1: Itu selai apa?
4: Selasi itu kayak ini kak.
1: Selai, dia selai kayak roti gitu ya?
4: Bukan, bukan. Selasi itu kayak ini kak, kalau sebutannya mata kodok ya.
1: Oh, isolasi. Selasi. Yang kayak buat selotip. tapi nanti misalnya gini. Kan kamu punya 20 ya. Misalnya aku cuman butuh 4 rasa gitu, boleh?
4: Boleh, boleh. Bisa banget kak.
1: Oh, wajib. Wajib 20-20-nya dipesan.
6: Oh, no.
4: Enggak wajib kak. Tidak wajib.
1: Yaudah nih, aku pikir-pikir dulu kalau memang wajib ya. Mbak, tapi gini. Ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
4: Oke.
1: Okay. Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
4: Oke, boleh kak.
1: Iya. Namanya Rizal ya.
7: Halo, saya Rizal. Mau nanya dong, kalau untuk payment itu nanti gimana? Pakai virtual account kah atau gimana? Terus sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
4: Bayarnya sistemnya transfer kak ke kita. Setelah itu nanti kalau bisa transfer, nanti kita siapin minumannya.
7: Berarti DP dulu ya sistemnya ya?
4: Betul, boleh DP dulu, nanti setelah minimal udah sampai bisa langsung pelunasan kak, ya. Boleh.
7: Berapa persen minimalnya?
4: 50% kak, setengahnya.
7: Kalau 500% mah lunas mbak.
4: 50 kak.
7: Kalau DP itu biasanya 50%.
4: Betul kak, 50.
7: Iya makanya gak mungkin kalau 500% mah gede banget.
4: Saya bilangnya 50% kakak.
7: Oh masa sih?
4: Iya.
7: Oh berarti saya yang salah dengar, soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
1: Pokoknya Valeri siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
4: Astaga. Aku kira sinyalnya karena aku jadi bingung juga.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Ranata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR siap bahas revisi UU Polri. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam hari ini mengalami lonjakan sebesar Rp30.000 dari semula Rp2.760.000 per gram menjadi Rp2.790.000 per gram. Harga bebek emas antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp35.000 menjadi berada di level Rp2.580.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Ahmad Syahroni menyatakan DPR siap membahas usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di

Yang tertawa bahagia jelas para pendukungnya Arsenal. Wey, selamat ya untuk kedua kalinya menjejakkan kaki di partai final Liga Champions Eropa setelah pertama kalinya tahun 2006 dan sekarang tahun 2026. Dua dekade, akankah mencetak sejarah? Kita nantikan. Yang jelas entar dini hari baru ketahuan nih siapakah penantangnya Arsenal. Apakah tuan rumah Bayern München atau sang tamu Paris Saint-Germain? Kita tunggu ya dini hari entar. Yang jelas siap-siap buat lo yang mungkin juga bakal nonton langsung ya di Budapest, di Hungaria sana. Sumpah Jakarta itu kota indah banget. Gue pernah kesana, ya diajak sih, tetap bersyukur. Dan tadi gue bilang indah banget. Semoga lo pun yang nantinya ke Budapest langsung benar bisa membuktikan ucapan gue. Itu kota indah. Kita tunggu ya, apakah Arsenal akan berhadapan dengan Bayern München atau Arsenal akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Sebagai pendukung atau sesama pendukung Liga Inggris, klub Inggris juga tentunya, semoga kali ini Arsenal yang akan mencatat sejarah. Iya kan? For the very first time. Tuh, kurang fair play, kurang sportivitas apa yang gue tunjukin ke pendukungnya Arsenal. Harus juara ya. Come on you Gunners. Jack Bass Music masih bareng Cesar Gunawan.

0: Bang, terima kasih banget buat lo Jakartans yang gak pernah absen, yang gak pernah gak ikutan. Setiap keseruan yang dibikin sama Jak FM, lo pasti join, lo pasti terlibat. Thank you banget ya. Ada apa sih di Jak FM? Silakan pantau semua yang paling baru lewat akun Instagram kami @jak101fm. Jangan lupa kita follow-followan juga dong. Selalu gue bilang juga biar nambah berkah. Amin. @caesargunawan. Dan masih gue temenin sampai nanti jam 1 di Jak Best Music.
1: Sebutkan 10 nama ikan.
2: Gua tahu.
3: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
2: Emang lo tahu?
4: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Fekih dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
0: Ada keseruan lagi nih di Jak FM, bahkan bukan cuma di Jak tapi juga di Gen FM. Ikutan gerak bareng Mitsubishi Motors, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau @jak101fm. Komen di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors, ceritain kenapa komplek lo yang harus kami datengin buat seru-seruan bareng sama kami. Lo pun juga bisa test drive SUV terbaik persembahan dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, ada X-Force, ada Pajero Sport, dan juga idaman gue, Destinator. Dapetin pula subsidi diskon dari Mari Group dan diskon service dan juga spare parts mobil Mitsubishi Motors khusus di event ini. Info lanjut silakan buka aja akun Instagram @gen987fm dan juga @jak101fm. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Bripka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Ya, terima kasih rekan Clarissa. Kembali info launtas dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan masih dengan saya, Bripka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, launtas di ruas jalan dari arah Pejaten menuju ke arah Jalan Raya Siaga Tembusan Pasar Minggu terpantau ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Namun sedikit tersendat di tiap pertemuan arus di sepanjang ruas Jalan Raya Siaga, banyak persimpangan. Lanjut di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Condet dari arah tembusan Pasar Rebo menuju arah tembusan Celitan terpantau di ruas Jalan Raya Condet di kedua arah secara umum ramai full.

0: Volume kendaraannya. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan di Ponorogo. Saat ini menuju ke arah Cikini atau Salemba, terpantau juga masih ramai volume kendaraan. Begitu untuk arah sebaliknya dari arah Salemba Raya menuju ke arah di Ponorogo, ramai volume kendaraannya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bripka Amung atas informasinya. Sekian trafik update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101.

Masih terus berlanjut sampai nanti jam 1 siang bareng sama Cesar Gunawan yang menggantikan Davi atau Aisyah atau Bella atau Cindy. Pokoknya di sini di Jack Best Music yang memainkan musik terbaik di Jakarta. Nanti di awal jam 11 buat lo juga yang masih kebayang bagaimana cantiknya wajah dia dan merdunya suara dia, sempat juga mungkin ketemu dia di kawasan Blok M lagi bikin konten, tapi pada gak sadar kalau ternyata itu adalah Shayna Spiral.

0: Ah, andaikan aku di sana. It's her with Die on This Hill. Tungguin ya. Buat lo juga nih yang tadi udah kirim chat ke nomor 0811-6101-101. Cesar, salam kenal, ini Manda. Hai Manda, ini lagu request kamu.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Lo tau gak bulan ini bulan apa disebutnya? Ini adalah bulan reformasi, guys.
3: Oh, bulan Mei, iya.
2: Yoi,
3: ya,
2: karena banyak kejadian di bulan ini.
3: Betul.
2: Di tahun 98.
3: Tapi itu udah ada di buku pelajaran apa sih?
2: Kayaknya sih ada ya.
3: Lu kan anak lu kelas 9 ya.
2: Kelas 9 sih anak lu?
3: Kelas 4.
2: Nah, lu lihat buku sejarahnya.
3: Belum ada.
2: Kok bisa?
3: Belum ada sekarang di...
2: Nggak, jujur. Kamu pernah buka buku pelajaran anak kamu atau enggak?
4: Gini, Mal.
2: Ah, pejabat itu ya, kalau udah ditanya apa, terus mereka mulai menjawab dengan jadi gini, ah, udah pasti bohong itu.
3: Gue coba jelasin.
2: Ini ya, pertanyaan yes or no. Ya. Anda dengar pertanyaan saya kan?
3: Oke.
2: Okay. Anda pernah atau tidak buka buku pelajaran anak-anak Anda?
3: Oke. Okay.
4: Pernah atau tidak pernah? Itu kan hanya kalimat, hanya kata-kata saja. Tapi
2: betul,
4: begini,
2: betul.
4: Penjelasannya.
2: Tapi tangan bukan hanya tangan. Tangan bisa buat bogem. Hati-hati Anda kalau bicara. Ribet.
3: Katanya gak mau jadi politisi lo.
4: Begini.
2: Kelakuan lo pecis.
1: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
5: Lagu-lagu terbaik cuma di Jak Best Music.

0: Listen and let's sing a song on Jack 101.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Halo, selamat siang. News update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kemendag perkuat kontrol ekspor nasional. Namun, sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 34 poin atau 0,20% menjadi $17,390 AS, sama dari penutupan sebelumnya di level $17,424 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2226 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-sanksi administratif. Kita memasuki berita terakhir. Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke Cina di tengah situasi perang dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang dinilai semakin tidak jelas. AS menyebut masih ada peluang diplomasi berlangsung meski ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz terus meningkat. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: Jack, best music, playing great music.
4: Mau bilang salam sehat, salam semangat terus menggebu buat lo nih yang terhitung 2 hari inilah ya. Begitu tabahnya, begitu sabarnya menghadapi cuaca di Jakarta, terutama saat pulang kantor sama Jakartans Tos kita ya. Kemarin itu pagi cerah banget, hari sebelumnya pun juga begitu, pagi menjelang siang cerah. Terik, begitu sore sampai malam, hujan deres. Udah kebayang, udah bisa ditebak ya bagaimana ibu kota tercinta ini kala sore hari pas jam pulang kantor hujan mengguyur. Nah, makanya gue bilang salam sehat, semangat terus menggebu, jangan lupa vitamin ya Jakartans. Terkait dengan perubahan cuaca ini, prakirawan cuaca BMKG, Bapak Wahyu Argo, bilang cuaca di sebagian Indonesia terutama ya, belum serta-merta menunjukkan adanya perubahan periode musim kemarau. Untuk sebagian wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jogja, dan Jatim, diperkirakan akan memasuki musim kemarau pada periode minggu ketiga bulan Mei ini. Dan nantinya hingga bulan Oktober, curah hujan diprediksi cukup rendah. Tapi tetap antisipasi, harus tetap sehat dong kita, vitamin sekali lagi, jangan lupa. Masih ketemenin sampai nanti jam 1 siang bareng Sesar Gunawan.

atau melewati ruas jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Salam semangat juga buat lo, terutama jam-jam segini dan juga sore nanti. Ya, sabar-sabar. Berasanya ribuan mil ya, kayak lagunya Vanessa Carlton barusan. Tenang Jakartans, insya Allah ini bisa menenangkan ya. Karena emang sih sekarang lagi ada proses pembangunan, revitalisasi juga, biar makin cantik nih ruas jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kenapa? Karena pembangunannya akan dikebut sebelum nanti peringatan HUT DKI Jakarta bulan Juni tanggal 22. So, semoga aja nih seluruh proses pembangunan bisa beres sebelum kita memperingati hari ulang tahun Jakarta. Biar makin cantik, biar makin caem deh ya ruas jalan Kuningan nih. Kita tunggu Jakartans. Sekarang mah sabar aja. Masih di Jakbase Music bareng Cesar Gunawan.

0: Terima kasih banget buat lo Jakartans yang sudah mendaftarkan diri, yang udah ngamanin seat buat ikutan kelas offline terbaru. Tentunya persembahan dari Mari Institute. Hah? Emang ada? Wah, ketinggalan. Ya udah, biar lo juga afdol baca informasinya komplit from A to Z, details by details dari 1 sampai 100. Silakan buka akun Instagram @mariinstitute. Di situ komplit lengkap ya. Materinya akan tentang apa, siapa yang akan ngasih materinya, kapankah diadainnya, berapa biaya investasinya. Satu hal yang pasti, kalau lo emang nungguin banget materi yang satu ini, buruan klik link di bio Instagram @mariinstitute. Amanin seat lo, langsung daftarin diri lo. Oke, masih di Jack Best Music bareng Cesar Gunawan.
1: Selamat sore pemirsa. Kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki. Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK. Jangan sampai ketinggalan pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di Jak 101.
0: Ada satu ajang atau expo seru yang akan digelar sebentar lagi Jakartans. Yuk datang ke IHH Healthcare Expo. Ini adalah pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari Gleneagles Hospitals, Island Hospital, Pantai Hospitals, Prince Court, dan juga Timberland Medical Center yang semuanya hadir di satu tempat. Ingat ya, mulai besok diadakannya, tanggal 7 sampai 10 Mei, bertempat di Terra Atrium Central Park Mall, Jakarta. Di sini, lo bisa konsultasi langsung sama perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif, sampai promo khusus selama expo-nya berlangsung.
2: Hold tight! Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia, yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek, dari arah Cikunir kilometer 10 menuju Bekasi Timur kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari arah Tambun kilometer 19 menuju Cibitung kilometer 23 terpantau padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janggar, dari arah Kembangan kilometer 7 menuju Karang Tengah kilometer 12 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 menuju keluar Kuningan kilometer 4 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Dan kondisi yang sama dari arah Semanggi kilometer 7 menuju Slipi. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Udah menjelang tengah hari, udah waktunya untuk menikmati makan siang. Udah saatnya juga buat lo untuk having your espresso. Yap, di awal jam 12 entar lo bisa dengerin lagunya Sabrina Carpenter, Espresso. Masih terus gue temenin sampai nanti jam 1, tentunya di Jack Best Music bareng Cesar Gunawan.
1: Yeah, kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
3: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
2: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
3: Bukan gua, dulu pengalaman teman lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
2: Ya ampun.
4: Ah gimana?
2: Ngelinding maksudnya?
3: Iya.
2: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
3: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
2: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
4: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
3: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Pak nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
2: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
3: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh nggak tahu dia nggak punya ban serep.
2: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
3: Enggak.
2: Lah.
1: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balance Eki.
5: Let's sing a song on Jack Best Music.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: BPJS dan BPKP memperkuat sinergi JKM. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jakarta Utara menertibkan PKL dan parkir liar di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, karena dinilai kerap memicu kemacetan dan mengganggu akses pejalan kaki. Penertiban dilakukan melalui penderekan kendaraan, operasi cabut pentil, serta penataan area PKL untuk mengembalikan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita utama. BPJS Kesehatan dan BPKP memperkuat sinergi pengawasan serta tata kelola program jaminan kesehatan nasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas layanan kesehatan. Penguatan kerjasama dilakukan karena kompleksitas program JKN dinilai membutuhkan pengelolaan yang semakin akuntabel, transparan, dan berbasis pengawasan risiko. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data analytics guna mendeteksi potensi risiko serta mencegah fraud sejak dini.
3: It's showtime! Mortal Kombat 2 tayang mulai hari ini, Jakartans. Ya, siapa tahu ntar pulang kantor mau merapat ke XX1 atau mungkin mau ke IMAX bareng sama teman-teman, silahkan. Mungkin juga ntar Jakarta hujan lagi. Nah, lumayan. Nunggu reda, nonton aksinya Joe Taslim. Ya, masih gue temenin sampai nanti jam 1 bareng Cesar Gunawan di Jack Bass Music. Get over here.

sampai nanti jam 1 bareng sama Cesar Gunawan tentunya di sini di Jack Base Music. Ada nanya nih, Cesar lo jagoin siapa buat nantang Arsenal di final UCL? Kalau boleh jujur, gue sangat menjagokan FC Bayern alias Bayern München. Buh, Inggris lawan Jerman, bos. Nah, kali ini sebagai pendukung sejati dari salah satu klub Liga Inggris, ya lo tau lah ya. Gue akan mendukung sesama penghuni Liga Inggris, Arsenal. Semoga kali kedua menginjakan kaki di partai puncak Liga Champions Eropa kali ini setelah 20 tahun bisa mencetak sejarah ya. Tuh, gue dukung loh, ya kan? Tapi gimana pun juga, may the best team wins. Siapapun nanti, atau mungkin juga lo nih yang mau terbang ke Budapest di Hungaria, semoga bisa benar-benar terhibur ya siapapun juaranya. May the best team wins.

0: Gak akan terus ngasih yang terbaik untukmu Jakartans, termasuk nih kelas offline persembahan dari Mari Institute yang akan diadain di awal bulan Juni nanti. Udah tahu dong, udah ngamanin seat lo, udah daftar, terima kasih. Yang belum tahu, yang baru tahu, silakan lo bisa baca informasinya komplit dari A sampai Z, from A to Z, details by details di akun Instagram at Mari Institute. Gue yakin ini adalah kelas offline yang lo tunggu banget materinya. Ya udah, kalau gitu langsung klik ya. Klik link di bio Instagramnya at Mari Institute. Jack Best Music masih bareng Cesar Gunawan.
1: Selamat siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
2: Iya dok, si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri.

0: Tiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
1: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
0: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, dok?
1: Nah, si bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Veki. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, Duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, inget Mitsubishi.
4: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Bekasi Barat, kilometer 12 menuju Bekasi Timur, kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan full melalui lintas. Sementara dari arah Tambun, kilometer 12 menuju Cibitung, kilometer 23 situasi padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janger dari arah Meruya, kilometer 6 menuju Karangtengah, kilometer 12 kondisi padat karena kepadatan full melalui lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 hingga kilometer 2 menuju Slipi terpantau padat karena kepadatan full melalui lintas. Dan kondisi yang sama untuk lokasi dari arah Tebet kilometer 3 menuju keluar Kuningan kilometer 4. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Udah barengan sama gue dari jam 10 pagi tadi Jakarta. Sekarang kita harus berpisah sejenak. Insya Allah besok ketemu lagi di hari Kamis manis, tentunya bareng sama Cesar Gunawan. Abis ini ada I guess Cindy Lau deh kalau gak salah lihat, yang akan siaran sampai ntar jam 4 sore. Selamat hari Rabu. Semangat harus terus menggebu. Stay healthy, stay happy.
1: Pesan baru, ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Kemarin itu sempat rame soal pinter-pinternya beberapa ASN di Brebes. Jadi modusnya Jakarta, kan ASN itu kan pada pakai aplikasi bajakan supaya fingerprint mereka tetap masuk ke fingerprint data kantor.
3: Oke.
2: Oke. Yang terlibat 3.000 orang.
3: 3.000 orang ini mereka melakukan titip absen itu.
2: Iya, ini kan mereka melakukan titip absen.
3: Maksud gue inisiatornya siapa?
2: Nggak tahu. Kasus absen fiktif 3.000 ASN ini Jakartans ya, itu ketahuan gara-gara si Kabupaten Brebesnya inisiatif dimatiin dulu servernya.
3: Jadi dia udah mencium nih.
2: Udah kecium kayaknya.
3: Ada bau-bau kecurangan.
2: 3.000 buat ngerahasiain susah sih pak. Sejujurnya. Jadi begitu dia mencium ada kecurangan, matiin deh server. Eh bener, 3.000 orang ini tetap masuk.
1: Keren ya. Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
4: Jak Best Music memutarkan lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: all great things for your day. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Wamen Dikdasmen, evaluasi total program Indonesia Pintar. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai ditutup sementara mulai hari ini akibat proyek pembangunan LRT Jakarta di kawasan Manggarai. Penumpang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang disediakan di sisi jalan sekitar lokasi proyek. Kita beralih ke berita utama. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atiq Latiful Hayat menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi total tata kelola PIP dengan memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan efektif menekan angka putus sekolah. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai temuan terkait penyaluran bantuan, validitas data penerima, hingga pemanfaatan dana di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perbaikan, mulai dari pemutakhiran data penerima, hingga penguatan pengawasan distribusi bantuan pendidikan mereka. Memasuki berita terakhir, Israel menyatakan siap mengerahkan seluruh jet tempurnya untuk menggempur Iran sebagai bagian dari eskalasi operasi militer terhadap Teheran. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, dengan Israel menegaskan serangan akan menyasar fasilitas militer dan nuklir Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
3: News update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.
4: Jack, best music.
5: Best music.
4: Playing great music.
5: Playing great music.
6: Selamat siang Jakarta. Masih hadir bertukar posisi dengan Davi Andri. Hari ini ada gue Cindy Lau di jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore nanti. Agak berbeda sedikit hari gue. Siang-siang udah ngopi nih Jakartans. Pengen cobain lah apakah efek kopi itu kalau diminum semakin malam semakin bisa bikin kita susah tidur gitu kan. Karena emang kebiasaan gue tuh ngopi sore-sore. Nah, menghasilkan gue sampai malam tuh on terus karena siarannya malam. Karena sekarang siarannya siang, ya udah deh kita kayak orang-orang aja. Ngopinya abis makan siang dan mencoba menu dari toko kopi tuku yang lagi viral. Ini gak ada di menunya, tapi lo bisa ganti gulanya itu dengan karamel Jakartans. Jadi kopi susu biasa tanpa gula ekstra karamel Rp5.000, totalnya itu Rp30.000. karamelnya kalau gue itu di 7 ml. Kenapa? Karena gue udah pernah coba 5 ml kurang berasa, 10 ml itu kemanisan, jadi 7 ml adalah takaran yang tepat buat gue. Finally dia bisa melakukannya di custom aja dan enak banget cuy rasanya. Ini tidak disponsorin ya sama toko kopi tuku, tapi barangkali lo bosen gitu sama menu-menu yang ada atau lo pengen coba yang baru.

Siapa yang mencetuskan menu ini pertama kali, gue pun gak tahu Jakartans. Tapi percayalah, rasanya enak banget. Kopi susu tetangga tuku ditambah ekstra karamel 7 mili aja. Cobain deh Jakartans. Rasanya tuh mengingatkan gue kepada permen Alpenlibe pas zaman dulu yang bungkusnya warna kuning itu. Wah, semoga sih selera kita sama ya. Kalau udah suka, kalau udah cocok dan cobain, boleh kasih tahu ke gue. Lagu pertama di jam 1 siang ini, let's go, kita sikat pakai Demi Lovato, Sorry Not Sorry.

great things for your day. Masih barengan sama gue, Cindy Lau, Jakartans. Nemenin sampai jam 4 sore nanti. Adakah yang baru terpanggil untuk mengikuti salah satu event race lari yang besar di Indonesia? Jakarta Running Festival is back tuh ya. Kemarin sudah dibuka general sale-nya. Jadi buat yang gak kedapetan tiket, udah bisa beli Jakartans. Nih, mereka juga kategorinya banyak loh. Ada yang 5K di harga 600 ribu, 10K di harga 800 ribu, half marathon di 1 juta rupiah, ada juga full marathon 42 kilo koma berapa gitu ya, gue masih lupa, di 1.250.000. Kayaknya ini harga terakhir, harga termahal yang bisa ada, karena pre-sale-nya dan juga diskon-diskonnya itu udah lewat. Jadi ini adalah harga general sale yang berkolaborasi sama BCA kali ini. Kalau misalnya dirasa lari-lari lo sejauh ini tuh udah cukup deh kayaknya, bisa deh gue 10 kilo gitu ya, atau bisa deh gue half marathon, bisa didaftarin Jakartans, karena gue

pun bersama dengan teman-teman gue baru daftar. Let's go, kita bersama-sama ya mempunyai satu goals lagi. Jadi kalau ditanya sama orang, lo lari terus buat apaan sih? Ya buat dapat medali lah. It's like a call to Mumpung eventnya juga masih lama Jakartans, di tanggal 24 sampai 25 Oktober 2026. Masih ada sekitar 5-6 bulan lagi untuk kita berlatih ya bersama-sama. Supaya nanti pas hari H race-nya kita udah tinggal enjoy aja. Lagu berikutnya di Jack Bass Music bakalan gue puterin Levee with Mad Woman. Dan juga ada satu lagu dari Michael Bublé with Heaven Met You Yet. Enak-enak banget nih Jakartans buat mana-mani hari ini, hari Rabu, di saat mungkin deadline lagi banyak-banyaknya. Semangat terus ya, gue temenin sampai nanti pulang kantor, oke? Tapi kalau sekarang yang bakal diputerin duluan adalah Justin Timberlake with Mirrors di Jack 101.

101 All Great Things for Your Day. Masih barengan sama Cindy Lau di Jakbest Music. Menindaklanjuti banyaknya kelakuan-kelakuan buruk, apalagi kendaraan-kendaraan yang suka menerobos ya palang pintu kereta api nih Jakartans. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri menyampaikan kalau pihaknya di Kepolisian Republik Indonesia berencana untuk masang kamera etle di tiap palang-palang pintu kereta api. Jadi yang nantinya melanggar itu bakalan kena tilang. Ini adalah imbas dari banyaknya ya kayaknya kejadian-kejadian pelanggaran. Udah gitu juga bukan hanya merepotkan tapi menimbulkan korban. Menurut gue ini bagus Jakarta. Salah satukan kameranya tuh beriringan sama sistem palang pintu otomatis gitu. Dan juga harus meminimalisir blind spot. Kalau di Australia lebih parah lagi. Mereka tuh garis batas kendaraan untuk menunggu sebelum palang pintu kereta api tuh kayak 3-4 meter gitu Jakartans. Jadi lo gak bisa tuh mepet-mepet atau deket-deket banget ke palang pintu keretanya. Semoga sih bukan hanya masang etle tapi juga kepolisian dan juga pihak-pihak yang berkait itu tuh ngelihat ya dari negara-negara lain yang tingkat kecelakaannya memang lumayan rendah. Memang sih semuanya juga harus sambil gitu. Pemegang kepentingannya bikin aturan, ya kita sebagai pengguna jalan juga ada baiknya menaati aturan yang ada. Ingat Jakartans ya, mungkin bagi lo kayak udahlah nyerobot sebentar doang. Tapi kalau ampe kecelakaan, ampe nyawa melayang, yang repot tuh bukan lo doang, banyak orang gitu. Masih mending kalau nyawa lo doang yang melayang. Kalau nyawa orang lain, nah kan jadinya dosa berkali-kali lipat.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Naira. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Di awal lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari sekitaran Manggarai menuju ke arah Pancoran atau di ruas jalan Sarjo terpantau lalu lintasnya secara umum ramai, volume kendaraan kategori lancar, sedikit tersendat di putar balik maupun di traffic light-nya. Begitupun arah sebaliknya ke arah Manggarainya dan arah Pancoran. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan dari arah persimpangan Pancoran yang menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu juga secara umum masih ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas jalan Gunawarman ke arah Senopati juga terpantau terjadi ketersendatan imbas pertemuan arus dari arah Senopatinya. Di lokasi yang terakhir, lontas di ruas jalan Raya Kasablanka menuju ke arah Karet terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah kawasan Mall Ambassador ke arah Kasablanka terpantau ramai volume kendaraan cenderung sedikit tersendat. Demikian info lontas dari NTMC Polri. Kembali

0: Rika Naira.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Jakartans, masih dari Menara Imperium Kuningan, ada Cindy Lau yang nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Aduh, gue tuh kalau gak jadi penyiar ya, gue punya satu cita-cita. Sebenarnya dua sih Jakartans. Yang pertama gue pengen jadi fotografer. Kenapa? Karena enak aja gitu bayangan gue. Apalagi kalau fotografernya itu adalah fotografer musisi atau penyanyi-penyanyi. Kan kita bisa sambil ikut jalan-jalan ya gak sih? Dari kota ke kota, panggung ke panggung. Udah gitu yang kedua, gue pengen jadi minjak. Jadi admin sosmed. Lu follow dong sosial medianya kita Jakartans di @jak101fm. Ada di Instagram yang postingannya makin hari makin mantep. Dan sekarang minjak terpaksa main thread juga. Ini siapa sih yang memulai nih gara-garanya? Lagi rame banget tahu di thread nih, admin-admin sosmed pada membuka jati dirinya. Sesekali gak kerja mulu isinya gitu ya. Kemarin admin Pertamina, mereka men-state, ini miminnya Gen Z loh, tuh adminnya Pertamina. Ada lagi admin Eager Adventure. Ini rame banget, lo buka deh threadnya Eager Adventure. Dia ngomong kayak gini, nih admin-admin brand ada yang mau ikut gak ke Rinjani? Waduh, dibales lah sama hampir semua admin brand. Ada Hydro Koko yang bilang, gas, tanpa dehidrasi kita siapin amunisi. Ada adminnya Kecap Nasional _ID, gak dulu, pegel gitu kan. Ada lagi yang paling lucu, admin Sarung Gajah Duduk _ID. Belum olahraga nih, jangan aneh-aneh ya kalau ngajak. Dibales lagi sama adminnya Eger, makanya jangan duduk terus, ayo hiking. Ini lucu banget Jakartans, dan menurut gue sekali-kali seru ya, organik gitu. Siapa tahu juga dari postingan-postingan yang sangat organik ini, yang gak melulu tentang brandnya, gak melulu tentang kerjaannya, jadi rame dan dinotis juga. Ayo buat lo yang kerjaannya sekarang jadi admin, nambah lagi deh nih. Udah kudu KPI ya kan, jobdesk kantor, kudu ngelawak-ngelawak juga tipis-tipis di sosmed. Semangat ya, aku yakin kamu pasti dibekali kreativitas yang luar biasa. Kalau lagi mandek, coba merenung dulu di toilet. Siapa tahu inspirasi datang dari situ.
1: Yeah! Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monki.
2: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
3: sesegukan.
2: Iya.
3: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin

things for your day. 자, 1부 선사부.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: DTR dukung Polri tetap di bawah Presiden. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Wamenaker Afrian Syahnur menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan sektor green jobs, termasuk industri kendaraan listrik yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi dan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja masa depan. Kita beralih ke berita utama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Memasuki berita terakhir, Iran menggencarkan operasi Janfada A di Selat Hormuz dan mengancam kapal perang Amerika Serikat yang melintas di jalur strategis tersebut. Teheran menegaskan, setiap kapal militer AS yang dianggap melanggar aturan atau mengancam keamanan kawasan berpotensi menjadi target serangan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage.

Nah ini nih buat yang lagi olahraga, buat yang lagi nge-gym ataupun lari, jangan lupa Jakartans bahwa makanan yang bernutrisi itu adalah bagian dari latihan juga. Sayang banget soalnya kalau lo udah olahraga, udah rajin, tapi makannya masih sembarangan. Ya kalau mau sedikit lebih sehat kan gak ada salahnya Jakartans ya. Dan gue jujur aja itu belum pernah tertarik mencoba jus-jusan dada ayam. Apalagi kalau gue ngelihat bikin sendiri gitu ya. Kayak gimana gitu Jakartans. Pasti masih ada deh yang kayak gue kan. Gak apa-apa deh gue makan susu protein, minum gitu, whey protein gak masalah. Tapi kalau ditambah dada ayam itu takut ya gak sih? Takut enak, takut rasanya gak cocok atau gimana. Tapi sekarang udah banyak banget tahu brand-brand yang menjual jus dengan campuran dada ayam. Tapi kelihatan manusiawi dan kelihatan enak banget. Ini gue baru dikirimin nih sama Scream for Protein. Lo boleh cek di Instagram ya, Scream for Protein. Beberapa kali gue ngeliat dia sebenarnya di tempat latihan gue, di tempat olahraga gue. Mereka tuh ada yang plant-based, ada juga yang enggak. Rasanya tuh ternyata banyak banget Jakartans. Hari ini gue dikirimin 3, ada yang Earl Grey, coba bayangin ya, 25 gram protein smoothie yang terdiri dari whey protein, terus juga ada vegan friendly, ya kan, ada oat milknya, bahkan dia pakai stevia supaya kalorinya tuh lebih rendah. Udah gitu ada yang coklat. Ini campuran dada ayam, udah gitu juga pakai zero whey protein, zero sugar juga, cuman pakai stevia sama buah-buahan, dicampur sama putih telur, dicampur sama pisang juga, dan ada low fat milk. Wow, 30 gram rata-rata dan 25 gram protein smoothie-nya. Dia tersedia di Jaksel, ada di Kuningan dan Cipete. Pas banget kan sama kantor lo, kosan lo, atau mungkin tempat olahraga lo. Boleh dicoba nih Jakartans ya. Dan terima kasih banyak untuk Scream for Protein, bisa same day langsung dikirim lewat aplikasi-aplikasi. Silakan dilihat dulu di Instagram, terdiri dari 10 pilihan rasa yang bisa lo coba. Lumayan buat nanti malam atau enggak asupan fueling abis olahraga.

That was Hotel Ray with Tonight Tonight. Masih barengan sama gue Cindy Lau Jakartans, yang akhirnya malam ini kayaknya sih bisa nonton deh kayak orang-orang abis pulang kerja. Itu adalah kenikmatan tahu yang jarang banget gue dapatkan, karena biasanya gue siaran malam. Cuman hari ini kenapa gue ada di siang hari, karena bertukar sama Davi Andri ya, Jakartans ya. Mumpung malam ini kayaknya bisa nonton, barusan ngecek nih di aplikasi udah banyak film-film baru cuy. Tadi sempat dengar juga Cesar Gunawan bilang udah ada Mortal Kombat 2. Ada jagoan kita Joe Taslim yang akan main di film itu juga. Terus Ghost in the Cell masih ada, Jakartans. Dan belakangan ini lagi banyak yang nonton Salmokji Whispering Water. Itu film apa sih, Jakartans? Horor ya kayaknya ya. Dari poster filmnya aja udah, aduh, serem banget nih. Buat yang suka horor-hororan silahkan ya. Dan juga udah tayang Dilan ITB 1997, diperankan oleh Bang Boril ya. Kalau lo penasaran habis bersama Milea di bangku SMA, Dilan tuh ngapain? Ya masih motoran sih, masih dengan motor lamanya itu. Terus juga ada penampilan dari Niken Anjani dan Ralinsyah. Aduh, cantik-cantik banget deh emang ya. Ini rata-rata usianya sudah lebih tua daripada anak kampus. Tapi kita lihat gimana mereka merasa muda lagi dan kembali muda memerankan jadi mahasiswa-mahasiswi. Silakan dipilih-pilih, Jakartans. Mumpung ini weekdays, hari yang tepat untuk nonton karena harganya masih terjangkau ya. Rada nyesek kadang-kadang kalau check out tiket nonton di weekend tuh, jujur aja. Sambil lo mikir, sambil gue puterin nih lagu-lagu berikutnya. Ada Kesha with Your Love Is My Drug dan juga Pamungkas. Enak banget lagi lagunya. Mas Pam, ya ampun, best. Ini bahkan ada yang bikin DC-nya juga di TikTok ya, jogetannya. Bayangin lagu sepop ini, sesedih ini, dibikinin jogetannya juga, tahu nggak sih? Silakan deh lo dengerin gak pakai lama, Jakartans ya. After Machine Gun Kelly and Camila Cabello with Bad Things di Jak 101.

Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap Jaksa 101.

0: great things for your day. Gak berasa Jakarta sudah sebulan lagi menuju kemari Institute Offline Class yang berikutnya. Ini adalah tempat dimana lo datang ke kantor kita, lo bisa ngeliat siaran-siarannya seperti apa, mampir ke studio siaran yang biasanya mungkin cuma lo dengerin di radio doang. Udah gitu lo dapet ilmu lagi. Ini coming up next akan ada kelas public speaking for beginners yang dimentorin langsung sama Sahil Mulahela, coy. Idi, di tengah kesibukan yang padet banget gitu ya, dia akan nyempetin loh untuk berbagi ilmunya. Gimana caranya supaya lo lebih pede lagi ngomong di depan umum, gimana caranya ngomong tapi sambil senyum, tetap tenang tanpa gugup-gugup, dan semoga nantinya bisa berguna buat pekerjaan dan kehidupan lo. Catat ya tanggalnya, ini 3 Juni 2026, harinya hari Rabu, abis pulang kerja. Jadi semoga lo masih bisa keburu and make it ke kantor kita di Studio Mari, Menara Imperium, lantai P7 Kuningan. Jamnya tuh 6:30 sampai jam 8 malam Jakarta. Sekali lagi bakalan dimentorin sama Sahil Mulahela. Lo udah bisa daftar sekarang nih lewat link di bio Instagram @mariinstitute. Dengan biaya investasinya Rp350.000 aja per orang. Jangan tunda-tunda Jakartans. Biasanya kalau kelas public speaking nih, wah cepet banget abisnya. Buruan deh daftar sekarang juga. Semoga kemampuan public speaking lo bisa meningkat, lo nantinya makin pede lagi, naik level di pekerjaan, dan lebih kelihatan gitu, lebih stand out di banyak kesempatan. Kalau mau nanya-nanya atau mau ngecek dulu kelas-kelas sebelumnya seperti apa, bisa langsung ke Instagramnya ya, @mariinstitute.
1: Jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah

0: Mungkin ini yang kurang.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Ya, terima kasih rekan Naira. Kembalinya info lalu lintas terkini dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Ragunan menuju ke arah Fatmawati. Terpantau lontesnya ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di antrian terapelat simpang Fatmawatinya. Arah sebaliknya pun demikian, terpantau dari arah Fatmawati ke arah Ragunan ramai volume kendaraan. Namun dari antrian di traffic light-nya lalu lintasnya sedikit tersendat di simpang Ragunannya. Lokasi yang kedua, kita pantau lontas di ruas jalan raya Siaga. Terpantau juga di kedua arah, baik yang menuju ke arah Pasar Minggu maupun ke arah Pejaten. Lalu lintasnya secara umum masih ramai volume kendaraan kategori lancar. Dari lokasi yang terakhir, kita pantau lontas di ruas jalan raya Gunung Sari. Dari arah Ancol menuju ke arah Senen, terpantau secara umum ramai volume kendaraannya. Arah sebaliknya dari arah Senen menuju ke arah Ancol juga terpantau masih ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di tiap-tiap traffic light di sepanjang ruas jalan raya Gunung Sahari ini. Namun dihimbau tetap tertib ya di tiap traffic light-nya. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau cukup di SMS 9119. Demikian info traffic, kembali ke daerah.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101.

Jakartans mengantarkan kita ke hari ini di mana situasi rupiah lemah banget, ya ampun. Di saat warganya udah banyak yang olahraga, banyak yang mulai nge-gym, banyak yang mulai lari, udah segala hirox-hiroxan, kita semakin kuat, tapi kenapa rupiah semakin melemah? Itu dia pertanyaannya. Gara-garanya nih Presiden Prabowo langsung memanggil nih ya jajaran menteri-menteri ya, terutama Pak Purbaya selaku Menteri Ekonomi kita dan juga otoritas keuangan semuanya. Dari kemarin sih sebenarnya tuh paling tinggi tuh di Rp17.400 sama dengan 1 dolar Amerika Serikat. Belum lagi yang ngeliat dolar Singapura, lupa deh gue sekarang berapa Jakarta, 13 ribuan lebih kah, hampir 14 ribu gitu loh. Semuanya udah pada dipanggilin ya, Gubernur Bank Indonesia, Menko Bidang Perekonomian juga Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan, OJK juga. Aduh, kita lihat deh nih perkembangannya ya, apa yang kira-kira bisa dilakukan. Meskipun kita belum tentu sih akan ke luar negeri juga, cuman tuh nilai tukar bukan cuman perihal kita pakai dolarnya atau enggak Jakartans. Nih, bahaya ini kedepannya nih ya. Udah mah gak bisa jalan-jalan, harga juga makin naik, takutnya kita makin gak bisa ngapa-ngapain dengan rupiah kita. Wish you all the best. Semoga sekali lagi dengan rakyat yang tambah kuat secara fisik dan juga jasmani, semoga ngaruh ya dengan nilai tukar rupiah yang semoga bisa lah tambah.

0: Kid dan juga Nelly and Kelly Rowland with Dilemma. Tungguin dua-duanya gak pakai lama di playlist gue menjelang jam 3 sore ini. Masih barengan sama Cindy Lau di Jack Best Music.
1: Mau kesel berjamaah?
2: Hah? Apaan? Jumat berkah?
3: Oh no!
1: Salah denger! Ini dia!
4: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
5: Iya, betul.
4: Dari Teh kan kamu kan?
5: Betul, ada perlu apa kak?
4: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya Teh, bisa gak sih?
5: Bisa sih kak.
4: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih maksudnya? Gak ngerti deh aku.
5: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini, misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
4: Emang banyak minumannya?
5: Ada 20 jenis minuman kak kita.
4: Wow, apa aja tuh?
5: Oke, pertama-tama ada leci.
4: Ada seri berarti?
5: Leci kak, leci.
4: Oh, oke, terus?
5: Oke, habis itu ada kiamboy.
4: Kiamat?
3: Oh no.
5: Kiamboy kak.
4: Apa itu?
5: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
4: Oh, oke, okay. Saus ya. Padang berarti? Dari saus Padang?
5: Bukan.
4: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
5: Oke.
4: Okay. Boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
5: Oke,
6: aku
5: boleh, Kak.
6: Halo, saya Rizal. Yang... Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
5: Boleh DP dulu, nanti setelah minuman udah sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
6: Berapa persen minimalnya?
5: 50% Kak, setengahnya.
6: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
5: 50, Kak.
6: Kalau DP itu biasanya 50%.
5: Betul, Kak. 50.
6: Iya, makanya nggak mungkin kalau 500% mah gede banget.
5: Saya bilangnya 50% kakak.
6: Oh masa sih?
5: Iya.
6: Oh berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jack FM.
4: Pokoknya Valerie siap-siap aja. Nanti ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
5: Astaga.
1: Udah dengar?

0: ¿Un qué?
1: Un grrr. ¿Un qué? Un grrr.
2: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
3: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
4: Mendagri dorong insentif dan pengawasan daerah. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan jalan di ruas tol tersebut. Korporat Sekretari dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol menyampaikan bahwa pihaknya mendukung diskresi kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita beralih ke berita utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci penting dalam peningkatan kinerja daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda cenderung lebih berfokus pada aspek pengawasan. Memasuki berita terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belak-belakan meminta tolong Presiden China Xi Jinping terkait perang AS dengan Iran. Trump secara terbuka mengatakan akan membahas perang AS di Iran pada pertemuannya dengan Xi Jinping yang dijadwalkan pekan depan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
3: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
5: Jak, best music. Best music. Playing great music. Playing great music.
2: Masuk ke jam 3 sore Jakarta. Satu jam terakhir gue Cindy Lau nemenin lo sampai menjelang jam pulang kerja nanti. Ada kabar buruk nih tapi ya. Coba lo tengok-tengok ke jendela, tengok ke kaca depan kantor lo. Kalau mau keluar, keluar dulu Jakarta. Apakah ada hawa-hawanya mendung atau enggak nih ya. Kalau misalnya yang bawa kendaraan bermotor, aduh hati-hati dan siap-siap untuk macet. Karena gue baru lihat di Instagramnya Jak 101 FM nih, Minjak baru menginfokan prediksi BMKG yang terbaru. Katanya kita diminta untuk waspada hujan sedang lebat dan juga siaga nih statusnya, yaitu meningkat hujannya lebat banget sampai sangat lebat di Jabodetabek mulai dari kemarin sebenarnya tanggal 5 sampai nanti tanggal 7 Mei 2026. Kalau kemarin malam sih rasanya nggak hujan ya Jakarta. Untungnya bisa jadi nih hari ini nih. Ada juga potensi banjir rob di area utara Jakarta di minggu ini sampai mentok tanggal 8 Mei 2026. Jadi hati-hati deh ya, kabarnya hari ini masih berpotensi banget, terutama di Bogor dan Kepulauan Seribu. Takutnya buat rumah lo yang tadinya gak pernah banjir gitu mendadak banjir, atau enggak yang udah langganan makin parah lagi. Jadi siap-siap dimitigasi kira-kira nanti pulangnya jam berapa, udah gitu juga naik apa. Kalau bisa tenggo sih tenggo deh, buru-buru deh Jakartans, jangan ditunda-tunda kepulangan lo, karena udah ada potensi dari BMKG. Ini gue udah infoin, semoga membantu juga infonya, dan juga gue doain otak lo lancar supaya semua pekerjaan bisa beres sebelum hujan menyerang. Semangat kerjanya Jakartans ya. Kita lanjut lagi sama lagu-lagu terbaik di Jakarta. Ada Boom Clap from Charlie XCX.

rutin setahun beberapa kali, apa mungkin jangan-jangan tiap bulan Jakartans. Gara-gara ada aja lagi keseruan-keseruan di mall tersebut. Mulai dari kalau nggak salah kemarin perayaan Natal ya, udah gitu lanjut lagi ke Idul Fitri, udah gitu ke Imlek. Sekarang mereka bikin dekorasi mallnya ala-ala Star Wars. Mall apalagi kalau bukan Pacific Place Jakarta. Cuman eskalator loh padahal. Cuman eskalator dari lantai dasar turun ke bawahnya lagi Jakartans. Itu jadi seru banget ya. Buat lo pecinta-pecinta Star Wars wajib banget sih kesini. Bukan cuma di lobinya doang, tapi juga di tunnel eskalator ke bawah itu. Dia di takeover oleh dekorasi Star Wars. Gua kira gara-gara kemarin May the 4th be with you gitu kan, dari tanggal 4 Mei tuh jargonnya Star Wars. Tapi ternyata gara-gara menyambut film The Mandalorian and Grogu yang nantinya bakal tayang di bioskop tanggal 20 Mei ini. Jadi sebulanan penuh lah Jakartans ya. Lucu banget kalau memang lo adalah pecinta Star Wars. Ada temen gue suami istri, Aryo sama Andra namanya. Dia bahkan weddingannya aja temanya Star Wars cuy. Gara-gara mereka dipertemukan dari komunitas pecinta Star Wars. Lucu banget. Atau mungkin mau memperkenalkan kepada anak-anak lo juga rasanya bakalan seru deh. Silakan dikunjungin ya, PP dari sekarang sampai tanggal 20.

Gaga and Doechii with Runaway. Cocok banget ini original soundtrack dari The Devil Wears Prada 2 yang masih tayang juga. Dan ada lagunya Neo with Because of You. Semangat-semangat melek kerjanya. Anggap aja bentar lagi pulang biar bisa tenggok Jakartans ya. Dua lagu ini bakalan gue puterin sebentar lagi, kurang lebih 4 menitan dari sekarang, di Jakbest Music after Echo Smith with Cool Kids.

nyetu abis ngantor, lo pagi-pagi tuh sebelum berangkat, selain peralatan perang untuk ngantor lo, lo siapin juga barang-barang untuk lo olahraga. Ya baju ganti lah, anduk lah, botol minum, atau smartwatch ya. Kalau misalnya lo udah menggunakan smartwatch nih, penting banget rasanya, karena bukan buat gaya-gayaan doang, itu kan buat kontrol atau ngeliat heart rate kita misalnya, atau mungkin buat pelari gitu ya, ngeliat jarak kita udah berapa jauh. Jadi semuanya ada historinya dan lebih terkontrol untuk latihan atau program-program olahraga lo. Karena bahkan ya, pelari maraton sekalipun itu bisa aja ketinggalan atau kelupaan. Gue paling sering kelupaan tuh jam tangan sama kunciran rambut. Ini masalah cewek ya. Lo bayangin masa olahraga rambut kita tergerai Jakartans. Aduh, kusut bukan apa-apa gitu ya. Kemarin di bulan April ya, ada juara perempuan Boston Marathon, namanya adalah Sharon Lokedi, yang ternyata dia lupa bawa jam tangannya. Gimana tuh, mau maraton lupa pakai jam tangan. Akhirnya di bis ya, dia ketemu sama salah satu orang random aja gitu loh, namanya Stephen Pfeiffer, yang sebenarnya datang untuk ngedukung istrinya doang. Jadi si Stephen ini kagak lari di maraton tersebut. Dipinjem tuh Jakartans jam tangannya, Garmin Forerunner 55. Gue gak tahu ini adalah trik marketing atau beneran si Sharon Lokedi lupa gitu ya. Akhirnya ya udah, dipakailah itu jam tangan, hasilnya masuk ke dalam account Strava-nya Stephen Pfeiffer yang hari itu tidak berlari maraton sama sekali. Wah, langsung personal best cuy. Maraton ditempuh dengan waktu 2 jam 18 menit aja. Good luck deh buat Stephen Pfeiffer ya. Lo kayaknya sampai kapanpun susah tuh mecahin personal best lagi. Ya gimana, orang yang ngejokiin juara Boston Marathon

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Naira. Kembali waktunya info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senapati terpantau masih terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat. Di lokasi yang kedua di ruas jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI menuju ke arah Semanggi masih padat volume kendaraan dan juga tersendat. Arus baliknya Semanggi ke arah HI terpantau ramai namun cenderung padat menjelang bundaran HI-nya. Oh ya, untuk sore hari ini kawasan ganjil genap, plat genap ya. Ingat, plat genap. Lanjut di lokasi yang terakhir, lalu lintas di simpang Pancoran ke arah Kalibata terpantau tersendat. Begitupun arah sebaliknya dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran cukup padat dan juga tersendat di traffic light maupun di putar baliknya. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Naira kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Hai Jakartans, that was Nona with work. Semangat-semangat buat yang masih kerja, buat yang nampaknya aduh LLL, lagi-lagi lembur gitu ya. Belum ada hilalnya nih buat pulang nih, ya ampun, kerjaan masih banyak aja. Wajar karena ini hari Rabu. Gue entah kenapa selalu menyimpulkan ya, Rabu tuh adalah pik-piknya pekerjaan loh, ya gak sih? Karena Senin tuh baru habis weekend Jakartans, biasanya masih lancar, orang-orang masih belum kepikiran gitu kan. Selasa kemudian ya, Selasa juga biasanya ya nambah sih kerjaan, tapi belum banyak-banyak banget. Rabu akan menjadi yang terberat, kenapa? Karena udah deket sama Jumat. Jadi orang-orang gak mau bobo pulang kerjaan di weekend. Banyaklah itu load-load meeting, tiba-tiba mendadak, tiba-tiba deadline yang harus dikerjakan. Semangat-semangat, habis ini gantian ya disemangatinnya sama Molan dan Vicky di siaran pulang kerja. Sambil ditemenin lagu-lagu terbaik juga. Dan juga sebentar lagi lo akan tahu tanggal 6 Mei ini memperingati hari apa. Selain ulang tahun tante gue, tante gue ada yang ulang tahun Jakartans. Taurus nih, Taurus ya bulan-bulannya. Happy birthday Taurus ya. Ada lagunya Nico and Vince juga, That's How You Know. Menjelang siarannya Molan dan Vicky. Dan juga kita headbanging dulu boleh pakai lagu yang satu ini. Entem lo ketika ngerjain tugas waktu kuliah, atau enggak ketika mampir ke warnet sebelah sekolah. Wah, gokil nih gokil. My Chemical Romance, I Don't Love You. Kita pemanasan sebelum orangnya pada datang ke Indonesia ya. Dua-duanya Jakarta jadi lagu penutup dari gue, Cindy Lau, hari ini. Thank you so much yang udah dengerin. Besok kayaknya kita kembali lagi ke malam hari ya. Cindy Lau pamit dulu, habis ini lanjut bersama siaran pulang kerja. Thank you for listening, bye-bye.
1: Yeah. Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
3: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
2: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
3: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
2: Ya ampun.
4: Ah gimana?
2: Ngeglinding maksudnya?
3: Iya.
2: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
3: Bukan, ya lagi di parkir lah. Jalan gimana hilang?
2: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
4: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
3: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Ban nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
2: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
3: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh gak tahu dia gak punya ban serep.
2: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
3: Enggak.
2: Lah.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey. Molan Vicky. Chat Best Music, memutarkan lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Andrew Chandra. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Purbaya sebut subsidi mobil listrik PPN-DTP. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kinerja investasi Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan positif. BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 5,96% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya aktivitas pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap subsidi pembelian mobil listrik yang sedang disiapkan akan berwujud diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau DTP. Besaran insentif PPN-DTP dari hasil transaksi beli akan berada dalam rentang 40% sampai 100%. Purbaya menyebut besaran insentif PPN-DTP tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai mobil listrik. Kita memasuki berita terakhir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut para pemimpin Iran terpecah hingga membentuk tiga kubu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: quick, ow, ow, quick, ow, ow.
1: Jack 101, all great things for your day.
2: Selamat sore.
1: Hai, selamat sore Jakarta.
2: Rabu.
1: Ketemu lagi sama Mongki.
2: Rabu.
1: Di hari Rabu, tanggal 6 Mei, hari diet, no diet internasional.
2: Diet apa no diet nih?
1: No diet.
2: Kan lu lagi diet sekarang.
1: Tapi ini adalah hari no diet. Jadi ini sebenarnya sebuah hari yang dicanangkan sama seorang wanita Mang, sebagai sebuah gerakan untuk menolak standar kecantikan tidak realistis yang menuntut perempuan untuk bertubuh kurus. Dan gua rasa ini udah mulai ke cowok nih sekarang nih. Kan cowok-cowok sekarang kan fenomenanya nge-gym, badannya bagus. Ya, which is bagus sih itu. Cuman ya untuk segala satu tuh pasti ada eksternalitasnya ya. Ada yang akhirnya pengen jalan pintas biar cepet, pakai-pakai yang bisa membahayakan tubuh ke depannya. Jadi sebenarnya in both gender nih ada aja.
2: Tapi gue gak setuju lagi sama, mohon maaf ya, wanita ini gerakannya
1: no diet.
2: Niatnya apa, gerakannya apa gitu loh.
1: Gak nyambung ya?
2: Jauh, ya ada sih nyambungnya, dikit banget.
1: Iya, harusnya jangan bilang no diet ya, tapi no stereotyping.
2: Iya,
1: women. Yeah.
2: Kan diet kan tujuannya banyak yang buat sehat juga.
1: Betul. Diet itu nggak harus buat kurus sebetulnya. Kan diet kan intinya mengatur pola makan ya.
2: Iya.
1: Iya ya, gue setuju sama lo.
2: Anaknya Madonna tuh Mang ya?
1: Siapa?
2: Si Yaya.
1: Rocco.
2: Yaya. Dia mah dari kecil makannya udah makanan kayak gitu Mang.
1: Makan sehat ya. Dari siapa dia ya?
2: Madonna.
1: Iya, anaknya siapa?
2: Oh. Sean Penn. Emang dari Sean Penn ada anak ya?
1: Ada.
2: Waktu
1: cuy,
2: masih kecil dulu
1: netizen, Lourdes ya?
2: Lupa gue. Waktu dia masih kecil netizen sampai bilang, kok nyiksa sih anak disuruh makan yang seketat itu. Tapi netizen lain bilang itu adalah
1: baru makan sesungguhnya,
2: makanan yang baik, dididik, makanan gak sembarangan.
1: Bener, banyak orang salah mengira termasuk gue. Gue sebenarnya kan kalau gagal diet itu gara-gara gue pengen ngasih self reward buat tubuh gue. Gue udah kecapek nih kerja segala macam. Gue pengen makan yang mengenakan tubuh gue dong. Ternyata sebenarnya kalau lu bener-bener mau ngasih self reward, kasihlah yang bagus buat tubuh lu, which is yang sehat. Bukan kasih yang nafsu, yang pengen lu nafsuin.
2: Bener lagi.
1: Kan tubuh itu butuhnya yang sehat, bukan yang...
2: Bener lagi. Kalau lu sayang ke tubuh lu, rewardnya ya makanan sehat ya. Bener lagi.
1: Iya, bukan yang nafsu.
2: Bukan yang apa?
1: Nafsu.

0: Peringkat 101 Molan dan Feki di SPK.
1: Aduh, gimana ini Jakartans? Ini ada peringatan nih dari produsen pabrik-pabrik di China.
0: Pabrik apa?
1: Kenapa ini akhirnya ikut meresahkan gue adalah karena ya kita apa sih sekarang yang dari China ya? Apa-apa barang produksi China banyaknya kan yang kita pakai, yang kita gunakan, karena emang dari

0: harga sangat-sangat semua bersaing.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, lu tahu ini udah ada wanti-wanti nih dari para pemilik pabrik dan pedagang di China.
1: Apa?
0: Konflik Timur Tengah ternyata berdampak nyata pada sektor manufaktur global. Kalau perang terus berlanjut, pusat manufaktur tersebut mengkhawatirkan melambungnya biaya produksi lebih lagi. Sekarang udah melambung biaya produksi, jadi mereka sedang tertatih-tatih nih Jakarta. Kita tahu produk-produk China itu banyak yang plastik ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu harga plastik aja katanya udah naik
1: 50%. Naik.
0: Iya, di sana tuh naik 50%. Begitu nyampe kita udah berapa coba? Iya kan? Tuh, jadi udah naik 50% barang yang dari plastik untuk bodi, tembaga untuk motor, sampai bahan baku listrik.
1: Semua ada ini mah.
0: Iya makanya.
1: Semua ini mah udah pasti semua kena. Semua kena.
0: Makanya
1: pilihannya kalau orang usaha ya, mau naikin harga atau ngecilin barang.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Mau yang ukurannya diperkecil apa harganya dinaikin, rata-rata ngecilin barang mah.
0: Bener, atau ada additional cost. Ya kayak gue cerita kemarin, kemarin tuh gue baru beli makanan langganan gue Jakartans. Ini lokasinya di sebuah supermarket, di dalam itu ada food courtnya. Mm-hmm. Itu gue suka banget tuh di situ. Biasanya gue take away, habis belanja, gue take away di situ, gue makan di rumah. Mm-hmm. Nah ternyata kemarin dia bilang kalau mau take away sekarang ada biaya tambahan, yeah, untuk packingnya, which is packing plastik. Emang dia packing plastiknya bagus sih, kayak hokben gitu, mang, yang ada buat nasi khusus. Terus lauk apa gitu kan. Terus nambahnya gue suruh nambah 7.000 cuy.
1: Beda juga ya.
0: Kan lumayan. Yang gue beli gocap misalnya. Iya, jadi 57.000. Kalau yang gue beli 30.000.
1: 10% lebih mang.
0: Iya, kalau yang gue beli 30.000 itu hampir 30%-nya loh.
1: Wow.
0: Nambah kan. Akhirnya ya udah, gue bilang ya sayang banget. Akhirnya gue minta disuapin aja sama mbak aja di tempat. Mbak suapin aja saya mbak, gak apa-apa saya nganga.
1: Lain kali kalau lu datang bawa piring sendiri mbak.
0: Gue udah mikir gitu. Gue pengen bawa apa tempat gue sendiri dari rumah ntar. Kalau mau beli
1: boleh
0: lagi
1: lah, apa sih?
0: Boleh, harusnya sih boleh.
1: Kalau harga segitu mah.
0: Nah terus gue beli nasi juga di langganan gue. Yang biasanya goceng itu sekel banget mang. Dia pakai bungkus kertas gitu kan. Sekarang. Sekel banget. Ya elah mang, sekarang kopong.
1: Nah itu makanya pilihannya mau naikin atau mau ngurangin dagangannya tuh.
0: Iya.
1: Kecil ukuran. Eh, lu kalau belanja makanan lagi, gak usah beli tempat makanan. Bawa tas belanja aja. Masukin semua makanan, mau nasi, ayam, apa, sayur di tas belanja. Netes-netes tuh di Transjakarta.
0: Terus itu gua gabungin karena kan gua juga belanja di supermarket kan. Ada baygon. Ada kamper.
1: Nah, masukin deh satu tas belanja.
0: Ya udah biar sekalian lah. Lumayan gue kan gue ngirit 7.000.
1: 7.000.

0: Jak 101.
1: Akhirnya musim yang kutunggu-tunggu sudah tiba.
0: Musim hujan?
1: Salah dong.
0: Musim apa?
1: Musim duku.
0: Langsat. Iya kan namanya langsat kan?
1: Kotor omonganmu.
0: Langsat kan?
1: Langsat beda sama duku, Mang.
0: Ah, serius?
1: Lah, lu gak tahu? Langsat itu lebih gede dan lebih asem rasanya dibanding duku. Duku itu lebih kecil.
0: Oh, kalau di tempat yang keras ya? Dia langsat keras ya?
1: Sama aja sebenarnya kalau dari penampakan sih.
0: Kalau yang adik gua ada mirip duku, keras banget. Oh. Namanya kokosan.
1: Kokosan.
0: Mm-mm.
1: Oh, ada apa kamar di dalam kokosannya.
0: Duku Komering yang terkenal.
1: Duku Komering itu Palembang.
0: Makanya yeah. Duku Palembang terkenal. Di Bogor sudah mulai terdapat gerobak-gerobak yang menjual duku di pinggir jalan raya. Artinya musim duku telah tiba.
1: Yes.
0: Harganya 15.000 setengah kilo.
1: Ih, murah banget.
0: Zaman gua dulu 15.000 sekilo, Pak. 12.000.
1: Ih, murah banget itu, Pak. Gue beli di supermarket 50.000 satu box. Satu box yang biasa buat anggur.
0: Iya. Nah, ini mungkin mereka terpengaruh dengan Selat Hormuz ya.
1: Mm.
0: Ditulisnya 15.000 setengah kilo, Mang.
1: Ternyata?
0: Enggak, maksud gue gini. Kenapa lu enggak nulis 30.000 sekilo?
1: Oh. Biar. Lu yang jelasin, gue yang oh. Jangan lu yang jelasin, lu yang oh.
0: Gue ngomong terus gue sadar sendiri. Oh iya.
1: Biar aja gue yang oh. Lu jelasin aja, enggak apa-apa. Gimana coba? Tadi apa kata lu? Mungkin karena kelas Selat Hormuz.
0: Terpengaruh dengan kondisi Timur Tengah, Selat Hormuz. Duku-duku yang lagi dijual itu, tulisannya 15.000 setengah kilo.
1: Bukan 30.000 satu kilo.
0: Bukan 30.000 satu kilo.
1: Oh. Gua aja. Lu gak usah, oh lu yang jelasin. Ngerti gak?
0: Ngerti gak?
1: Oh.
0: Jadi mungkin ini salah satu cara untuk memikat. Daripada ditulis 30.000, orang udah malas datang.
1: Bener.
0: Mending 15.000.
1: Bener.
0: Nah, kalau dulu, wah ini dulu sih ya gue pernah kejadian. Harganya Mang ya, harganya ditulisnya, aduh gini misalnya, waktu itu harga zaman musim mangga. Musim mangga misalnya sekilonya, misalnya ya, 20.000. Ditulis 5.000, Mang. Di sampingnya ada tulisan seperempat kecil.
1: 5.000 seperempat di supermarket itu mah kayak gitu.
0: Terus orang datang.
1: 5.000 kecil banget per 100 gram.
0: Iya, duku kayaknya terpengaruh deh. Jadi biar orang-orang mau datang dengan angka 15.000.
1: Tapi emang celi juga ya. Maksudnya sekarang buah tuh kayak agak mahal ya. Kalau dulu buah murah. Kalau lagi musim ya. Kalau gua gak tahu di tempat lu di Jakarta, tapi kayaknya harusnya sih hampir semua tempat di Indonesia ya. Kalau lagi musim buah, kita bisa beli berkantong-kantong terus kasih tetangga.
0: Iya.
1: Iya kan? Yeah. Misal beli goceng, ih bisa dapat banyak, beli banyak terus kasih tetangga. Itu pun yang buat kita pun masih enggak habis sekali makan. Bisa disimpan buat 2-3 hari.
0: Apalagi kalau belanja di toko-toko buah yang ber-AC, Mang.
1: Waduh,
0: ya ampun, cuy. Sekali belanja. Ya mahal juga ya.
1: Mahal banget.
0: Tapi yang buahnya juga bagus sih. Cuman berasa banget, Mang, nyesek.
1: Asli, gue kemarin beli buah naga, Mang. 25.000 di salah satu toko buah. Semangkok.
0: Semangkok? Mang, pinggir jalan 5.000.
1: Mang, itu semangkok 3 kali makan doang, Mang.
0: Tapi mungkin manis.
1: 3 kali nganga. Enggak juga.
0: Ungu, putih, kuning.
1: Ungu.
0: 5.000 pinggir jalan, Mang.
1: Ya,
0: tapi lebih manis yang di toko sih sebenarnya.
1: Ya kan itu pinggir jalan kan enggak konsisten ya. Maksudnya kita pengen sih beli di pinggir-pinggir jalan, tapi pinggir jalan mana? Ya kan? Kadang mereka jualnya pakai truk.
0: Iya, pick up.
1: Pakai pick up. Atau enggak ntar enggak konsisten gitu.
0: Kalau nyari enggak ada gitu.
1: Heeh.
0: Iya. Ya tapi

0: kemana?
1: Padahal buah tuh yang sebenarnya kalau kata gue makanan pertama manusia di dunia ini adalah buah.
0: Iya.
1: Ya kan, sama tanaman ya.
0: Sebelum mengenal berburu.
1: Mm-mm.
0: Jadi mereka dulu manggang mangga. Jadi dulu ya, yang diungkep tuh salak.
1: Yang ditumis tuh kelapa dulu.
0: Gak ada daging-dagingan.

0: Komplek rumah rame pas 17-an doang.
1: Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Ceritain, kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, gak cuma itu.

0: kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Eh, hai.
1: Udah ini udah pada denger hantavirus belum?
0: Hantavirus apa lagi?
1: Enggak tahu loh, ini ada lagi nih terbaru nih.
0: Apa ini? Di mana ini?
1: Lagi heboh ditemuin di kapal pesiar.
0: Oh, yang 3 orang meninggal?
1: Yes.
0: Yang kapal pesiarnya diem di pinggir Pak dekat pantai.
1: Sekarang lagi didiemin karena mau ada pemeriksaan medis yang komprehensif kan di Tanjung Verde itu di Afrika Barat.
0: Lagi diisolasi kali ya?
1: Iya, lagi melewati pengawasan medis yang ketat.
0: Karantina berarti ya mereka.
1: Iya. 3 orang meninggal karena hantavirus ini. Hantavirus ini dan ini kejadian langka karena hantavirus ini biasanya terjadi binatang ke binatang. Tikus awal mulanya. Nah, tapi kenapa dibilang langka? Akhirnya nyampe ini ke manusia dan meninggal.
0: Berarti dari hewan pindah ke manusia, yang tadinya hewan ke hewan.
1: Iya, hantavirus ini sebenarnya harusnya hewan ke hewan. Sampai kok bisa sampai manusia? Berarti ada dong dari hewan ke manusia dong. Iya kan? Tapi penularan bagaimana untuk si particular kasus itu masih diselidikin. Apakah itu ditularkan dari passenger ke passenger, penumpang ke penumpang, ataukah kan kapal pesiar itu biasanya turun dulu, terus mereka
0: jajan,
1: wisata, jajan, atau mereka ngasih makan binatang, datang ke kebun binatang, ngasih makan binatang
0: dari sebuah tempat yang mereka kunjungi itu ya.
1: Betul.
0: Belum tentu dari kapal pesiarnya.
1: Belum tentu dari kapal pesiar dan belum tentu dari manusia.
0: Iya.
1: Tapi either way ternyata bisa transfer ke manusia.
0: Wah.
1: Iya kan?
0: Berini ya, berkembang atau bermutasi makin canggih. Gitu.
1: Makin canggih. Dan lu tahu gejala awalnya tuh kayak flu aja.
0: Oke.
1: Jadi.

0: Ya, ini Bapak yang punya burung.
1: Iya, saya punya burung.
0: Bapak ini penjual burung ya?
1: Burung saya bagus tuh, lihat tuh. Bapak mencari burung apa?
0: Enggak, ini saya justru bawa burung saya, Pak.
1: Lah,
0: mau saya jadi ketemu sama burungnya Bapak. Maksud saya,
1: di sini enggak nerima adu burung. Nanti di kontes festival.
0: Maksud saya gini,
1: jualan.
0: Pak. Iya, saya tahu Bapak jualan burung.
1: Mau nyari apa? Parkit, kenari, cucak rowo.
0: Enggak.
1: Murai batu.
0: Ini mabung. Si burung saya justru saya lagi bawa nih, Pak.
1: Mau dijual?
0: Enggak. Ini katanya kangen sama burung-burung
1: lain. Ini baik banget sih.
0: Di rumah sendirian doang, kangen sama burung lain, Pak.
1: Ya boleh tuh ngobrol aja sama burung saya tuh.
0: Iya nih, Pak, saya bingung. Saya udah punya burung ini setahun, Pak. Tapi kurang gacor suaranya, Pak.
1: Oh.
0: Jadi maksud saya kalau bisa saya sih pengen, Bapak bisa ngelatih burung enggak sih, Pak?
1: Ya bisa, coba dibuka itunya.
0: Hah?
1: Dibuka sarungnya.
0: Oh.
1: Sarung sangkarnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Coba lihat,
0: Bapak, tapi jangan kaget ya lihat burung iya. Saya.
1: Saya mau lihat burungnya Bapak. Coba dibuka.
0: Nih.
1: Ya, burung penguin. Ya iyalah, gak bisa berkicau.
0: Masa burung penguin sih, Pak? Bapak bisa aja.
1: Coba bercanda. Satu lagi sangkarnya. Coba yang satu lagi.
0: Bakeko.
1: Nah, burung puyuh nih. Bapak kelasnya berkicau apa terampil
0: nih? Ih, Bapak salah. Ini nih, lihat nih, Pak. Ini burung.
1: Oh, kacamoto.
0: Oh. Tapi iya, kacamoto. Dia tuh minus 5 loh, Pak. Burung kacamoto saya.
1: Ini kacamoto nih perenjak namanya, Pak.
0: Burung perenjak. Iya, Pak. Ini saya bingung. Udah saya latih setahun. Kok nggak bisa-bisa dia gacor suaranya, Pak? Gimana sih, Pak, caranya, Pak? Supaya Bapak, supaya apa namanya, bisa berkicaunya gacor kayak burung-burung Bapak tuh.
1: Dipancing aja, dipancing sama burung yang udah jago, yang udah juara. Biasanya mau dia kok, gitu aja gampang.
0: Makanya saya bawa kesini, Pak, biar dia ketemu burung-burung lainnya, Pak.
1: Lah, Bapak kesini cuma buat itu doang.
0: Iya, lah, maksudnya biar dilatih sama Bapak.
1: Kan di rumah bisa.
0: Ya, gimana, orang saya burungnya cuma satu, Pak. Bapak enak, burungnya banyak. Bisa gue ganti.
1: Di internet kan banyak tuh kumpulan-kumpulan video burung-burung. Emang puterin, nanti dia kepancing, ikut berkicau.
0: Emang bisa?
1: Bisa. Ada internet gak di rumah?
0: Nah, itu dia, Pak.
1: Kenapa?
0: Kemarin baru pasang internet. Tapi sama aja kayak burung saya internetnya, Pak.
1: Gak gacor ya?
0: Gak gacor, ya. Gak bisa berkicau, Pak.
1: Pasti gak pakai bisnet.
0: Emang Bapak?
1: Ya pakai bisnet lah.
0: Pakai bisnet.
1: Lah hari gini mah Bapak kan di Jakarta kan?
0: Iya.
1: Pakai bisnet sekarang, Pak. Di Jakarta ada bisnet home internet 1D.
0: Oh, apaan ini tuh, Pak?
1: Hadir dengan bandwidth 300 Mbps.
0: Oh, cuma gede banget tuh.
1: Iya, tapi harganya cuma Rp375.000 aja per bulan.
0: Wah, oke banget harganya, Pak.
1: Kalau pakai bisnet home, Bapak pasti happy dah. Bandwidthnya lebih gede 30% sampai 500 Mbps, Pak.
0: Oke.
1: Bahkan kalau pakai bisnet, Bapak bisa menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram.
0: Wah.
1: Ada namanya bisnet Privaganza. Ini diundinya di bulan Juni dan Desember 2026. Hadiah menarik juga banyak diundi setiap bulan.
0: Wah, total banget nih, Pak, internetannya kalau kayak gini mah.
1: Makanya buruan pasang. Kalau pakai bisnet, Bapak tenang, Bapak senang, bahkan bisa menang. Pakai bisnet, Pak, sekarang.
0: Iya deh, Pak. Kalau gitu saya, berarti saya siapinnya apa dulu nih, Pak? Apa yang harus saya lakukan nih, Pak?
1: Gini, Bapak buka dulu aja websitenya bisnethome.net. Cari infonya di situ, biar bisa tanya customernya, biar bisa langsung dipasang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya pasang bisnet, nanti saya putar aja di YouTube, biar burung saya itu latihan sendiri gitu ya, Pak.
1: Nah gitu.
0: Ya udah deh, Pak, makasih banyak informasinya. Ini berarti saya masukin lagi ya burung saya, Pak.
1: Iya. Resletingin jangan lupa.
0: Oh, sarungnya maksudnya pakai resleting kan?
1: Iya.
0: Sarung sangkarnya
1: iya.
0: Ya, Pak.
1: Iya.
0: Begitu kan, Pak?
1: Oh, iya.
2: SPK, siaran pulang kerja. Selamat datang di kuis yang bisa bikin kamu darah tinggi, sakit kepala, dan emosi memuncak. Inilah Apakah Aku?
1: Mari kita mainkan lagi berapa skornya, Mang Feke.
0: Di Apakah Aku kemarin kita bermain melawan Rizky dan kita menang. Jadi skor sementara adalah 6 lawan 4 untuk Mongki.
1: Dan sekarang sudah ada yang siap memberikan clue-nya kepada kita.
0: Di telepon sekarang sudah ada Gilang. Halo, Lang.
3: Halo, Mongki.
0: Lang, bisa nggak nih? Kalau nggak bisa, mending gak usah main dah.
1: Oke, berarti lu udah siap nih ya?
3: Siap.
0: Baik, okay. Ya.

0: Mari kita mainkan. Gila, kalau lu udah siap, lu bilang pukul gongnya.
1: Oke, siap ya. Kita pukul gongnya.
0: Mainkan, Gilang.
1: Aku suka dipegang-pegang.
0: Au!
2: Jangan terjebak.
0: Terus?
1: Banyak yang jadi malu kalau berhadapan sama aku.
0: Banyak yang jadi malu.
2: Sering dipegang-pegang, banyak.
0: Jerawat?
1: Salah.
2: Oke, komedo?
1: Enggak.
0: Sempak?
1: Enggak.
2: Emang dipegang-pegang, Bang?
0: Iyalah, kalau belanja kan, beli kan lu.
2: Oh, baru.
0: Iya. Coba, apalagi terus?
1: Aku juga suka bikin deg-degan.
0: Dipegang-pegang, orang malu-malu, bikin deg-degan. Oke, terus?
1: Aku berteman sama keramaian.
2: Berteman sama keramaian, pasar berarti.
0: Aku enggak harus malu. Pasar, Bang. Jalan raya.
2: Oke, lewat. Ini masih general semua nih.
0: Mm-mm.
1: Lewat, lagi ya.
0: Mm-mm. Iya.
1: Aku kadang suka diketok-ketok.
0: Aku dipegang-pegang, diketok-ketok. Orang kalau ketemu aku malu. Aku dekat dengan keramaian. Bingung, lanjut dulu lah.
2: Ya deh, lanjut dulu deh.
1: Lanjut nih.
0: Lanjut, Bang.
1: Belum ya.
0: Belum. Okay. Pukul gongnya.
1: Aku kalau di depan orang banyak suka dilempar-lempar.
0: Di depan orang banyak suka dilempar-lempar. Oke, okay, terus?
2: Semangka.
1: Loh, lanjut gak?
0: Bola voli.
1: Salah.
0: Bola basket.
1: Salah.
0: Oke, okay. Terus?
2: Lewat.
0: Oke,
1: okay. Lanjut ya?
0: Lanjut.
1: Aku bisa bantuin kamu untuk ketemu banyak orang.
2: Aku bisa bantuin kamu ketemu banyak orang.
0: Ketemu banyak orang.
2: Oh, mau nyatukan orang.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Lewat.
1: Lanjut ya? Aku biar gak kusut.
0: Apa?
1: Aku dipilih biar gak kusut.
2: Aku dipilih biar gak kusut.
1: Betul.
2: Hah?
0: Aku dipilih.
2: Makin pusing nih. Aku dipilih biar gak kusut.
0: Oh, sisir kutu.
1: Alah.
0: Sirkam.
2: Terus. Lanjut.
1: Lanjut ya.
2: Ya.
1: Aku punya sifat menghibur juga.
0: Hah? Aduh. Aku dipilih biar gak kusut.
2: Bagus. Harus gue akui bagus. Kalau jawabannya benar bagus nih. Aku dipilih biar nggak kusut.
0: Jadi dia mungkin dia bisa mengurai kemacetan kali, Mang. Polis lain enggak ya?
2: Malu-malu.
0: Apa tadi? Orang kalau berhadapan sama aku tuh malu-malu. Aku diketok-ketok.
2: Malu-malu, diketok-ketok, di keramaian.
0: Aku dilempar-lempar.
2: Aku dilempar-lempar lagi. Wah, gila nih.
0: Wah, udah kacau. Nyerah aja, Mang, gak apa-apa, Mang. Kita masih 6-5 lah kalau dia menang.
2: Wah, gila.
0: Ini emang susah.
2: Petasan gak mungkin ya?
0: Gak mungkin, karena supaya gak kusut tuh apa coba?
2: Gilang, parah lu, Gilang. Iya.
1: Coba, pikirkan secara logika.
0: Aku dipilih biar gak kusut.
2: Iya. Pokoknya kalau jawaban dia bikin kita gak banyak mempertanyakan, lu emang jago.
0: Iya, dia emang jago.
2: Jago.
1: Ayo.
2: Gue mendingan jawab, Mang, daripada gak jawab. Kayaknya lemah banget, Mang.
0: Ya udah, apa dong?
1: Jawab dong.
2: Aja udah, Mang. Yang penting ada jawaban. Pride, Mang. Daripada lemah, gak ada jawaban. Ya bolam ya, kayak apa kek.
0: Udah.
2: Kue apem kayak bebas dah.
0: Kangkung air ya.
2: Kangkung air.
0: Setuju. Jawaban kami adalah kangkung air.
1: Salah.
0: Apa?
1: Jawaban yang benar adalah wireless mic.
0: Hah? Wireless mic. Aku dipilih biar nggak kusut, iya, oke, okay. Karena nggak pakai kabel. Jangan jatuh, kesian kuping kamu. Oh, ngedengung, ngejuit emang.
1: Terus nusuk tuh di kuping.
2: Tempat ramai apa?
1: Tempat ramai yang apa tuh?
2: Tadi lu bilang kan di tempat
0: ramai. Aku ada di keramaian.
1: Aku berteman sama keramaian, ya kan? Kalau kita mau bikin video lagi di tempat ramai kan, kita butuh mic wireless.
2: Kalau sendiri di rumah nggak boleh. Tuh, gue mempertanyakan.
0: Iya, udah gitu.
1: Kalau rame, suaranya tetap kedengeran kan, meskipun di keramaian. Karena pakai mic wireless.
2: Berarti lu harusnya di mana saja.
0: Gila, curang.
2: Lu mengarahkan,
0: terus lu bilang aku dilempar-lempar. Apaan mic dilempar-lempar?
2: Kita udah hampir takjub tuh sama lu.
1: Diketok-ketok, bener kan diketok-ketok?
0: Iya.
2: Enggak, Mang, salah lah diketok-ketok.
0: Untuk cek mic
2: gini yang benar, lu juga nggak?
1: Iya. Oh,
2: gini kan, di gini yang benar, di snap.
1: Enggak lah, diketok itu orang mic yang gede, mic wirelessnya.
0: Lu jangan bilang diketok,
2: di tap itu. Hampir gila. Aja takjub. Diketok-ketok.

0: Bu, ada kangkung air gak, Bu?
1: Nah, yang penting gak bisa jawab ya.
2: Ya udah. Eh, terus hubungannya malu. Orang biasa ketemu aku malu.
1: Kan misal nih, kita wawancarain orang nih di keramaian. Kan pasti, apa nih, gitu.
2: Wah, malu. Gue mau gak malu.
0: Ada yang malu kalau ketemu aku, itu baru clue.
2: Gila, wah.
0: Saya lu kangkung air.
1: Yang penting gak kejawab.

0: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, Duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, inget Mitsubishi.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
3: Amran bantah MBG kepentingan Pilpres 2029. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tetap memberi subsidi untuk penerapan CNG yang direncanakan mengganti LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan pemberian subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahlil untuk mengedepankan kepentingan rakyat terutama yang membutuhkan subsidi. Kita beralih ke berita utama. Mentan Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program MBG syarat kepentingan politik menuju pemilihan presiden 2029. Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani. Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah dan ibu hamil yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada pemilu 2029. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer negaranya untuk mengevakuasi kapal-kapal di Selat Hormuz dihentikan sementara. Trump menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain, serta karena adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
4: News update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: panggang.
1: Iya.
0: Untuk apa tujuannya?
1: Supaya kalau gue sakit bisa gue makan.
0: Udah sakit manggang. Lu emang hobi lu mempersulit diri ya, Wak.
1: Lu kenapa gak beli yang fresh aja sih? Kenapa harus di frozen? Enggak, karena kan gue mikir, gue itu kan kalau misalnya gue sakit, mm-hmm, buat gue sih yang paling penting tuh hati tuh happy,
0: yeah.
1: Ini kan sekarang tuh lagi banyak virus kan, mm-hmm. Lagi banyak virus. Udah gitu sekarang juga load kerjaan gue juga lagi tinggi. Mungkin lu juga sama, Jakartans. Belum ngeliat cuaca di luar yang ntar tiba-tiba hujan deres, terus banjir, baru ntar siangnya panas. Gue sih beberapa hari udah mulai sumeng-sumeng gitu. Jadi gue berpikir kayak gue udah mulai harus nyetok beberapa makanan lagi. Meanwhile gue diet. Kalau diet kan memang ya udah makanannya itu-itu aja. Tapi kalau misalnya gue pas udah sumeng-sumeng terus gue nggak tiba-tiba ujungnya sakit, kayak gue harus punya makanan, stok makanan yang harus gue simpan di rumah supaya ketika gue sakit gue nggak perlu beli, gue tinggal jalan ke kulkas tinggal gue makan. Dan makanan yang bikin gue happy ketika sakit itu adalah sate.
0: Serius?
1: Iya.
0: Lu gak ribet makannya?
1: Kan sama gue minta diinin sama abangnya.
0: Gue baru dengar sih. Gue baru dengar orang kalau sakit happy banget kalau ketemu sate. Itu gue baru dengar beneran.
1: Tapi ada kan, lu ada gak makanan yang bisa bikin lu happy ketika lu lagi sakit? Biasa kan gini, biasa kan lagi sakit kan lu kayak malas makan, ngapa-ngapain. Tapi ada gak sih makanan yang lu kalau makan sakit itu ya? Happy?
0: Aduh.
1: Gue tuh sate sama pempek. Biar dikata gue sakit lambung. Gue pernah mang, nih gue pernah dirawat di rumah sakit gara-gara tipes sama demam berdarah. Dua penyakit sekaligus. Gue gak nafsu makan sama sekali.
0: Nah,
1: terus teman-teman gue pada datang, lu tetap harus makan Vek, lu paksain aja makan. Gak bisa, gue gak nafsu. Gak masuk ke mulut gue.
0: Iya.
1: Nanti gue takutnya gue jackpot. Gue bilang gitu. Mending kalau jackpotnya duit, ya kan. Terus ya udah kalau gitu apa yang makanan yang terlintas di pikiran lo? Apa itu? Gue cariin yang penting lo makan.
0: Oke, langsung.
1: Gue langsung kepikiran tuh. Satu sate, dua bakso.
0: Bakso masuk akal deh.
1: Bakso, tapi gue minta racikannya seperti kan lu kan pernah makan bakso sama gue kan? Gue kalau ngeracik bakso tuh yang merah, yang ada asemnya, yang pedes apa? Itu pada lambung gue lagi kena.
0: Ya ampun.
1: Tetap dibeliin sama temen gue.
0: Diracik.
1: Iya, diracik di situ. Yang penting gue makan. Lu tahu besoknya gue sembuh. Lusa gue rumah. Iya. Besok gue keluar rumah sakit.
0: Besok lu dirawat di tukang bakso aja, mah. Jadi cepat sembuh lu.
1: Iya, gue kalau sakit mau ke Sol Samrat gue.
0: Tapi ya emang namanya sakit ya. Ya ada aja yang bikin kita ininya, mang. Bikin kita jadi semangat lagi gitu.
1: Iya kan.
0: Iya. Salah satunya ya emang makanan. Tapi kalau sate gue nggak setuju.
1: Lu apa?
0: Bakso gue setuju.
1: Lu kalau sakit lagi nggak pengen makan tiba-tiba bakso tuh bikin happy ya,
0: kuah lah pokoknya.
1: Iya,
0: tapi bener, jangan santan ya.
1: Karena gini, gue kalau pengalaman gue kalau lagi sakit itu kulit lidah lu tuh kayak pahit.
0: Iya, harus ada bumbu yang kuat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, lu harus punya bumbu yang strong, yang nonjok banget sampai lu enak ternyata di lidah gua.
0: Iya.
1: Kalau lu di lidah lu pahit dikasih makanan anta atau enggak makanan biasa, ya kan biasa kita makannya apa? Bubur, pakai sup. Lah itu kan kagak berasa ya, cuy.
0: Gua kalau enggak bakso apa aja yang kuah asal jangan sop buntut. Ribet. Udah mah gue lagi sakit, gigitin buntutnya, terus keras lagi,
1: Atau enggak lu harus request
0: apa?
1: Sop buntut dalam bentuk infus. Jadi lu enggak usah kunyah, enggak usah lu pisah-pisahin tulang sama daging.
0: Dok, saya minta ada enggak infusnya dari Mang Uu?
1: Oh, ini infus mah enggak ada, adanya puyer mau dalam bentuk puyer.
0: Ya gue kayaknya yang kuah-kuah.
1: Iya kan? Iya, karena harus strong. Nah kenapa sate? Karena emang gue suka kacang sih. Dan bumbu roasted sate itu kayak gak pernah gagal. Gue pernah lagi sakit di rumah, kayaknya waktu covid waktu itu deh. Sama gak pengen makan. Akhirnya gue langsung mikir apa yang terlintas di kepala gue ya. Oh, pempek. Makan pempek gue, mang.
0: Lu gak
1: makan gue pempek.
0: Bukannya dilarang.
1: Harusnya sih gak

0: Lu dilumurin loh sama terigu loh, biar kayak pempek loh.
1: Ya udah bebas, tiap orang bebas. Yang penting mah sembuh.
0: Yang penting sembuh kalau kata gue, karena kuncinya, kalau kata gue nih Maya, kunci kesembuhan seseorang ketika sakit adalah satu, lu harus happy.
1: Ya.
0: Kedua, lu harus tidur lu cukup. Mm-mm. Dan lu harus makan.
1: Iya, iya.
0: Iya kan?
1: Oh, gue satu lagi boleh nggak? Roti coklat yang lumer. Gak tau kenapa gue jadi semangat aja gitu.
0: Iya benar, roti coklat yang
1: jangan yang kering ya, kan ada tuh
0: roti yang melted.
1: Coklat itu kering gitu.
0: Iya.
1: Iya ini yang melted yang hampir cair lah. Nah ini mah lagi sehat juga mau.
0: Itu Jakarta, itu adalah makanan yang bikin happy ketika kita sakit.
1: Iya.
0: Kalau lu apa? Ketika lu lagi sakit, apa sih makanan yang ternyata tetap bisa tuh bikin lu happy?
1: Iya.
0: Coba cerita sama kita. 0811 6101 101.

0: hear the same. Ah, namanya juga orang sakit.
1: Maunya diolok-olok.
0: Diolok-olok. Lu ngerti gak diolok-olok? Oh, tahu.
1: Kan ada yang dibilang diolok-olok tuh, kalau diolok-olok tuh dibully, dicibir. Tapi kalau diolok-olok tuh olok-olok.
0: Dimanja kali ya.
1: Dimanja. Diondo. Ondo tuh coyong.
0: Diolok-olok jelasnya diondo.
1: Enggak menjelaskan ya. Jadi yang namanya orang sakit itu perlu ditreat lebih memang Jakarta. Kasih mereka yang enak-enak, yang mereka suka. Mm-hmm. Salah satunya adalah makanan tentu saja. Jadi kita mau nanya nih sama lu Jakartans, biar ntar kalau lu sakit kan kali aja kita bisa ngirimin makanan. Yeah. Kali ya.
0: Iya, yang masuk-masuk akal aja. Mm-hmm. Aku mau roti abon Papua. Lah. Bisa sih online, cuman
1: aku pengen baget dari Prancis.
0: Aku pengen takoyaki yang dari Osaka.
1: Aku pengen fried chicken tapi dari Texas langsung. USA. Coba kalau lu apa Jakartans yang walaupun lu sakit, makanan ini tetap bikin lu happy.
0: Oke, kita mulai dari Edo.
1: Hai Edo.
0: Hai Jack, ikutan topik SPK Monkey dong.
1: Boleh dong.
0: Makanan yang bikin happy pas sakit itu, yang bikin nafsu makan itu adalah perib-aban.
1: Perib-aban.
0: Ib-ab.
1: Ib-ab
0: itu B berapa?
1: 2.
0: B2. Ib-ab ya.
1: Mm-mm. Lu yang apa?
0: Emang adanya yang apa?
1: Ya kan ya sama aja kayak daging lain. Maksudnya ada yang dipanggang.
0: Oh kecap.
1: Ada yang di kecap.
0: Terus yang warna merah tuh apa tuh? Gua ngerti tuh.
2: Chashu.
0: Yang di nasi campur.
1: Iya, ada yang di madu. Di madu. Istri kali di madu.
0: Sate ada tuh, iya. Di Surken ada tuh sate tuh.
1: Mm-mm. Biasanya tuh kalau restoran-restoran kayak gitu tuh terbagi cara masaknya. Misalnya satu masakan Chinese, dua masakan Batak, ya kan itu beda juga. Tiga masakan Manado. Itu biasanya terbagi menjadi tiga terah. Ordo, tiga ordo itu.
0: Bahan yang sama, bumbu yang berbeda.
1: Dari cita rasa masing-masing.
0: Iya, benar. Oke, Do. Nanti kita kirim ya.
1: Iya, Do. Kita gak bisa bahas banyak ya, Do.
0: Yanti.
1: Hai, Yanti.
0: Halo, Mongki. Ikutan dong topik ini. Makanan yang bikin aku happy saat sakit adalah Banos.
1: Hah? Oh, Banos. Thanos kali.
0: Banos yang gurih dari Sunda sama pisang raja.
1: Banos apa?
0: Dari Yanti yang lagi OTW pulang dan happy ketika dengar SPK.
1: Yeay Yanti.
0: Sebentar, Banos. Bandros kali. Tapi sama Bandros kali ya.
1: Bandros.
0: Nama R jauh tapi kalau typo.
1: Coba ya, gua googling nih. Banos makanan Sunda coba Vi. Apaan? Gua juga pernah denger.
2: Ini. Banos Sunda.
0: Oh iya, ini bener ada, Ding.
2: Childhood spread Sunda.
0: Apa? Kayak ini, olesan?
2: Iya, kayaknya. Tuh.
1: Ih, gue belum pernah denger.
0: Banos Sunda lagi bener. Oh, ada.
1: Kayak gimana sih?
0: Lu tulis, apa itu Banos? Adalah. Nah.
1: Bukan cuy, Banos yang itu mah dari bansos. Luar.
0: Bansos. Salah nulis lah. Lu typo. Oh iya, itu tapi kok itu Bansos?
1: Gak ada, karena dia kayak salah ketik deh.
0: Tapi ada mang, produknya mang.
1: Tapi itu bukan dari Sunda mang.
0: Namanya Banos Sunda.
1: Namanya Banos Sunda, produk tapi
0: brand ya.
1: Nih, tapi yang buat Robin Lee namanya.
0: Iya, nama brandnya Banos Sunda.
1: Oh, jangan-jangan makanan itu yang dimakan ya.
0: Iya kali.
1: Bukan makanan Sunda ya.
0: Iya.
1: Oh, I see. Oke.
0: Iya kan, Vi? Iya nih, Banos Sunda nih. Nama produk kan?
2: Iya nih, Banos.
0: Tuh, Mang, kita enggak tahu berarti, Mang.
1: Kita ignore ya.
0: Iya.
1: Banos belum pernah rasain.
0: Oke. Nice info, Yanti.
1: Thank you, Gan.
0: Walaupun akhirnya kita enggak tahu itu isinya apa. Ada siapa nih? Namanya Ari.
1: Hai Ri.
0: Walan Feki, buat gua makanan yang gak ada matinya kalau gua sakit, bakso tetelan panas-panas.
1: Terbaik. Nih ya, yang enak ya sebetulnya. Lu pakai saus murah. Saus dari tomat-tomat busuk itu yang kita dari ubi-ubi busuk itu, pepaya ya, pepaya-pepaya dan ubi-ubi itu. yang botolan lah yang disediakan.
0: Oke, racikan, ini racikan lu ya.
1: Racikan gue.
0: Abis ini racikan gue ya.
1: Yes.
0: Bakso tetelan ya.
1: Okay. Yes. Lu di air nih ya, mangkok. Ini kita ngomongnya mangkok, mangkok ayam ya. Mm-hmm. Mangkok ayam. Lu pakai itu, pakaiin sausnya 2-3 sendok.
0: Itu.
1: Mm-mm.
0: Aturannya. Sendok makan ya.
1: Sendok makan. Terus pakaiin kecap sekitar setengah sampai 1 sendok.
0: Mm-hmm.
1: Baru lu masukin lada secukupnya aja, dua kepret, pret gitu. Terus lu masukin jeruk nipis.
0: Oke.
1: Okay. Kalau nggak ada jeruk nipis, cuka sesendok.
0: Sesendok, Wak?
1: Iya.
0: Wow.
1: Crot-crot. Terus lu kasih sambal abangnya sesendok. Aduh, itu pedesnya dapet, manisnya dapet, asinnya dapet, gurihnya dapet, asemnya juga dapet, Mang. Terus lu makan pakai kerupuk bulet. Kerupuk bakso yang bulet-bulet itu kan.
0: Iya, iya, yang putih.
1: Aduh.
0: Itu racikan lu ya.
1: Racikan lu
0: apa? Racikan bakso tetelan gua cuma satu syaratnya.
1: Apa?
0: Jangan pakai lan. Lebih enak.
1: Itu mah gak ketelan itu, Mang. Apa mulut doang.
3: Monkey di SPK. Siaran pulang kerja. Jak 101.

0: Selamat sore semua. Selamat sore orang-orang yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
1: Iya, ini lagunya untuk lo yang juga kangen sama almarhum ya, supaya terobati.
0: Fidel Diano.
1: Iya, gue juga ada satu lagu yang kangen juga tuh.
0: Sama?
1: Gadis Genit yang video klipnya Fitri Tropika, udah pernah nonton belum lu, Mang? Yang Fitri Tropika tuh lebay banget, itu kocak sih.
0: Oh itu ya, gue pikir yang di status
1: Gadisku
0: palsu.
1: Yang
0: bukan
1: manis.
0: Di status palsu.
1: Eh, Fitro? Hanya untuk status palsu. Oh iya, itu Fitri status palsu
0: salah,
1: ya?
0: Kalau gak salah, gue lupa.
1: Oh iya deh.
0: Kalau itu siapa?
1: Gak tahu. Gue salah lagu lagi. Ya mungkin karena lagi sakit ya. Ngeles. Coba kalau lagi sakit Jakartans, lo pengen apa, makanan apa yang tetap bisa bikin lo happy? Gue tuh sebenernya agak bingung ya, ini dari mana kita mendapatkan cara kalau lagi sakit makannya bubur. Gue malah sakit makan bubur, malah gak nafsu gue.
0: Itu kan buat mempermudah tugas
1: pencernaan. Tapi kan jadi gak nafsu makannya. Jadi gue gak mau, apalagi pakai bubur. Bubur pakai telur dadar tuh kayak apa sih?
0: Mungkin biar nafsu, yang dikasih bukan bubur deh,
1: tapi
0: link bubur. Ada telepon, halo.
1: Selamat sore.
2: Halo Monggi, sore.
1: Gilang.
2: Ya.
1: Hujan gak, Lang?
2: Enggak nih, tapi mendung sih.
1: Lo lagi di mana posisi emang?
2: Apa?
1: Posisi lagi di mana emang?
2: Ini di dekat Balaraja.
1: Balaraja, oh. Tangerang Utara ya?
2: Iya, Tangerang Pedalaman lah.
0: Bawa kendaraan atau naik transportasi?
2: Naik mobil
0: bu?
2: Di dalam.
1: Oh, mendung-mendung aja ya, Balaraja ya?
2: Nah, ini mau balik ke Jakarta nih, takut hujan nanti kalau kemalaman.
1: Oh iya. Yeah.
0: Mau balik ke Jakarta?
1: Lu kerja di Tangerang, rumah Jakarta gitu ya?
2: Rumah ya, rumah di Jakarta.
1: Oh.
2: Bangun lagi Jakarta ya?
1: Apa?
2: Jakarta mau
1: bangun
2: lagi.
1: Ya ampun.
0: Ujung ke ujung.
1: Berarti lu naik tol bandara, lewat tol bandara lurus-lurus gitu.
2: Terus nanti lewat itu TB Simatupang.
0: Tol situ terus ke Taman Mini ya, Jagorawi.
2: Lewat Taman Mini.
0: Baru tol Tanjung Priok.
1: Lalu muter dong. Muter. Kenapa kagak lu Cengkareng lurus-lurus keluar Plumpang atau Cempaka Putih?
0: Oh macet.
1: Oh macet situ.
0: Udah Mang, dia lebih tahu Mang.
1: Ya udah deh.
0: Gilang.
2: Yo.
0: Ketika sakit, ini makanan ternyata bikin lu happy.
2: Gue sebenarnya baru tahu ini beberapa bulan yang lalu sih, karena gue habis opname kan.
0: Oh, kenapa lu?
1: Sunat ya?
0: Kalau boleh tahu. Oh, dibenerin bentuknya. Direvisi ya.
2: Masa sunat dua kali?
1: Bisa. Revisi tuh bisa tahu.
2: Kena apa namanya? Kelenjar getah bening.
1: Oh, ya ampun. Jadi enggak jadi bercanda deh kita.
0: Enggak, kita enggak bercanda, kita serius, bisa direvisi itu.
2: Enggak, itu enggak sakit yang gimana-gimana, cuman benjol aja.
1: Oh, di bawah kuping.
2: Ya, di bawah, ya dekat-dekat leher sinilah.
0: Oh, emang bisa di situ ya? Oke.
1: Okay. All good tapi.
2: Nah, itu kan sendirian tuh di rumah sakit tuh. Kemarin tuh sama mbak-mbaknya. Mas, makan yang kesukaan masnya apa biar cepat sembuh.
1: Iya betul.
2: Tapi gak boleh yang keras masalahnya. Padahal yang aku suka kan yang maksudnya yang kasar gitu loh.
1: Iya, yang bisa digigit ya.
2: Terus akhirnya apa ya, ayam pop sama sayur bayam tuh akhirnya ketemu tuh resepnya.
0: Oh, akhirnya itu bisa tuh ya bikin
1: lo happy,
0: nafsu makan dan happy.
2: Bisa. Dan ternyata nafsu makannya benar-benar ini yang nambah lagi itu.
1: Bagus dong.
0: Ini paduannya agak aneh. Biasanya kan ayam pop,
1: yeah,
0: nyambungnya sama
1: nangka atau ubi,
0: daun singkong,
2: santan, bolehnya bayam.
1: Oh, tapi ntar kuahnya nyampur dong, kuah ayam pop sama kuah bayam.
2: Enggak.

0: kan ini
1: cocol.
0: Ayamnya di nggak dicocol di apa di suwir-suwir gitu.
1: Oh.
0: Taruh di atas nasi gitu kan. Tapi setelah tapi aku pikir-pikir kayak yang bikin sembuh karena disuapin mbak-mbak perawatnya.
1: Au au au. Lu udah nikah belum sih?
0: Belum.
1: Oh ya udahlah, udahlah kalau gue bilang mah gue sebasa-basi. Apalagi yang lu tunggu?
0: Cuman cuman kayaknya kalau nanti sakit demam itu cocok deh sayur bayam tuh.
1: Oh, lu suka sayur bayam ya?
0: Awalnya sih nggak suka bang, bang Mulan. Gara-gara pas sakit kemarin, tuh tahu-tahu ketemu tuh sayur bayam sama ayam pop spesifiknya itu.
2: Eh sebentar, lu dapetin itu di mana? Online atau di rumah sakit itu ada?
0: Di menunya, sebut rumah sakit boleh nggak sih?
1: Iya boleh.
0: Terus lanjut lagi ya Eka.
1: Iya, Eka Hospital mana?
0: Eka Hospital mana? BSD.
1: Eka Hospital BSD nih perawatnya nih. Nih ada yang ini nih, ada yang
2: oh menunya tinggal milih apa udah ininya udah pasangan ya dia?
0: Kayak random gitu lauknya apa terserah gitu.
1: Oh boleh milih.
0: Kebanyakan rebus-rebus gitu.
2: Iya.
0: Nah ternyata cocok.
1: Pakai nasi.
0: Pakai iya.
1: Oh, ada yang lainnya pakai tempe tahu gitu enggak?
0: Ada, cuman yang tempe tahu yang direbus itu loh.
1: Oh, dikukus.
0: Kurang cocok tuh, cocoknya pokoknya sayur bayam sama itu. Nah, itu langsung seger tuh.
1: Emang disuapin?
0: Disuapin, karena.
2: Hah? Bisa mang, karena bisa minta
1: kan? Oh, bisa minta.
2: Dia kan nggak ditunggu.
1: Aduh, badan gua anget lagi.
0: Sebenarnya nggak bisa, tapi apa ya? Karena aku sendiri.
2: Oh. Iya, karena dia nggak ada yang nunggu.
0: Aduh. Sendiri terus kayak banyak kayaknya, wah ini daripada. Kasian nih ya kan.
1: Iya. Ya ampun anget badan gue.
2: Gilang.
0: Pas langsung anget ya.
2: Dia juga minta disuapin.
1: Bukan nama lu Gilang.
2: Ada sendok semen gak Gilang?
1: Ada pacul gak?
2: Mudah-mudahan lu
1: hah?
0: Pakai sekop
1: disuapin. Tapi kalau kayak gitu pakai kerupuk boleh gak sih? Karena kan udah kuah-kuah kayaknya enak deh kalau pakai kerupuk.
0: Nah masalahnya waktu itu nggak ada yang berminyak-minyak gitu loh.
1: Oh, semuanya rebus-rebusan ya.
2: Minta kerupuk yang digorengnya di pasir. Ada itu.
1: Kerupuk kemplang. Oh iya.
0: Kan nggak boleh kasar.
1: Hah? Nggak boleh yang kasar-kasar.
2: Ya minta diemutin dulu kerupuknya.
0: Masa lembek kayak seblak jatuhnya itu.
1: Thank you Gilang.

0: Sebutkan sepuluh nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Oke, terakhir nih repetisi angkat barbel kali ini.
5: Mas, maaf banget nih. Mas.
4: Mas. Kenapa mas? Mas, pas banget mas datang. Ini kan saya lagi repetisi angkat barbel di gym ini mas.
5: Iya.
4: Mas bisa bantuin saya aja gak angkat barbelnya bareng mas?
5: Justru saya mau ngasih tahu mas gerakannya salah.
4: Oh, gimana mas harusnya?
5: Jangan dijepit di leher mas.
4: Loh, itu tujuan saya. Mas gak tahu tadi saya narik truk pakai gigi.
5: Oh, mas mau bentuk leher beton ya?
4: Iya mas. Mas ngomong-ngomong saya baru lihat nih di sini di gym ini. Baru ini ya, member baru ya?
5: Saya sih sebenarnya udah lama.
4: Oh, tapi saya tahu mas yang biasanya ikut kelas aerobik ya?
5: Saya sales barbel sini.
4: Oh ya, kemana-mana datang bawa barbel ya? Barbel. Mas, udah latihan apa aja mas?
5: Baru ini.
4: Saya tuh gak punya gym bro loh mas. Ada mas kan saya jadi punya gym bro.
5: Saya baru ngelatih pinggul.
4: Pakai hula hoop ya mas. Pilates kali ya mas. Mas emang rencana mau ngebentuk apa mas?
5: Saya mau ngebentuk komunitas.
4: Komunitas apa mas? Komunitas gym bro. Komunitas apa mas? Komunitas gym bro.
5: Bukan. Komunitas mobil.
4: Oh.
5: Gabung sama kita.
4: Emang mas komunitasnya apa?
5: Daihatsu.
4: Oh Daihatsu.
5: Iya.
4: Oh saya
5: udah belum punya Daihatsu belum?
4: Belum.
5: Nah.
4: Saya tuh emang dari dulu udah kepincut sama Daihatsu. Karena kan
5: iya kan,
4: Daihatsu kan memang brand yang terpercaya. Dimana-mana spare partnya juga gampang dicarinya ya kan.
5: Iya.
4: Tapi saya
5: aman,
4: lagi
5: aman.
4: Saya buat lagi bingung nyarinya apa.
5: Kebutuhannya iya apa? Kerja, keluarga? Atau
4: semua
5: apa?
4: Semua sih mas, kerja, keluarga.
5: Pas banget.
4: Mm-hmm.
5: Ambil aja Daihatsu. Mumpung ada mid-year surprise deal nih. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 masnya maaf mas, namanya mas siapa?
4: Saya saya itu namanya Michael Stephen.
5: Oke.
4: Okay. Ya, dipanggilnya Pardi.
5: Iya. Mas Pardi bisa memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification.
4: Oh,
5: di program ini.
4: Iya.
5: Bahkan
4: wah,
5: Mas Pardi nih nanti kalau transaksi proses belinya dijamin dipermudah.
4: Oh iya mas.
5: Bisa tukar tambah.
4: Oh bisa tukar tambah.
5: Bisa. Nah yang mau tukar tambah bahkan ada tambahan diskon khusus. Di sana juga bisa dapetin paket kredit super fleksibel, tenornya beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan masnya.
4: Oh.
5: Enak mas. Bahkan bisa dapetin benefit ekstra yang lain.
4: Mm-hmm.
5: Ini gak akan mas temuin di tempat-tempat yang lain deh mas.
4: Iya nih

0: saya baru dengar dari Daihatsu yang bikin begini nih.
1: Setiap pembelian Daihatsu ya mas, mas bisa ngedapetin konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali melalui Halodoc.
0: Oh.
1: Udah gitu ada pelindungan asuransi rawat jalan lagi dari Galda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah.
0: Wah ini mah yang sehat bukan cuma mobil tapi
1: bener.
0: Orangnya juga ikutan sehat ya.
1: Bener. Bukan cuma dapat mobil, tapi juga bisa dapat kenyamanan,
0: bener.
1: Perlindungan untuk mas dan keluarganya.
0: Bener, wah ini saya tertarik banget nih mas. Berarti ini sampai kapan nih mas programnya?
1: Ini programnya berlaku, ingat ya mas, cuma sampai 31 Juli 2026.
0: Oke.
1: Makanya buruan kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Atau kalau nggak langsung aja 15898. Hubungi mas, tanya-tanya di situ.
0: Iya ya.
1: Langsung manfaatin semua keuntungannya.
0: Harus buru-buru ya. Buru cuma sampai tanggal 31 Juli.
1: Buruan.
0: Jangan sampai telat ini mah.
1: Atau di dekat gym ini di depan ada itunya
0: dealernya,
1: mas.
0: Dealernya. Ya. Ah iya deh. Saya nyebrang aja. Saya mau nyebrang dulu ya mas. Ini sekalian barbelnya saya bawa dulu ya. Nanggung mas. Saya bawa dulu ya mas ya. Saya mau ke dealer depan.
2: Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia sejak pertama. Karena kamu ada.
3: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Antrian pasien BPJS atas nama bapak-bapak dimohon ke counter untuk memberikan jokesnya. Terima kasih.
1: Masih di SPK siaran pulang kerja. Sekarang kita mainkan BPJS. Gue punya satu tebakan yang ini tebakannya bapak-bapak banget. Karena ini tebakan gue udah tahu dari tahun 82.
2: Gue bahkan yang tebakan gue, gue udah tahu sebelum tebakan ini diciptakan.
1: Coba ya. Ini sebenarnya tebakan sejuta umat harusnya udah pada tahu nih.
2: Tadi dulu harus ada orang lain.
1: Iya, kita tanya dulu penantang kita. Rilo. Lo?
3: Oi.
1: Lo udah siap lo?
3: Udah deh Monkey.
1: Coba lu sebapak-bapak apa sih lo?
2: Dari ngomong deh Monkey-nya udah bapak-bapak mah. Iya.
3: Makanya deh mau lenang ada Peggy.
1: Oh iya.
2: Om.
1: Lo udah punya anak?
3: Udah.
1: Nah yaudah. Udah bapak banget nih. Udah. Oke, sudah siap?
3: Siap dong.
1: Oke.
2: Dari siapa dulu?
1: Dari gua dulu deh.
2: Terus ke siapa?
1: Ke Rilo.
2: Terus?
1: Baru ke gua lagi.
2: Oh, gua kapan?
1: Lo gak diajak. Dari gua dulu ya.
2: Oke. Ayo siap lo, jawab lo.
1: Penyanyi, penyanyi apa yang ternyata juga adalah pemain basket?
2: Penyanyi yang ternyata pemain basket.
1: Mm-mm.
2: Iwake.
1: Salah.
2: Panji.
1: Salah.
3: Inul, Inul.
1: Inul, salah. Inul dari mana?
2: Penyanyi yang ternyata pemain basket.
1: Mm-mm. Legend lo cuy.
2: Indonesia luar?
1: Indonesia.
2: Emang ada.
1: Ada. Jawabannya
2: Ali Budimansyah.
1: Yoyloh. Serius banget lo.
2: Zaman dulu banget ya.
1: Itu kan bukan penyanyi.
2: Gepeng.
1: Salah.
2: Siapa?
1: Jawabannya Hetty Koeslandang.
2: Bodoh amat.
1: Itu kan sudah sejuta umat, orang udah tahu, lu masa enggak tahu?
2: Gua tahu cuman enggak yakin. Apa bener ini akan dikeluarkan lagi? Bodoh amat.
3: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Lo, balas lo.
3: Oke, binatang, binatang apa yang paling cuek?
1: Binatang, binatang ya. Apa yang paling
2: ikan cuek?
3: Kan salah.
1: Binatang.
3: Pokoknya bodoh amat deh. Ya, pokoknya bodoh amat, terus cuek,
2: oh,
3: kepedulian lah.
2: Gua tahu, gua tahu. Ada gajah.
3: Enggak, salah, salah.
1: Apaan?
3: Nyerah nih.
1: Nyerah.
3: Tolong nyerah. Nyerah. Jawabannya kura-kura.
1: Kura-pura itu mah.
3: Kura-kura, kura-kura dalam perahu.
1: Kok cuek? Pura-pura tidak tahu.
3: Ya.
1: Binatang-binatang apa yang ada di tempat sampah?
2: Kucing, kucing.
1: Salah.
2: Kucing.
1: Salah. Binatangnya gede.
2: Kucing.
1: Salah.
2: Kucing raksasa.
1: Salah.
3: Tikus raksasa.
1: Salah.
2: Burung Raja Wali di
1: dunia
2: persilatan.
1: Salah. Jawabannya gajah.
2: Kenapa?
1: Gajahlah kebersihan.
2: Tuh kan. Gua dalam hati gua, apakah ini yang akan dikeluarkan? Ternyata dikeluarin. Ini gantian gue nih.
1: Apa? Binatang, binatang apa yang keibuan?
2: Diam, diam, diam, diam,
1: apa?
2: Diam, diam. Gue mau ngomong manusia.
1: Coba.
2: Rilo dan Veki, manusia kalau dicopot giginya jadi apa?
1: Ompong.
2: Ya elah, itu mah nenek-nenek sakit pinggang juga tahu jawaban gituan. Rilo.
3: Copot giginya jadi.
1: Jadi nggak bisa makan.
2: Udah, angus.
1: Apa?
2: Udah ya, biar. Udah. Takut kejawab soalnya. Manusia kalau dicopot giginya jadi metik. Soalnya kan gak ada giginya. Lucu sekali bukan?
1: Bukan.
4: Ih, jokes lo bapak-bapak banget sih. Jokes bapak-bapak dapat menyebabkan disukai bapak mertua, bapak bos, dan bapak-bapak tongkrongan.
0: Waktunya azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama JAK 101 FM.

0: Kesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Eh, tapi gue lagi merasa menjadi orang yang bermanfaat nih.
2: Untuk?
1: Untuk orang lain. Karena manfaat untuk orang lain dong.
2: Karena
1: tukang gue yang ngerenov rumah kemarin dapat kerjaan dari 3 rumah yang lain.
2: Dari situ.
1: Ya.
2: Keren influencer. Berarti lu bisa menginfluence yang lain.
1: Eh, Bahlul. Keriting dengerin gue dulu.
2: Apaan?
1: Ada yang tahu tuh kucuk-kucuk-kucuk tetangga gue. Bang, bisa benerin keriting bocor gak? Bisa. Di situ.
2: Oh.
1: Terus ada kucuk-kucuk-kucuk.
2: Kerjaan-kerjaan simpel.
1: Iya.
2: Bukan yang renov-renov gede gitu. Enggak.
1: Terus kucuk-kucuk-kucuk. Bang, bisa beresin WC gak? WC? Toilet WC. Bisa? Iya. Dapat. Dan semua gue dapat laporannya setelah mereka kerjain. Gak ada izin tetangga-tetangga gue itu. Gak ada izin ke gue buat minta tolong dulu gitu, gak ada.
2: Makanya rumah lu ketunda.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: We done?
1: Yeah.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina Dex, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
4: KPK selidiki dugaan suap proyek DJK Kemenhub. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kementerian SDM menyatakan SPBU swasta sudah membeli solar dari Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude menyampaikan bahwa sejak pemerintah mengumumkan kepada SPBU swasta untuk membeli solar dari Pertamina, telah berlangsung sejumlah pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami aliran uang kasus DJKA kepada Budi Karya Sumadi melalui Robi Kurniawan selaku staf ahlinya saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kasus DJKA merupakan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Selain itu, Budi mengatakan KPK masih mendalami terkait pengondisian proyek di DJKA Kemenhub dilakukan atas perintah Budi Karya Sumadi atau tidak. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan operasi Epic Fury di Iran kini telah usai. Rubio menyebut operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama Washington sudah tercapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
5: News update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: Jack 101.
1: Kesehatan itu emang jadi investasi nomor satu. Kita harus tahu kemungkinan resiko dan bagaimana tindakan preventifnya. Sesaat lagi bakal dibahas bareng Molan dan Vicky.
0: Masih di SPK, siaran pulang kerja, masih ada Molan dan Vicky. Terima kasih Jakartans untuk lo yang udah ikutan topik kita hari ini. Kalau lagi sakit, makanan apa yang tetap bisa bikin lo happy?
2: Iya.
0: Kenapa menurut kita ini penting? Ya karena kayak gue bilang tadi, Jakartans, kalau kata gue mah ya, orang tuh sembuh gara-gara hati. Kalau hati lu seneng, hati lu happy, hati yang gembira itu obat.
2: Imun itu.
0: Iya kan?
2: Yes.
0: Nambah imun lo, iya kan? Supaya kesembuhannya juga tepat.
2: Yeah.
0: Tentu aja dibantu sama rumah sakit, sama dokter. Tapi kan segala sesuatu akan balik lagi ke dalam hati.
2: Dan namanya orang sakit mah udah turutin aja, yang penting dia sehat. Lu kalau nungguin orang sakit, sing sabar.
0: Iya lagi.
2: Iya.
0: Gua tuh jadi inget ya, gua tuh ngurusin bokap gue.
2: Wah, Vicky hebat, Vicky hebat. Vicky keren.
0: Gila kali lu.

0: rumah nih, tinggalnya jauh. Mm-hmm. Jadi cuy, dah ini makanya lo yang jadi generasi sandwich, gue tuh ngerti banget guys. Kita yang kerja, jadi waktu itu gue yang kerja, gue yang nganterin bokap gue ke rumah sakit untuk cuci darah, and then gue yang nyuapin dia makan.
1: Oh.
0: Udah gitu orang-orang kayak gitu mang, itu makanan tuh picky banget.
1: Pastilah.
0: Iya kan, pengennya begini-begini, apalagi dulu biasa sama lidah nyokap gue.
1: Oh, udah tahu masakannya.
0: Udah tahu masakannya. Udah gitu nyokap gue bukan instan-instan gitu mang, apa-apa ngulek gitu.
1: Oh beneran ini ya?
0: Iya, akhirnya gue ngulek. Makanya gue
1: pantesan pinggul lu bagus.
0: Beda ngulek gila. Dan itu tuh ngebuat gue tuh kayak, ah gue tuh harus sehat juga gitu kan. Emang gak gampang kita sebagai orang-orang yang sehat, udahlah kita yang kerja, kita ngurusin juga orang yang sakit. Jadi capeknya tuh double-double.
1: Jangan sampai ikut sakit juga justru.
0: Bener, udah gitu kita ya kita yang cari duit, duitnya buat merawat orang sakit, yang merawat orang sakitnya juga kita juga. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue nge-hire driver. Driver itu yang tugasnya jagain gue.
1: Nyuapin lu dong.
0: Nyuapin gue. Enggak, si driver itu bantu gue untuk operasional kita jagain bokap gue. Karena kan kalau orang udah cuci darah itu kan seminggu bisa beberapa kali. Belum ngedrop-ngedropnya. Makanya gue tuh berpikir gini ya, dulu tuh gue berpikir tuh, coba ada ya, misalnya ada satu tempat yang bisa kita datengin dan semua itu udah all in gitu. Satu tempat di mana kita bisa mendapatkan banyak informasi seputar perawatan gitu kan. Apa yang dibutuhkan sama bokap gue gitu. Satu tempat yang sama, informasinya tuh gue gak perlu kemana-mana lagi. Udah jelas itu akan ngebantu gue untuk mempersingkat waktu gue dong. Karena kan gue juga sambil kerja.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Dan kita percaya banget sama tempatnya.
0: Bener, bener. Ini sebenarnya ada nih Jakartans ya. Satu event, satu expo yang bisa kita datengin untuk kita bisa dapetin berbagai macam informasi seputar dunia kesehatan.
1: Oh ada itu.
0: Ini tentu aja ngebantu. Dan menurut gue ini justru harus kita akses sekarang-sekarang ini ketika kita sehat. Ya kan, kalau misalnya teramit-amit, kalau misalnya kita kenapa-napa.
1: Iya, iya betul.
0: Kita udah tahu yang mana yang mau kita tuju ya kan.
1: Bener.
0: Kalau misalnya pas sakit kita cari informasinya, kayaknya kita takut semaput di jalan deh.
1: Iya. Udah pikiran udah kemana-mana kan.
0: Bener.
1: Jadi dari sekarang infonya ditabung.
0: Infonya ditabung. Nanti kita kasih tau deh Jakartans, kita kasih bocoran sama lo. Kira-kira apa sih tempat yang bisa lo datengin untuk lo ngebantu. Satu, yang jelas kita sebagai orang-orang yang jaga orang yang sakit, kita perlu sehat. Ya kan, kita perlu diri kita sehat. Dan gimana kita tahu kita sehat, at least kita cek. Kita punya cek secara berkala buat diri kita sendiri. Kita ikutan medical check up ke atau apa gitu kan. Dan yang kedua, ketika kita ngebantu orang yang sakit, kita tahu informasinya supaya kita diringankan untuk membuat orang yang sakit itu lebih sehat. Nanti kita akan cerita-cerita ya Jakartans. Tapi kalau misalnya lo ada pengalaman, lo cerita juga dong ke kita Jakartans. Lo punya pengalaman nggak? Cerita soal di tengah kesibukan pekerjaan lu tetap harus ngurusin keluarga yang lagi sakit. Coba lu cerita sama kita Jakartans, nanti kita curhat bareng ya.
1: Ya nanti kita bacain sambil kita kasih tahu tadi nabung-nabung info mau kemana nanti kalau keadaannya emang membutuhkan. Jadi ini ada sebuah pameran mang.
0: Bener.
1: Pameran bukan sembarang pameran. Cakep namanya.
0: Lu patut.
1: Apakah Jakarta seberapa dengar IHH Healthcare Expo?
0: Nah, nanti kita kasih tau juga sebentar lagi ya. Lo bisa share cerita lo, pengalaman lo soal ngejagain orang-orang sakit di 0811-6101-101. Nanti kita akan balik lagi ya Jakarta setelah yang satu ini.
2: Stay tune, IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di SPK.

0: IHH Healthcare Expo bareng Monkey kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa kamu dapatkan.
1: Masih ada Mulan dan Fekir di SPK, siaran pulang kerja. Berbahagialah kita Jakartans yang hidup di era sekarang, di mana kita bisa menikmati fasilitas kesehatan yang tingkatnya lah sudah dunia. Ya kan? Dan tentu aja kita bisa menikmati informasi-informasi secara jelas. Tinggal kitanya aja, mau rajin apa enggak, mau cari-cari informasi. Walaupun kadang kalau zaman dulu nih Jakartans, gue pas ngurusin bokap gue, kadang PR juga nyari-nyari informasi tuh harus datang satu-satu ke rumah sakit-rumah sakit.
2: Wah, repot juga ya.
1: Gue sampai apal baunya rumah sakit tuh, oh dipakai karbol. Lantainya, oh yang ini pakai pewangi ini gitu. Karena harus datengin dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Tapi sekarang udah gak perlu Jakartans. Sekarang udah ada, lu bisa datang ke salah satu, ke satu expo, di mana di situ ada banyak rumah sakit ternama ya bergabung di sana dalam sebuah pameran, dan ini rumah sakit ternama asal Malaysia.
2: Apa aja tuh?
1: Tahu dong kita bagaimana ya dunia kesehatan Malaysia sangat maju, teknologinya bagus banget ya kan. Jadi lu bisa pilih-pilih. Kalau misalnya lu mau ke Malaysia, lu enggak perlu tuh untuk datengin satu-satu. Lu datang aja ke expo ini, lu cari informasi dari masing-masing rumah sakit di sana. Jadi once lu butuhkan bantuan dari rumah sakit itu, lu udah tahu kemana lu akan menuju.
2: Kira-kira apa aja rumah sakitnya?
1: Di sana tuh ada Gleneagles Hospital, ada Island Hospital, ada Pantai Hospitals, ada Prince Court, dan juga ada Timberland Medical Center. Semuanya hadir di satu tempat.
2: Oh, kapan sih?
1: Besok, besok banget Jakartans. Tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta. Di sini bahkan lu bisa diskusi langsung sama perwakilan rumah sakit supaya lu bisa dapetin info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung.
2: Asik, ada promo.
1: Saya suka promo.
2: Lumayan tuh kalau medical check up kan kalau ada promo-promo.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bener. Kayak gitu, gue sih rencana mau ke Johor nih.
2: Loh?
1: Biar langsung ke Legoland.
2: Tanya-tanya dulu sambil bikin acara.
1: Nah, pas banget Jakarta sini untuk kita ngumpul informasi ya. Sama nanti gue juga akan bacain deh WhatsApp yang udah masuk ya. Soal menjaga orang yang sedang sakit. Kita sekarang sudah bersama dengan dua orang.

0: yang siap bagi-bagi informasi buat kita Jakarta seputar IHH Healthcare ini.
1: Yeah.
0: Yang pertama kita punya Dr. Chandrati Sukarji yang adalah Country Manager IHH Malaysia Indo Team. Hai Dr. Chandrati.
2: Halo, selamat
0: Dr.
2: sore.
0: Dr. Chandrati,
1: ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi. Yeah. Emang kalau dokter beda ya, sore nyejukin ya.
1: Langsung sembuh gitu. Mengandung ini.
0: Mengandung
2: obat.
0: Mengandung antibiotik itu.
2: Antibiotik.
0: Dan juga siap bagi-bagi info juga, nambah-nambahin ada Mbak Manda Herani dari tim IHH Healthcare. Mbak
3: Halo.
0: Manda.
1: Hai Mbak Manda.
3: Halo. Jakarta.
1: Ih, seneng ya. Sehat-sehat ya.
0: Iya. Dokter, terima kasih banyak udah datang ke sini.
2: Yeah.
0: Mudah-mudahan obrolan kita tuh bisa ngasih informasi untuk banyak orang yang yang mungkin selama ini susah cari informasi, pengen dapetin tindakan medis yang terbaik, bahkan kelas dunia, tapi nggak ngerti kemana. Kita semua sudah tahu kalau Malaysia itu salah satu terbaik di dunia, dan kita mau ke sana, tapi kita nggak ngerti aksesnya seperti apa, apa yang harus kita lakuin. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Dr. Chandrati nih, soal expo kesehatan yang bakal diadain besok, itu seperti apa dokter acaranya?
2: Jadi, nanti tanggal 7 sampai 10 Mei, besok ya,
0: besok.
2: Itu kita mulai, kami dari IHH Healthcare Malaysia menghadirkan IHH Healthcare Expo di Central Park, di Terra Atrium, mulai buka
0: toko.
2: Sampai tutup mall.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Silakan datang. Di sana ada 10 rumah sakit kami yang pasti orang Indonesia semuanya sudah familiar, yaitu ada brand yang sering didengar itu Gleneagles.
0: Siapa Hospital. Yang enggak tahu sama Gleneagles?
2: Betul.
0: Kan?
2: Kemudian Island Hospital, ada Pantai Hospitals, kemudian Prince Court Medical Center dan Timberland Medical Center. Mulai dari Penang ada, dari Kuala Lumpur ada, Malaka, Johor, Sarawak dan Sabah.
0: Betul.
2: Jadi kami semua hadir di sini untuk memberikan informasi secara langsung kepada Jakartans.
1: Okay. Jadi perwakilannya tuh udah ada di sana.
2: Ya, betul.
0: Dan mungkin seperti aku bilang tadi ya dok, bahwa expo kesehatan ini, IHH Healthcare ini bukan untuk hanya untuk orang-orang yang sedang sakit, tapi justru kita yang sedang sehat, kita perlu tahu informasinya supaya kalau amit-amit kita sakit, kita tahu apa yang harus kita lakuin.
2: Betul, betul.
0: Dan bagaimana akses menuju ke sana.
2: Ya.
0: Ya kan dok?
2: Betul.
0: Karena yang sulit biasanya untuk kita tahu aksesnya.
2: Betul. Di sini kita bisa menerima informasi selengkap-lengkapnya.
0: Betul.
2: Misalnya, rumah sakit mana sih yang paling bisa kami jangkau dari kota Jakarta misalnya. Ke Kuala Lumpur, konektivitasnya seperti apa. Kemudian rumah sakit mana yang ada dokter yang sesuai dengan sakitnya. Kemudian referensi hotel di sekitar rumah sakit.
0: Bener.
2: Dan yang paling penting, rumah sakit kami itu ada penjemputan dari bandara ke rumah sakit.
1: Terima beres lah ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Sama satu lagi dok, kita harus cari tujuan kuliner kita.
2: Iya, itu. Jadi, health screening dulu, medical check up, sehat, kuliner.
0: Biar happy.
2: Iya, betul.
1: Bener. Kalau kamu Johor ya?
0: Iya.
1: Saya Malaka. Saya mau cari kopi tiam soalnya.
2: Asik. Dan semua yang heritage di sana itu wajib dikunjungi.
0: Betul.
2: Begitu.
0: Walaupun sebenarnya Malaysia sama kita kan saudara serumpun ya.
2: Betul.
0: Jadi dialek bahasa kurang lebih kita sama.
2: Iya.
0: Tapi tetap aja di negeri orang, kalau kita tiba-tiba datang sendiri, kita we don't know where to go, what to do, dan naik apa, bagaimana akses ke sana, terus kemana dulu kalau mau ke rumah sakit, itu bagian apa. Jadi kalau kita datang ke expo besok, semuanya akan dijelaskan secara
2: detail. Betul sekali.
0: Okay.
2: Jadi apapun yang ingin diketahui bisa didapatkan di sana. Dan catatan lagi, ke 10 rumah sakit kami ini ada International Patient Center. Jadi pusat pasien yang berasal dari Indonesia. Betul. Di sana nanti ada PIC-PIC rumah sakit yang bisa berbahasa minimal Melayu.
0: Nice. Okay.
2: Ya, jadi nggak usah repot, nggak usah bingung, nggak usah takut. Nanti saya gimana? Saya nggak bisa bahasa Melayu, saya nggak bisa
0: takut.
2: Bahasa Inggris. Jangan takut. Semua di IPC, kita sebut dengan International Patient Center tersebut, bisa berbahasa Indonesia.
0: Yeah. Oh, nice. Minimal.

0: Kalau dari sana ngobrolnya kalau nggak bisa Indonesia Morse aja ya dok.
1: Terima kasih. Dan satu lagi Jakarta, sekarang kita sudah ada serumpun, jadi lu nggak perlu takut nemuin makanan-makanan enak Indonesia.
0: Iya.
1: Di sana juga ada rendang.
2: Betul.
0: Nasi lemak, nasi lemak.
1: Nasi lemak, lemak ada.
0: Ayam goreng ada, ayam goreng ada. Dua ringgit ya.
1: Jadi kalau kita berobat aja ke Malaysia kan kita nggak perlu takut menikmati makanan-makanan yang asing banget gitu.
2: Betul. Itu tadi, jaga kesehatan dengan datang ke event kami. Di sana banyak promo menarik untuk health screening. Bisa ada buy one get one, ada promo yang nanti beli paket bisa dapat hotel. Semuanya ada di sana. Jadi health screening dulu, sehat, hati gembira, makan enak.
1: Apalagi sih dokter keunggulannya yang biasanya ditawarkan dibanding layanan kesehatan pada umumnya. Kalau di Expo ini, apalagi keunggulannya yang bakal ditawarkan kira-kira dok?
2: Jadi ini bukan sekedar pameran biasa. Pameran kali ini itu yang pertama tadi kita bisa ketemu langsung dengan perwakilan rumah sakit kami dari Malaysia. Ini impor semuanya dari Malaysia. Kemudian di sana nanti langsung bisa berdiskusi rumah sakitnya, pelayanannya ada apa saja, dokter-dokter spesialisnya. Dan yang paling berbeda kali ini event kita itu tematik. Jadi setiap hari kita ada tema-tema khusus yang tujuannya untuk edukasi.
0: Tiap hari?
2: Tiap hari.
0: Okay.
2: Misalnya hari pertama kita edukasi mengenai cancer. Berikutnya edukasi mengenai kesehatan jantung. Dan hari ketiga itu Woman's Health. Jadi kesehatan wanita. Dan hari terakhir itu wellness.
0: Dapat ilmu juga.
1: Wah, ini mah harus tiap hari datang dong.
2: Iya, harus.
1: Karena materinya beda-beda.
2: Iya. Catatan lagi, setiap kali ada talk show, kita akan bagikan voucher kepada para pengunjung yang hadir di sana.
3: Vouchernya bukan sekedar voucher makan atau apa,
0: tapi
3: voucher general check up di Malaysia.
0: Wow, menyenangkan. Teman-teman, harus teman-teman. Saya ternyata bisa menyimpulkan sesuatu nih.
1: Wih, sadis.
0: Dengerin baik-baik ya.
1: Iya.
2: Siap.
0: Pameran rumah. Kita investasi rumah. Pameran mobil, kita punya investasi
1: mobil.
0: Tapi ketika ada pameran rumah sakit ternama asal Malaysia, berarti secara tidak langsung kita sedang investasi kesehatan.
2: Betul.
1: Iya.
0: Dan ternyata katanya itu nomor satu.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu sepenting itu di orang-orang zaman sekarang?
2: Betul, betul sekali. Jadi saat ini kalau kita lihat dari tahun lalu acara kita, event yang seperti ini sama Expo kita, itu banyak sekali yang memang sudah ada kesadaran tentang kesehatan. Jadi betapa pentingnya hidup sehat, betapa pentingnya memeriksakan kesehatan dengan datang ke event kita, mulai dari health screening atau general check up, kemudian fasilitas kesehatan, itu semua ada di sana. Jadi itu investasi
3: sebelum sakit.
0: Biar bisa beli rumah, beli mobil yang tadi kita datang ke pameran. Kalau kita nggak sehat,
3: ada artinya,
0: sepenting sekarang. Itu nomor satu. Wah, benar-benar.
1: Iya. Ini juga ada nih yang udah nge-WA kita nih dokter.
0: Apa tuh?
1: Ini ada yang bilang.
0: Oh, topik nih ya. Yang tadi kita lempar ya.
1: Aku pernah ada nih di fase di waktu ngerawat mama zaman COVID. Aku nggak kerja kantoran sih, tapi kebetulan freelance, tour leader, umroh.
0: Okay.
1: Dan pas COVID kan umroh close ya, jadi aku fokus ke keluarga. Mamaku tuh komorbid, diabetes udah tahunan, sampai positif COVID 2 kali.
0: Okay.
1: Jadi yang harus dilakuin adalah antar mama HD 2 kali seminggu, kontrol 1 kali seminggu, fisioterapi 2 kali seminggu, total 5 kali seminggu. Ke rumah sakit kalau pas rawat jalan, bolak-balik juga rawat inap sampai anak-anakku bilang, "Bunda, nggak asik nggak pulang-pulang, di RS terus." Tuh kan,
0: iya.
1: Betapa pentingnya kesehatan buat kita ya. Ini juga ada yang nanya, "Hai Kak Mongki." Ini dia. Ini dari
0: siapa? Henny.
1: Dari Henny bilang, "Mongki, tadi di mana Expo?"

0: Exponya, nih aku kasih tau kamu lagi ya. Yeah. Exponya itu besok ya, besok tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei, tempatnya di Atrium Central Park Mall. Dan kalau datang ke sini, lo akan melihat pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Kita tahu Malaysia one of the best in the world untuk kesehatan Jakartans. Jadi mereka punya rumah sakit yang terbaik. Mungkin kalau misalnya lo, sering dengar teman-teman lo bilang, gue lagi nyari second opinion nih, atau gue lagi ke, ke Malaysia nih gitu. Nah, lu selama ini pengen ikutan ke sono, aku juga pengen dong ke sono, tapi enggak tahu caranya. Lu datang besok supaya tahu gimana caranya. Karena di sana ada Gleneagles Hospitals, ada Island Hospital, ada Pantai Hospitals, ada Prince Court, ada Timberland Medical Center, dan semuanya hadir di satu tempat. Di sini lu bisa diskusi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif juga sampai promo khusus selama expo berlangsung.
1: Mulai besok ya.
0: Mulai besok Jakarta. Nah. Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Dr. Sandra T dan juga Mbak Manda. Kita akan lanjutin bentar lagi ya Jakartans.
2: Stay tune, IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di SPK.

0: IHH Healthcare Expo bareng Monkey kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa kamu dapatkan.
1: Masih di SPK, siaran pulang kerja, Masya, Molan, dan Veki. Lu suka gitu gak sih Jakartans? Dengar dari temen lo, guys, gue mau ke Malaysia dulu ya, mau ngapain? Mau berobat. Gue mau ke Malaysia dulu ya, mau ngapain? Mau cari second opinion.
2: Iya, sering.
1: Sekarang kan orang tuh ngetren banget ya, misalnya udah dapat diagnosa nih dari satu dokter, and then mau cari second opinion. And then mereka lari ke Penang, mereka lari ke KL, dan sebagainya. Terus kita dalam hati, ih kita juga mau dong, gitu kan. Tapi gimana caranya?
2: Iya, itu bingung tau.
1: Gak ngerti.
2: Iya.
1: Kan kita juga pengen dapetin tindakan medis terbaik kelas dunia juga.
2: Iya. Tapi gak tahu aksesnya ke sana tuh gimana.
1: Tapi gak tahu. Nah makanya sekarang udah ada nih Jakartans. Besok banget nih lu datang ya ke IHH Healthcare Expo. Itu adanya di Central Park Mall tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei. Tapi yang gue denger-dengar kabarnya bukan cuma di Jakarta aja. Coba kita tanya ya di mana aja. Sama tamu kita masih barengan sama Dr. Chandrati Sukarji yang adalah Country Manager IHH Malaysia Indo Team. Dr. Chandrati masih di sana?
3: Halo, saya masih di sini.
1: Masih di sana. Dokter boleh kasih saya stetoskop di
3: deg-degan ya?
2: Iya, dokter suaranya nonser banget ya.
1: Suaranya lembut banget.
2: Iya.
1: Kayak ini deh dokter, kayak yang buka bioskop deh. Penonton teater satu.
3: Pintu teater satu.
2: Mirip
1: banget.
2: Kalau ini pintu rumah sakit satu.
1: Dan juga ada Mbak Manda Herani dari tim IHH Healthcare. Tadi aku sempat dengar, mungkin ke Mbak Manda kali ya. Aku tadi sempat dengar kalau ternyata IHH Healthcare Expo ini bukan cuma di Jakarta aja.
4: Bukan cuma di Jakarta. Nanti kita juga akan mendekat ke masyarakat di Surabaya.
2: Surabaya.
4: Dan Medan.
2: Oke. Okay. Tapi setelah yang di Jakarta maksudnya.
4: Setelah di Jakarta. Nanti yang di Surabaya di bulan Juli.
2: Juli.
4: Dan Agustus di Medan. Gitu, karena masing-masing ini punya peminat yang animonya juga besar gitu.
2: Okay.
4: Untuk berobat ke sana.
2: Jumlah rumah sakitnya sama.
4: Sama.
2: Apa aja gitu. Boleh disebutin lagi?
4: Glen Eagles Hospital, Pantai Hospitals, Island Hospitals, Prince Court dan
3: Timberland Medical Center.
2: Oke. Okay. Gitu. Banyak juga
1: itu
2: ya.
1: Itu cherry picking juga semuanya bagus, ya kan? Tapi tinggal kita ini aja yang sesuaikan, misalnya pengobatan kanker biasanya kemana?
3: Betul.
1: Kalau bagus mah pasti semuanya bagus lah.
4: That's why kita enaknya itu bisa diskusi langsung.
1: Betul.
4: Sesuai kebutuhannya apa. Dan kadang itu ada orang yang cuma pengen nanya-nanya dulu, tapi takut kan, masa cuma baru pengen nanya-nanya udah ngontak rumah sakitnya sih.
2: Iya.
4: Terus harus mungkin kontak satu-satu gitu. Kalau di sini kan nggak perlu takut gitu.
1: Memang ini untuk itu.
4: Betul. Baru cuma nanya-nanya aja. Nggak ada keluhan sih, cuma pengen nanya-nanya, pengen tahu dulu, boleh di collect dulu informasinya gitu. Atau ada yang punya sudah interest tapi aduh ngubungin kemana ya, apa harus satu-satu gitu ngotakin online Glen Eagles Hospital, Pantai Hospital yang kota mana dan segala macam, kan ribet ya. Kita datengin semua ke situ, tinggal jalan aja, coba satu-satu mau tanya.

0: semua juga boleh.
1: Bener, karena katanya nih Jakartans, kalau kita seawam-awam pun itu tetap nggak akan takut. Karena bahkan di sana turun dari pesawat di airport aja udah dijemput.
0: Betul, servisnya bisa all package, integrated gitu.
2: Terus pernah dengar temen ya, di rumah sakit pun udah tinggal nunggu duduk aja gitu.
0: Betul.
2: Nilai lebihnya apa sih yang lain sampai teman-teman kita tuh pada pengen gitu kesana?
0: Kita karena denger kan by appointment semua. Betul. Ya, jadi sudah terset up gitu.
3: Sudah dan ada waktu masing-masing, pasien tidak perlu berebut menunggu. Jamnya sudah diatur oleh rumah sakit. Jadi waktu tunggunya akan sedikit lebih lebih sempit lah gitu. Kemudian tempat menunggunya juga sangat nyaman. Karena memang ada international lounge untuk pasien dari Indonesia yang di sana bisa beristirahat juga.
1: Betul.
3: Begitu.
1: Dan satu lagi yang penting adalah ibadah. Kita tahu bahwa Malaysia mirip-mirip Indonesia, Muslim majority kan. Jadi lu nggak perlu takut kalau misalnya, oh kalau gue mau sholat nanti di mana lokasi sholatnya, atau kiblatnya, makanan halal dan lain sebagainya, itu nggak perlu takut karena masih banyak di mana-mana.
3: Satu lagi,
1: apa lagi?
3: Saat ini kita juga akan menggandeng partner asuransi kita. Ini juga menjadi salah satu yang mungkin berbeda dengan pameran-pameran yang lain, bahwa kita undang partner asuransi supaya bisa memberikan edukasi mengenai asuransi. Jadi ke Malaysia kalau berobat harus pakai uang pribadi pasti berpikir dua kali. Jadi kalau pakai asuransi di sana nanti ada edukasi mengenai produk-produk asuransi yang bisa cashless support di Malaysia. Jadi rumah sakit kami memang dipilih sebagai prioritas rumah sakit untuk beberapa asuransi yang ada di Indonesia. Jadi mau tanya tentang bagaimana produk asuransi yang bisa mengcover di Malaysia, bagaimana caranya supaya bisa cashless, itu semuanya bisa ditanyakan di expo ini.
1: Ngebantu banget ya. Ngebantu dari satu informasi, kedua akses. The moment kita lagi sakit, dari rumah sakit dari airport dijemput, dianterin, untuk birokrasi administrasi segala macam akan dibantu. Pembayaran pun bisa dibantu lewat insurance.
3: Betul
1: yang
3: sekali.
1: Bekerja sama tentunya. Jadi yang perlu kita lakukan sesimpel besok datang aja Jakartans, cari semua informasi yang lo butuhin, apa aja kira-kira yang akan lo butuhkan, plus pelajari each hospitals supaya tahu, oh kalau Glen Eagles tuh ke dokternya siapa aja, kalau gue sakit ini gue ke dokter mana, atau gue ke rumah sakit yang mana, supaya tepat sasaran.
2: Saran kita sih semua didatengin ya.
3: Betul sekali. Tapi sebetulnya lebih terutama kita itu menyarankan kenapa kita ada di Jakarta, Surabaya dan Medan. Jadi konektivitas itu juga penting. Misalnya pasien yang memang lokasinya dekat dengan salah satu rumah sakit kita, Penang misalnya. Ya, dari Medan lebih nyaman ke Penang, kemudian ada dari Batam ke Johor gitu. Kalau Jakarta lebih umum, bisa semuanya. Jadi ada direct flight ke KL, bisa direct flight dari Jakarta ke Penang, itu ada. Begitu.
1: Itu Jakartans. Jadi kenapa juga rumah sakit ini, karena emang tersebar di berbagai tempat di Malaysia.
3: Betul.
1: Jadi secara akses pun kita nggak susah dari pulau-pulau yang ada di Indonesia.
3: Dari mulai bagian utara sampai ke selatan, juga di Kepulauan Borneo itu ada rumah sakit kami. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan dari mana, misalnya keluarganya ada di Jakarta, ternyata yang sakit ada di Pekanbaru misalnya, atau dari di Kalimantan. Mau bertanya, keluarga saya harus ke rumah sakit yang mana supaya aksesnya lebih mudah.
2: Begitu. Berarti beneran semua tanyain aja.
3: Iya, betul.
2: Demi kemudahan kita di sana.
3: Iya.
2: Iya.
3: Kemudahan kita dan keluarga.
2: Benar.
3: Jadi sehat bersama.
1: Iya. Ini kita akan masuk ke topik yang aku suka sekali, dokter.
2: Apa itu?
1: Itu promo.
2: Asik, promo.
1: Kira-kira akan ada promo khusus apa nih, dokter dan Mbak Manda, untuk Jakartans yang langsung datang ke IHH Health Expo nanti?
3: Yang pasti

0: Promonya menarik ya. Mm-hmm. Semua rumah sakit punya promo masing-masing. Yang paling banyak itu beli satu gratis satu. Kemudian ada beli satu paket dapat hotel.
1: Oh.
0: Nah, itu. Jadi paketnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.
1: Iya, iya, iya.
0: Begitu.
1: Ya, ya.
0: Jadi mau butuh yang beli untuk pasangan berarti beli yang buy one get one.
1: Oh.
0: Beli untuk sendiri daripada mikir hotel, ya lebih baik beli yang paket satu tapi dengan hotel. Begitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan.
1: Oke.
2: Iya benar.
0: Ada lagi.
3: Ada lagi.
0: Iya.
3: Apa nih? Duren.
0: Duren nanti ke Penang ya. Jadi setiap rumah sakit nanti bisa berbagi, kita ada merchandise menarik, kemudian kita juga nanti ada journey, ada games, kita bisa membagikan hadiah-hadiah yang hanya ada di expo ini.
2: Seru ya, jadi maksudnya ada aktivitas yang lain yang seru-seru juga.
4: Jadi datang ke masing-masing booth tuh gak cuma dapat informasi, udah dapat informasi, dapat gimmick, hadiah-hadiah.
1: Iya.
4: Dan ya pastinya informasi yang penting langsung jadi satu itu tadi.
2: Betul.
1: Datanglah ini mah harus.
2: Benar. Tuh gue udah Malaysia banget ya. Betul. Jakartans, kita masih akan lanjut lagi ya, ntar ngobrol-ngobrol ya Jakartans. Tapi buat lo yang baru aja gabung, kita lagi ngobrol-ngobrol seputar IHH Healthcare Expo. Ini adalah pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari Glen Eagles Hospitals, ada Island Hospitals, ada Pantai Hospital, Prince Court, ada Timberland Medical Center, dan semuanya hadir di satu tempat. Besok sampai 10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta. Di sana tentu aja lo bisa diskusi langsung dengan perwakilan rumah sakit, dapat info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung. Kita masih akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita barengan sama Dr. Chandrati Sukarji yang adalah Country Manager dari IH Malaysia Indo Team, dan juga ada Mbak Manda Herani dari tim IHH Healthcare. Sebentar lagi.
5: Stay tune, IHH Healthcare Expo masih akan kembali lagi di SPK.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Kak Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di Simpang Senen. Menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau lontas di ruas Jalan Penjernihan di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Cilitan menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Andrew, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: SPK, siaran pulang kerja. IHH Healthcare Expo bareng Monkey kembali lagi buat bahas akses kesehatan kelas dunia yang bisa kamu dapatkan.
4: Masih di SPK, siaran pulang kerja, masih ada Molan dan Vicky. Kayaknya waktu umur gue 20-an, gue ke Malaysia itu untuk rave party.
5: Itu
4: kan umur 20-an.
5: Gila.
4: And then umur 30-an, gue ke Malaysia untuk kuliner dan juga belanja.
5: Oke.
4: Iya kan?
5: Udah beda tuh ya.
4: Udah beda.
5: Satu rave party.
4: Betul.
5: Selanjutnya kuliner.
4: Iya, nah. Sekarang kayaknya umur 40, gue ke Malaysia wisata kesehatan deh.
6: Iya, itu harus.
5: Ini hasil rave party sama kuliner.
4: Hasil dari yang gue lakukan dari umur 20 sampai 30, sekarang kayak waktunya kesehatan Jakarta. Tapi emang segitunya sih ya, kalau Malaysia itu, mungkin lu juga udah dengar kalau Malaysia punya teknologi kesehatan yang sangat-sangat canggih, kualitasnya dunia. Mungkin gak jarang juga orang-orang sekitar lu bilang, oh gue mau ke Malaysia, mau cari second opinion, mau berobat di sana. Dan buat banyak orang itu mungkin terdengar masih awam. Bukan masih awam soal kualitasnya, tapi lebih ke gimana aksesnya. Kok lu bisa sih ke sono? Carinya gimana? Lewat aplikasi? Atau lu telepon langsung? Atau lu datang langsung? Ya kan? Kadang informasi-informasi itu yang membuat yang kita gak tahu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi nih Jakarta, acara besok yang bakalan diadain di Central Park Mall. Itu bakalan ada IHH Healthcare Expo, pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari ada Gleneagles Hospitals, ada Island Hospital, ada Pantai Hospitals, ada Prince Court, ada Timberland Medical Center, dan semuanya hadir di satu tempat. Di sini lu bisa langsung diskusi, tanya-tanya informasi langsung dengan perwakilan rumah sakit yang tadi gue sebutin, plus dapetin info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung.
5: Iya, jadi Jakartans ya, lu pernah datengin kan? Tadi gue udah bilang, lu pernah datengin pameran rumah, niat lu investasi rumah. Datengin pameran otomotif, wah investasi ya, beli mobil. Nah ini, demi dapetin rumah dan mobil, lu harus investasi kesehatan.
4: Iya.
5: Cari tahu ilmu yang banyak di sini, cari tahu info yang banyak biar lu tahu nanti ketika lu butuh.
4: Nah, ini nih, ini ngomong soal info nih. Aku balik lagi ya.

0: Jakarta. Sekarang tamu kita masih ada Dr. Chandrati Soekarji yang adalah Country Manager IHH Malaysia Indo Team, dan juga ada Mbak Manda Herani dari tim IHH Healthcare. Ini soal info yang tadi Molan sempat sebutin, dokter. Besok kira-kira informasi apa aja sih yang bisa kita dapetin day by day-nya di sana?
1: Jadi untuk expo kali ini kita punya tema masing-masing setiap hari.
2: Beda ya,
1: itu beda.
2: Ya.
1: Okay. Jadi kalau hari pertama itu kita ada cancer awareness. Jadi di sana nanti ada sharing mengenai cancer, kemudian bagaimana pendeteksikan cancer di awal itu nanti ada di hari pertama.
2: Hari pertama.
1: Kemudian hari kedua itu ada temanya jantung. Tentang jantung dan kesehatan jantung. Kemudian hari ketiga itu ada
3: Women's Health.
1: Dan hari keempat tentang wellness. Masing-masing hari temanya berbeda, dengan informasi dari kami yang sangat-sangat integrasi, terintegrasi. Apapun bisa ditanyakan di sana. Mulai dari tiap rumah sakit itu punya center of excellence apa. Misalnya cancer lebih bagus di rumah sakit mana. Itu bisa informasinya dicari di sana. Jadi, dan mungkin satu lagi yang paling penting, event ini gratis.
0: Oh, baru aku mau nanya. Informasi itu tadi kan mahal. Biasanya tiket masuknya mahal loh.
1: Ya, itu kita saat ini expo kita itu gratis.
0: Gratis
1: masuk
0: ya.
1: Ya.
0: Gratis Jakarta.
1: Betul, malah banyak hadiah loh.
0: Tuh.
3: Datang dengan tangan kosong, pulang bawa banyak hadiah dan informasi penting.
1: Iya, betul. Jadi di setiap acara talk show tersebut mengenai cancer, mengenai jantung itu kita bagikan voucher untuk general check up di rumah sakit kami di Malaysia.
0: Ih, sadis. Wow. Eh, sorry ya, gue mau izin dulu seminggu. Mau general check up ke mana, Gleneagles.
2: Hasil makan ini kan ini. Hasil kolesterol lu yang lu kumpulkan selama ini. Jadi, kalau gue sih ya, di luar tadi yang Mang Feki bilang, di sana teknologinya lebih maju atau apa dan lain sebagainya. Karena saya
0: teknologinya maju,
2: kesehatannya dan lain-lain. Yang ini lebih penting buat gue, harganya.
3: Nah, ini.
2: Ini yang penting.
3: Banyak orang yang punya bayangan, wah periksa kesehatan atau berobat ke luar negeri itu mahal.
2: Betul.
3: Gitu. Padahal kenyataannya sangat terjangkau. Dalam arti dengan kualitas standar internasional, ya kan, ini sangat terjangkau dan bahkan mungkin bisa dibilang worth it ya untuk kita datengin
1: dan
3: gitu.
1: Satu lagi, bisa cashless pakai asuransi.
2: Tuh.
1: Itu.
2: Soalnya saya pernah bandingin, bandingin sendiri gitu. Saya nggak sebutin di mananya ya, pokoknya teman saya gitu di sini dan di sana. Betul. Lah, kok bisa?
3: Hampir sama atau mungkin
2: enggak, jauh lebih lebih murah jatuhnya. Itu
3: mau nyebut gitu sih.
2: Harusnya itu yang ditebelin.
3: Nah, biar nggak self claim kan.
2: Iya.
3: Gitu. Ada testimoni real.
2: Iya, ini saya nanya langsung soalnya ke teman saya. Kebetulan sama yang saya rasain.
3: Betul.
2: Di sana berapa? Wah, yang benar. Ya. Ternyata benar. Bapaknya kebetulan sama. Terus jauh, Mang. Harganya tuh. Dan mohon maaf ya, kalau saya menyampingkan info teknologi dari Mang Feki, yang saya pentingkan harganya. Di mana yang lebih murah, itu yang saya datengin. Dan itu di sana ada yang lebih terjangkau. Dan teknologinya lebih baik gitu.
0: Dan info-info seputar teknologi dan sebagainya itu tuh aja kita bisa dapetin besok juga ya.
1: Betul sekali.
0: Maksudnya untuk terapi ini, untuk pengobatan ini seperti apa. Nah, untuk yang di luar Jakarta, jangan takut Jakartaans, karena IHH Healthcare Expo juga akan datang ke kota-kota lo. Di mana aja tadi, Mbak?
3: Di Surabaya. Di bulan Juli nanti, dan Agustus di Medan. Jadi mungkin yang di daerah Jawa Timur bisa datang ke Surabaya, di Sumatera bisa main ke Medan gitu.
2: Dan boleh dikasih tahu nggak, mau cari infonya bisa ada di mana, Instagram atau sosmednya?
3: Di Instagram kita di IHH Healthcare Malaysia _ID.
2: Instagramnya @IHH Healthcare Malaysia _ID.
1: Betul.
2: Infonya ada di situ.
0: Itu dia Jakartaans, informasi

0: Sinya. Mbak, ada lagi nggak yang mau ditambahkan atau dokter? Ke alasan-alasan mungkin kenapa orang tuh harus datang banget besok ke IHH Healthcare
1: Karena
0: Expo
1: seperti ini jarang loh ya. Informasi mengenai rumah sakit langsung dari perwakilan rumah sakit.
0: Iya, biasanya kan kita datang ke rumah sakit cari info.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Rumah sakit ini datang ke kita.
1: Betul sekali. Kita mendekatkan diri kepada Jakarta. Begitu.
0: Iya. Oke, Mbak Manda. Ada
2: ya,
0: yang mau ditambahkan?
2: Sih, karena kita juga akan bagi-bagi hadiah. Pokoknya itu tadi ya, datang gratis, pulang bawa banyak benefit gitu ya, termasuk informasi. Dan nggak harus nunggu sakit, nggak harus nunggu butuh dulu ya kan. Bisa datang tanya-tanya, buat namanya insight aja gitu kan. Karena sehat juga bukan berarti nunggu sakit, sehat juga berarti harus tetap baik gitu kan.
0: Betul.
2: Buat general check up. Sambil jalan-jalan, gitu
0: iya
2: kan.
0: Lagi.
1: Kulineran.
0: Belanja-belanja. Wah, gak jadi medical check-up gue belanjanya.
3: Jadi sehat deh.
0: Jadi sehat langsung. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak Dr. Chandrati untuk
3: Terima kasih.
0: Besok ya.
3: Besok ya, kita ketemu ya.
0: Gratis loh.
3: Yes.
0: Jakarta gratis tanggal 7 sampai tanggal 10, ditunggu ya. Di Central Park Mall, di IHH Healthcare Expo. Itu dia Jakarta sebulan kita barengan sama Dr. Chandrati Sukarji yang adalah Country Manager dari IHH Malaysia Indo Team dan juga Mbak Manda Herani dari tim IHH Healthcare.
4: Kamu baru aja dengerin siaran Pulang Kerja bareng Monkey dan tim dari IHH Healthcare Expo. Nantikan obrolan yang penuh insight kesehatan lainnya only on 101.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina DEX, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Rachmat Pambudi tekankan logistik nasional terintegrasi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan, pemerintah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban anggaran. Untuk pergerakan per triwulan, perekonomian nasional pada triwulan 1 2025 tercatat pada level 4,87%. Kita beralih ke berita utama. Menteri PPN Bappenas Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Pambudi menegaskan Indonesia merupakan negara dengan banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi bagian utama untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghubungkan antar wilayah. Memasuki berita terakhir, sebuah supertanker milik Iran dilaporkan berhasil menembus blokade laut Amerika Serikat dan kini berlayar menuju wilayah perairan Indonesia dengan membawa minyak mentah bernilai hampir 220 juta US dollar atau sekitar 3,81 triliun rupiah. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Tanker Trackers, menyebut kapal tersebut merupakan milik NITC yang menyangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
3: News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Mesin kendaraan terawat, BBM jadi lebih hemat.

0: Jak 101.
1: Ya ampun, sedih hatiku Jakartans.
0: Kenapa?
1: Tersobek-sobek hatiku.
0: Kenapa?
1: Ngelihat video yang lagi viral sekarang, anak laki-laki tiduran sambil nangis ketika mendengar suara ayahnya lewat telepon. Padahal ayahnya dan ibunya baru saja berpisah.
0: Oh.
1: Udah nonton belum lo?
0: Udah.
1: Nih, udah. Udah nonton lo?
0: Udah.

0: Ya ampun. Ya ampun, pas itu teleponnya air matanya netes, guys.
1: Sian ya.
0: Ih, gue kesian banget sama anak ini. Maksudnya, ya kadang gitu ya. Mudah-mudahan sih video ini tuh bisa jadi pengingat buat kita ya, Jakartans, bahwa kita sebagai orang tua, setiap keputusan yang kita ambil di dalam rumah tangga itu ada hubungannya sama anak-anak.
1: Iya.
0: Kadang anak-anak jadi korban. Sebenarnya gue agak kurang serak juga ya, Jakartans. Kalau lu udah nonton nih videonya, gue kurang serak juga sebenarnya kata-kata ayahnya.
1: Kan kena juga dia sama netizen.
0: Kena ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti si netizen seirama sama gue ya. Ini iya, netizen kita sefrekuensi, bestie.
1: Derap langkah lu sama, Bang. Kata netizen. Lah, bapaknya nanya, kamu sayang papa kan?
0: Iya.
1: Lah, papanya gimana?
0: Iya, benar. Benar, itu pertanyaan gue. Maksud gue, Pak, kamu sayang papa kan? Iya. Dalam hati gue, lah, papanya sayang gak sama anaknya?
1: Mm-mm.
0: Ya nggak sih,
1: mikirin nggak?
0: Iya memang sih kita nggak pernah,
1: iya.
0: Kita nggak pernah tahu ya dalam hubungan rumah tangga tuh ada aja hantaman-hantaman besarnya gitu. Cuma mas gue ketika ada sebuah kesalahan yang kita lakuin yang akhirnya mengorbankan anak, mentalnya harus pas dulu. Mentalnya kita adalah mental orang bersalah. Kalau gue jadi bapaknya ya, gue nggak akan ngomong tuh, kamu sayang papa kan? Ya udah makan, nggak gitu. Gue kan, kamu kenapa nggak makan nak? Kamu sedih ya? Ya udah nanti kita ngobrol ya. Papa pulang kerja, papa kesana ya. Nanti papa suapin, nanti kamu cerita sama papa kenapa kamu nggak mau makan, kenapa kamu sedih. Biar perasaannya tervalidasi, perasaan si anak. Aku sedih, papa mama berpisah. Iya,

0: Anak macan
1: anak
0: lagi.
1: Anak manusia mah. Jadi di sebuah di sebuah rumah ada CCTV. Di situ mungkin ya, mungkin ada ibunya, ada bapaknya, ada kakek atau uaknya atau apalah. Jadi ada tiga orang dewasa di situ. Terus anak kecil perempuan ini bertanya.
0: Iya, ada anak bertanya pada bapaknya.
1: Lu sekarang boleh nyanyi. Abis ini lu sedih nih.
0: Ayo coba, Mang. Ya ampun, gua gak siap, Mang.
1: Tanganku mana?
0: Hah? Kata anaknya?
1: Iya. Tanganku mana? Tanganku mana?
0: Kenapa?
1: Dia baru diamputasi.
0: Astaga, gara-garanya?
1: Enggak tahu lah, ada sebuah kejadian mungkin.
0: Ya ampun.
1: Terus ibunya nangis langsung.
0: Ya ampun.
1: Sedih enggak lu?
0: Sedih banget.
1: Nanyain, ngedatengin orang. Aduh, gue jadi mau nangis.
0: Ya ampun.
1: Nunjukin ke lengannya yang udah enggak ada. Jarinya itu. Tanganku mana, katanya. Dan nanya itu kayak beneran nanya. Kayak kayak belum sadar.
0: Belum terima.
1: Iya, dia tuh
0: belum sadar.
1: Belum ngerti gitu. Bahwa dede kecil ini diamputasi.
0: Terus jawaban orang tuanya apa?
1: CCTV-nya enggak nangkep jelas suaranya ya.
0: Oh, itu CCTV ya. Dia enggak disosialisasiin ya ketika tangannya diamputasi.
1: Udah enggak ngerti gua. Gua mau baca ceritanya ada. Ah, udah, gua enggak kuat.
0: Ih, iya. Iya. Sebenarnya yang perlu kita lakukan di tengah anak-anak, sulitnya anak-anak, kesulitan anak-anak gitu ya, entah dia harus kayak gitulah ya, harus menghadapi tindakan medis yang ekstrim atau perpisahan orang tua atau dia dibully di sekolah, menurut gue kita sebagai orang tua tuh harus memvalidasi perasaannya,
1: yeah.
0: Bukan membenarkan, tapi mendengarkan.
1: Betul. Dan kalau orang tua itu nggak ngerti caranya, mending datang ke ahlinya.
0: Iya, betul.
1: Karena kan psikisnya anak kan beda-beda ya. Cara ngejelasin mungkin kamu ini kemarin kecelakaan, akhirnya tangannya harus diamputasi. Kan nggak gitu juga. Ada,
0: iya,
1: mungkin
0: bener.
1: Ada cara-cara khususnya gitu.
0: Iya.
1: Kalau itu kan cara ngomong ke orang yang udah ngerti gitu. Mending cari yang ahlinya.
0: Iya.
1: Kasihan deh.
0: Iya, perasaan sedihnya di ini dulu, di validate dulu. Jangan dianggap tidak ada.
1: Iya.
0: Jangan dianggap perasaan itu tuh tidak ada. Itu perasaan itu yang kamu buat-buat aja. Jadi makin nyesek.
1: Iya.
0: Takutnya tergedenya.
1: Iya sih.
0: Kayak gue.
1: Gue mau ketawa.
0: Enggak, deng.
1: Udah. Lagu aja lagu.
0: Ntar gue curhat lagi.
1: Iya.

0: Masih ada Mula dan Feki di SPK, siaran pulang kerja.
1: Jakartans, mohon diperhatikan himbauan dari Minjak ya.
0: Apaan tuh?
1: Dari tanggal berapa? 5 sampai 7 apa 5 sampai 8?
2: Ada apaan?
1: Cuaca-cuaca yang
2: ekstrim.
1: Diberitahukan, cuaca ekstrim.
2: 5 sampai 7.
1: 5 sampai 7 ya?
3: Hmm.
1: Apa aja?
3: 5
1: sampai 7.
3: Yang banjir rob
1: 1
3: sampai 8.
1: Banjir rob 1 sampai 8.
2: Hmm.
1: Ini aja.
2: Ini berarti sekarang dong.
1: Iya, maksudnya
2: untuk yang rob.
1: Peringatan lah.
2: Waspada aja.
1: Waspada. Karena nih, Mang, lu udah dapat belum beritanya? 2 Mei kemarin di Cina. Orang lagi liburan main kayak, Mang. Seketika badai, dan mereka terjebak enggak bisa ngapa-ngapain.
2: Ya ampun.
1: Selangsung itu. Berarti kan
2: main kayaknya di mana?
1: Di semacam
2: sungai,
1: teluk gitu, Mang.
2: Oh.
1: Dia lagi main tuh ya. Lagi santai tuh, angin langsung datang.
2: Ya ampun.
1: Dan langsung badai.
2: Ya ampun.
1: Tuh.
2: Ya ampun. Ini kejadian gue, Mang. Gue pernah cerita sama lu yang gue di body rafting di Green Canyon.
1: Iya.
2: Ciamis.
1: Iya.
2: Lagi asik-asik body rafting.
1: Tiba-tiba
2: body rafting itu lu menjatuhkan diri, nyemplung aja ke sungai yang gede.

0: D Jakartaan dan biarkan arus membawa lo ke muara. Nanti ditunggu sama di muara tuh.
1: Iya. Jadi cuma pakai pelampung ya?
0: Cuma pakai pelampung.
1: Enggak ada perahu, enggak ada kano
0: atau ada. Kayak, dan itu dan itu apa airnya warnanya hijau, turkua gitu, bagus banget. Terus tebing-tebing tinggi. Ya lu enggak bisa berenang juga kan, lu udah tinggal ngikutin arus aja dan arus itu akan bawa lu ke muara dan lu akan ditunggu di muara gitu. Pas gue di tengah-tengah banjir bandang, coy.
1: Tuh.
0: Cuman hitungan 15 menit,
1: enggak ada tanda-tanda.
0: Enggak ada tanda-tanda.
1: Air keruh gitu?
0: Enggak.
1: Enggak ada ya?
0: Soalnya di atas kita tuh, di atas-atas sarannya hujan. Lu gak pernah tahu kan?
1: Makanya Minjak udah ngingetin. Tanggal-tanggal segitu hati-hati. Daripada ntar gimana-gimana. Menurut gua, hindari dulu kegiatan-kegiatan atau olahraga yang agak ekstrim atau outdoor lah.
0: Iya, olahraga-olahraga alam yang ekstrim ya. Itu dihindari dulu.
1: Takut. Lu aja yang di sungai begitu.
0: Iya, dan gue bisa berenang.
1: Di laut ini.
0: Iya. Gue tuh pernah ini loh, Mang. Gue waktu kejadian itu gue hampir masuk. Lu tau kan ada pusaran yang di bawah tebing.
1: Oh iya, iya. Itu kan biasanya muter tuh di dalam.
0: Iya, gue takut muter. Ada gua tersembunyi di bawah tebing. Itu kan gue keputer.
1: Keputer-keputer lo ini loh. Jadi tepung.
0: Keputer-keputer gue sosis langsung jadi.

0: Jak 101.
1: Aduh, jadi kapan nih LRT jadi yang fase 1B? Gak sabar deh gue.
0: Udah berapa ratus kali nih kayaknya nih nanya ini.
1: Gue udah update dari tahun lalu guys.
0: Oke, sekarang berapa persen dah?
1: Belum tahu, karena kayaknya mentok sampai Januari kemarin yang di-update progresnya ya. Gue tuh selalu nge-update progresnya karena itu yang gue tunggu-tunggu. Nah, tapi semenjak Desember 2025 kemarin,

0: udah sampai 89% doang, habis itu enggak ada progres terbaru di yang dilaporkan. Tapi kabarnya ya ini sudah dibangun halte yang di Manggarai. That's why halte Transjakarta Manggarai itu ditutup sementara. 2 bulan ya, ditutup 2 bulan guys untuk pembangunan LRT.
1: Yang di mana?
0: Yang di Manggarai. Oh. Kan ujungnya nanti dari velodrome itu nyambungnya ke Manggarai kan?
1: Depan Pasar Raya ya?
0: Iya. Yeah. Hmm. Bukan depan Pasar Raya, di stasiun Manggarai ke dalamnya lagi.
1: Oh. Oh, di situ.
0: Di situ kan, Dul? Stasiun apa sini? Stasiun Manggarai.
1: Stasiun Manggarai ya
0: atau halte?
1: Atau halte
0: Transjakarta atau kereta? Transjakarta.
1: Di depan
0: Pasar Raya. Oh, iya, depan Pasar Raya itu.
1: Yang berarti gede sih di depan Pasar Raya, yang gede. Di depan stasiunnya ada, cuma kecil.
0: Oh, berarti si LRT-nya nggak sampai stasiun Manggarainya ya? Cuma depan Pasar Raya doang?
1: Nah, di situ ada jembatan ke sana.
0: Oh, jalan.
1: Jalan ke Manggarai.
0: Jauh ya, Wak?
1: Dekat.
0: Dekat ya?
1: Dekat. 3 hari, Wak.
0: Oh, iya itu berarti di depan Pasar Raya ya?
1: Deh. Oh. Kayaknya gitu, soalnya integrate sama Transjakarta.
0: Iya asik dong kalau sampai situ kan, gue bisa turun langsung naik ojek ke sini.
1: Nah, sebentar bang, dari situ langsung ke Duku Atas.
0: Itu fase 1 C, kayaknya baru mau.
1: Iya, nanti akhirnya pada.
0: Iya, ujung-ujungnya iya. Ujung-ujungnya.
1: 80 berapa persen? 89.
0: 89, tapi itu dari bulan Desember. Sekarang kan udah April.
1: Udah pasti.
0: Harusnya udah 90-an, tapi gue cari-cari belum ada update terbaru. Pak, ayo dong pak, di update terbaru pak.
1: 89 mah udah tinggal masang kios roti o mah. Sama susu bodarmi.
0: Setiap stasiun ada itunya lagi ya?
1: Iya.
0: Ada roti o. Ada deh ini. Bulan April.
1: April kemarin nih.
0: Fase 1B sudah mencapai 92%.
1: Berarti terakhir kan Desember, Mang.
0: Mm-mm.
1: 3%, Mang, tiap 6 bulan.
0: Lima bulan, 6 bulan. Pokoknya Agustus lah udah bisa dipakai. Agustus udah bisa dipakai. Ih. I can't wait.
1: Udah bisa dipakai tapi gak ada keretanya gak? Lu main udah dibuat. Desember 89%. April 92%. Desember, Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan tuh 3%, Mang. Lu mau Agustus?
0: Gak tau, katanya Agustus.
1: Ya semoga lah.
0: Jadinya.
1: Ya keluarin
0: aja jin-jinnya lah. Pak, ayo pak, Agustus pak. Saya soalnya udah boncos bensin nih pak. Saya mau naik LRT.
1: Kenapa
0: lu? Saya bawa mobil boncos banget bapak.

0: Oh, siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811-6101-101.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat malam. Waktunya Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih rekan Andrew. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Malam hari ini masih temani saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan raya Gunung Sahari. Dan dari Ancol menuju ke arah Senen, terpantau lintasnya ramai volume kendaraan kategori lancar. Begitu untuk arah sebaliknya masih ramai kategori lancar ke arah Ancol. Namun diimbau tetap tertib ya di tiap-tiap traffic light-nya. Karena walaupun malam hari, kamera NTKM di sepanjang ruas jalan raya Gunung Sahari mengawasi kalian dan yang melanggar akan dijepret di lang etlek. Di lokasi yang kedua, kita pantau lintas di ruas Tol Tomang menuju ke arah Kebun Jeruk hingga ke arah Puri. Terpantau di lintasnya ramai kategori lancar. Begitupun yang dari arah Puri ke arah Tomang masih ramai kategori lancar. Di lokasi yang terakhir, kita pantau lintas di ruas jalan dari arah Jalan Raya Siaga menuju ke arah tembusan Pasar Minggu. Terpantau masih ramai volume kendaraan dan juga lancar. Begitupun dari arah Jalan Siaga menuju ke arah Pejaten, lalu lintasnya masih ramai lancar. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Andrew.
4: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Antrian pasien BPJS. Atas nama bapak-bapak, dimohon ke counter untuk memberikan jokes-nya. Terima kasih.
1: Masih di SPK, siaran pulang kerja. Sekarang kita mainkan BPJS. Gue punya satu tebakan yang ini tebakannya bapak-bapak banget. Karena ini tebakan gue udah tahu dari tahun 82.
2: Gue bahkan yang tebakan gue udah tahu sebelum tebakan ini diciptakan.
1: Coba ya. Ini sebenarnya tebakan sejuta umat harusnya udah pada tahu nih.
2: Tak dulu harus ada orang lain.
1: Iya, kita tanya dulu penantang kita. Rilo. Lo.
3: Oi.
1: Lo udah siap lo?
3: Udah deh monkey.
1: Coba lu sebapak-bapak apa sih lo?
2: Dari ngomong deh monkey-nya udah bapak-bapak mah.
3: Makanya deh mau lenang ada Peggy.
1: Oh iya. Om. Lo udah punya anak?
3: Udah.
1: Nah yaudah. Udah bapak banget nih. Udah. Oke, sudah siap?
3: Siap dong.
1: Oke.
2: Dari siapa dulu?
1: Dari gua dulu deh.
2: Terus ke siapa?
1: Ke Rilo.
2: Terus?
1: Baru ke gua lagi.
2: Oh, gua kapan?
1: Lo gak diajak. Dari gua dulu ya.
2: Oke. Ayo siap lo, jawab lo.
1: Penyanyi, penyanyi apa yang ternyata juga adalah pemain basket?
2: Penyanyi yang ternyata pemain basket. Iwake.
1: Salah.
2: Panji.
1: Salah.
3: Inul, Inul.
1: Inul salah. Inul dari mana?
2: Penyanyi yang ternyata pemain basket.
1: Legend lo, cuy.
2: Indonesia luar?
1: Indonesia.
2: Emang
1: ada. Jawabannya
2: Ali Budimansyah.
1: Yoilah. Serius banget lo.
2: Zaman dulu banget ya.
1: Itu kan bukan penyanyi.
2: Gepeng.
1: Salah.
2: Siapa?
1: Jawabannya Hetty Koeslandang.
2: Bodo amat.
1: Itu kan sudah sejuta umat, orang udah tahu, lu masa enggak tahu?
2: Gua tahu cuman enggak yakin. Apa benar ini akan dikeluarkan lagi? Bodo amat.
3: Iya, boleh.
2: Lo, balas lo.
3: Oke, binatang apa yang paling cuek?
1: Binatang apa yang paling
2: cuek? Ikan cuek.
3: Kan salah.
1: Binatang.
3: Banyak bodo amat deh.

0: pokoknya bodo amat, terus cuek,
1: oh, kepedulian lah. Gue tahu, gue tahu. Ada gajah?
0: Enggak, salah, salah.
1: Apaan?
0: Nyerah nih.
1: Nyerah.
0: Gitu dong, nyerah. Nyerah. Jawabannya kura-kura.
1: Kura-pura itu mah.
0: Kura-kura, kura-kura dalam perahu.
1: Kok cuek? Pura-pura tidak tahu. Binatang-binatang apa yang ada di tempat sampah?
2: Kucing, kucing.
1: Salah.
2: Kucing.
1: Salah. Binatangnya gede.
2: Kucing.
1: Salah.
2: Kucing raksasa.
1: Salah.
0: Tikus raksasa.
1: Salah.
2: Burung Raja Wali di
1: dunia
2: persilatan.
1: Salah. Jawabannya gajah.
2: Kenapa?
1: Gajahlah kebersihan.
2: Tuh kan. Gua dalam hati gua, apakah ini yang akan dikeluarkan? Ternyata dikeluarin. Gantian gue nih.
1: Apa? Binatang-binatang apa yang kayak gue?
2: Diam. Gue mau ngomong manusia.
1: Coba.
2: Rilo dan Feki, manusia kalau dicopot giginya jadi apa?
1: Ompong.
2: Ya elah, itu mah nenek-nenek sakit pinggang juga tahu jawaban gituan. Rilo,
0: copot giginya jadi,
1: jadi gak bisa makan.
2: Udah angus.
1: Apa?
2: Udah ya, biar udah. Takut kejawab soalnya. Manusia kalau dicopot giginya jadi metik, soalnya kan gak ada giginya. Lucu sekali bukan?
1: Bukan.
3: Ih, jokes lo bapak-bapak banget sih. Jokes bapak-bapak dapat menyebabkan disukai bapak mertua, bapak bos, dan bapak-bapak tongkrongan.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Kemarin itu sempat rame soal pinter-pinternya beberapa ASN di Brebes. Jadi modusnya Jakarta, kan ASN itu kan pada pakai aplikasi bajakan supaya fingerprint mereka tetap masuk ke fingerprint data kantor.
2: Oke.
1: Yang terlibat 3.000 orang.
2: 3.000 orang ini mereka
1: melakukan titip absen itu.
2: Iya, ini kan mereka melakukan titip absen. Maksud gue inisiatornya siapa?
1: Nggak tahu. Kasus absen fiktif 3.000 ASN ini Jakartans ya, itu ketahuan gara-gara si Kabupaten Brebesnya inisiatif dimatiin dulu servernya.
2: Jadi dia udah mencium nih.
1: Udah kecium kayaknya.
2: Ada bau-bau kecurangan.
1: 3.000 buat ngerahasiain susah sih pak. Sejujurnya. Jadi begitu dia mencium ada kecurangan, matiin deh server. Eh bener, 3.000 orang ini tetap masuk.
0: Lihat ya. Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Naikin mood kerja kamu di Jak 101. All great things for your day.

0: Ramalan dan Fakie di SPK.
1: Siaran pulang kerja.
0: Besok cetan.
1: Iya betul.
0: Kumpulkan semua cerita-cerita mistikmu.
1: Iya.
0: Pertemuan-pertemuanmu dengan makhluk astral.
1: Ayo dong Jakartans, gue kalau misalnya ngelihat ya youtuber-youtuber ya yang ngebahas seputar serem-serem. Kok gue pas nonton cerita mereka, kok cerita mereka serem-serem ya?
0: Gue cerita di kita
1: Jakarta
0: komedi-komedi.
1: Cerita di kita komedi-komedi. Jakarta, lu kirimin dong. Gue yakin lu juga punya cerita-cerita serem.
0: Oh, atau gini bang,
1: apa youtuber itu bohongan ya?
0: Gue gak tahu dah.
1: Cerita rekayasa.
0: Atau gini bang, kapan gitu di satu Kamis, Jakarta boleh menceritakan cerita yang paling serem yang pernah ada di kepala mereka.
1: Iya. Cerita yang paling, jadi imajinasi ya.
0: Iya.
1: Cerita yang paling serem di imajinasi mereka.
0: Iya. Gimana?
1: Iya. Karena gue punya mang. Gue punya nih.
0: Lu cerita
1: iya,
0: lu.
1: Iya.
0: Narang apa pertemuan?
1: Ketakutan. Berawal dari ketakutan gue waktu kecil.
0: Okay.
1: Biasanya kan waktu kecil kita punya ketakutan-ketakutan kan. Ih kalau gue lewat sini jangan-jangan ada ini. Ketakutan terbesar gue. Gak tau kenapa ya.
0: Besok ceritain. Sayang.
1: Ya udah.
0: Besok.
1: Oke.
0: Sayang.
1: Enggak, ini cuman ide doang.
0: Oh, ya udah.
1: Bukan cerita beneran. Gue enggak tahu kenapa zaman gue kecil di Jakarta, ketakutan terbesar gue sama kamar mandi. Gue orang kan bayang takutnya gudang, takutnya kamar lantai 2, garasi apa rumah. Kamar gue paling takut di dalam rumah.
0: Kenapa?
1: Kamar mandi.
0: Gelapnya, dinginnya, basahnya, lembabnya.
1: Satu karena ada beberapa kejadian. Beberapa kejadian sudah gue ngerasa diintipin sama orang.
0: Oh,
1: padahal siling gue tinggi.
0: Iya berarti bukan setan.
1: Setan dong. Cuy, karena nggak mungkin, karena nggak mungkin ada orang bisa masuk ke belakang.
0: Oh.
1: Karena itu banyak barang-barang rongsok di belakang itu. Plus di ujung sono tuh ada orang nyari-nyari ikan.
0: Oke. Jadi berasa diliatin orang, padahal gak akan mungkin orang.
1: Gak mungkin ada orang, karena pasti lu kejempet.
0: Makanya jadi serem.
1: Gak mungkin, okay. Itu yang pertama. Yang kedua, hayalan gue waktu masih kecil, gara-gara gue baca Tatang Es, Petruk Gareng, atau baca Doyok, suplemennya Pos Kota zaman dulu. Terus nonton Bayi Ajaib, yang setannya keluar dari jamban. Gue selalu punya ketakutan dari bak mandi. Makanya gue kalau mandi, selalu ngadep bak mandi gue. Gue gak pernah mau ngebelakangin bak mandi gue.
0: Karena
1: di imajinasi gue punya ketakutan pas gue lagi mandi, itu ada kobra. Ada kobra kepala tiga. Terus? Ada kobra kepala tiga muncul.
0: Pakai baju batik. Sama peci. Jangan nanggung mah, ngayal mah.
1: Dan kakinya pakai klompen. Lah itu mah lucu bang jadinya. Lah kaget takut gue.
0: Lo takut serem bang, kobra pakai peci lu gak serem? Yang lengkapnya besok dah ya pokoknya ya.
1: Kita ketemu besok ya Jakartans. Dadah.
2: Kamu tahu gak? Orang yang sering mendengarkan radio cenderung merasa lebih bahagia dan memiliki kesehatan jiwa yang lebih baik.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang balil sebut CNG masih tahap percobaan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemkot Jakarta Selatan menargetkan penghentian pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2027. Langkah tersebut mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut Bantar Gebang tidak lagi boleh menerima sampah dari DKI Jakarta mulai tahun tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penerapan CNG sebagai pengganti LPG telah memasuki tahap uji coba. Bahlil menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg. Jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar untuk bisa digunakan masyarakat. Dan untuk berita internasional, Iran menawarkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya demi menarik kapal tanker yang berani melintasi Selat Hormuz. Diskon tersebut bertujuan menarik minat perusahaan pelayaran yang kini enggan beroperasi akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack Best Music. Best Music. Playing great music. Playing great music.
3: Lanjut dong, Jack Best Music edisi malam-malam nih Jakarta. Masih barengan sama Davi Andri hari ini. Karena masih tukeran shift ceritanya sama Cindy Lau ya. Gimana nih buat lo yang udah lagi di jalan, udah dengerin Monkey juga. Lumayan banget ya, kayak olahraga rahang, bikin kita ketawa tiwi, bikin kita juga kayak lebih chill gitu, bikin otot juga kayak lebih kendor lah ibaratnya. Setelah mungkin seharian berurusan sama kerjaan, berurusan sama klien, isinya semuanya kenceng. Ibarat kalau listrik, wah tegangan tinggi deh. Gak kalah kali kita mesutet ya. Ayolah Jakartans, di jam 8 ini nih kita buka dulu sama lagu yang mudah-mudahan bisa bikin lo juga lebih mood lagi. Kalau bahasanya nih sekarang ada Florida with Club Can't Handle Me.

Lego House dari Ed Sheeran nih, Jakarta. Siapa yang hari ini tadinya mungkin jam segini cita-citanya sih udah di rumah, udah lagi selonjoran, udah lagi mungkin masak-masak pakai resep TikTok. Tapi buyar tuh, buyar semua cita-cita itu ya, gak kesampaian. Karena mungkin tiba-tiba pas udah mau pulang, udah mau beres, udah tinggal tutup laptop, kok ya jam 5 diajak meeting. Siapa yang tadi sore nasibnya begitu, Jakarta? Aduh, kita coba lagi metode lain kali besok ya, supaya bisa kabur lebih cepat mungkin. Gimana caranya ya? Abis ini mudah-mudahan bisa menghibur. Ada soundtrack dari Devil Wears Prada 2. Ini dibawain sama Lady Gaga yang juga ada dalam filmnya ya, featuring sama Doechii with Runway. Kita dengerin bareng abis Jason Derulo with Once You Want Me. Jack.

0: Jadi ceritanya di JAK itu, gak cuma di JAK sih, tepatnya di P7 nih Jakarta, semua lagi tersequence-sequence ya. Jadi sequence ini gue juga baru tau belakangan adalah nama sebuah board game lah. Dan bisa dibilang nih Monkey sampai sekarang nih jam segini itu mereka belum pulang sebenarnya. Mereka masih ada di studio, mereka masih ada tuh persis di depan pintu karena lagi asik main board game. Nah, setelah gue lihat-lihat ya, jadi kayaknya kalau mungkin lo juga butuh nih sesuatu yang bisa merekatkan hubungan antar tim di tempat kerja lo, dalam arti teamwork ya, bukan merekatkan yang lain. Disclaimer dulu. Atau mungkin lo butuh ice breaking supaya kayaknya nih suasana tim lo lebih cair. Mungkin daripada nunggu outing yang masih lama, nunggu jadwal, nunggu semua orang bisa, nunggu ini, nunggu itu, mungkin bisa lo coba metode board game Jakartans. Carilah satu board game yang kayaknya bisa dimainin rame-rame nih. Contohnya sekarang yang terjadi di depan studio persis ya. Gue juga udah mulai agak-agak FOMO sebenarnya, kayak pengen ikut keluar gitu. Tapi ternyata itu lumayan manjur, lumayan ampuh untuk bisa jadi ice breaking di tengah teman-teman. Mungkin ada anak-anak yang baru kenalan juga, ada anak-anak magang apa segala macam ya. Jadi kayaknya itu bisa dicoba Jakartans. Yang penting jangan dimainin di jam kerja ya. Apalagi kalau ada bos lo. Kalau gak ada sih, ya mungkin gak apa-apa lah ya. Dikit.
1: Jabatannya di JAK FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah rame. Dan bikin perjalanan gak tenang. Pak RT Kamal versus Bib Sahil, yang katanya gak akur, tapi justru itu yang bikin Jakartans ketawa tiap hari. Berantem? Iya. Ngakak banget.

0: Amai, mungkin ini yang kurang.
1: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, Duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Oke, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama. Lalu lintas di ruas Jalan RS Fatmawati menuju ke arah TBC Matupang terpantau masih padat volume kendaraan dan juga tersendat jalur atas maupun jalur bawahnya. Arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas Jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI ke arah Semanggi hingga Senayan secara umum juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Arah sebaliknya dari Senayan ke arah Semanggi ramai volume kendaraan, namun Semanggi ke arah Bundaran HI terjadi kepadatan volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan dari arah Flyover Kalibata Baru menuju ke arah Cililitan juga padat dan juga tersendat di antrian traffic light-nya. Dari lokasi lain kita pantau lalu lintas di ruas Jalan Kapten Tendian ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas Jalan Harasuna Said dari arah Taman Menteng menuju ke arah Simpang Kuningan terpantau ramai namun cenderung padat setelah atau persimpangan ke arah Paspesnya. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol dari arah Puri di Tol Jor menuju ke arah Pondok Indah juga padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap exit tolnya. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Jamie kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. What doesn't kill you makes you stronger. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Michael Bublé with Everything di Jack Best Music, masih barengan Davi Andri. Selamat malam nih Jakartans, buat kita yang kadang-kadang tuh nggak tahu ya siapa yang nyuruh juga sebenarnya nggak ada sih, tapi kayak apa-apa gitu kita pikirin, kayak udah refleks aja gitu. Entar kerjaan, entar mungkin urusan rumah, entar mungkin urusan orang juga ikutan kita pikirin ya. Pokoknya kalau kata lagunya Michael Bublé, Everything, semua-mua kita pikirin. Dan kadang suka bingung juga gitu ya, ini gimana ya caranya supaya gak overthinking, supaya kayaknya mungkin gak mumet-mumet banget gitu. Apa mungkin butuh nih sebelum pulang cari teman dulu buat ngobrol, buat cerita-cerita dulu Jakarta, sambil ya mungkin makan dulu, nongkrong-nongkrong sedikit gitu.

0: ya kan. Kali aja kayak sekalian makan dulu yuk gitu. Mana tahu ya kan, daripada semua-mua kayaknya ngumpul di dalam kepala. Kalau katanya Fifth Harmony sih, all in my head. Semua di kepala ya. Keluarin coba mungkin dikit-dikit. Dibagi ya kan. Mungkin bisa bikin tidur lebih nyenyak juga. Sama kayak sebentar lagi kita lanjut di jam berikutnya nih, di jam 9. Ditemenin juga sama All In My Head ini. Ih, seru-seru deh playlistnya nanti. Lo mau siapa? Mau Katy Perry? Ada. Afgan? Ada. Mariah Carey? Punya. Ah, pokoknya enak deh. Lanjut dulu kita ya. Jam 9 masih di Jack Best Music. Kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
3: Dari Teh kan kamu kan?
4: Betul. Ada perlu apa, Kak?
3: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya Teh, bisa nggak sih?
4: Bisa sih, Kak.
3: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini. Misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
3: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman, Kak. Kita.
3: Wow. Apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
3: Ada seri berarti?
4: Leci, Kak. Leci.
3: Oh, oke. Okay. Terus?
4: Oke, habis itu ada kiamboy.
3: Kiamat?
2: Oh, no.
4: Kiamboy, Kak.
3: Apa itu?
4: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
3: Oh, oke. Okay. Saus ya. Padang berarti? Dari saus Padang?
4: Bukan.
3: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku. Dia yang ngurusin resepsi aku juga.
4: Oke.
3: Okay. Boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
4: Oke, boleh, Kak.
5: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
4: Boleh DP dulu, nanti setelah minimalnya sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
5: Berapa persen minimalnya?
4: 50%, Kak, setengahnya.
5: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
4: 50, Kak.
5: Kalau DP itu biasanya 50%.
4: Betul, Kak, 50.
5: Iya, makanya nggak mungkin kalau 500% mah gede banget.
4: Saya bilangnya 50%, Kakak.
5: Oh, masa sih?
4: Iya.
5: Oh, berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jack FM.
3: Pokoknya Valerie siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
4: Astaga.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
6: Jak Best Music.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Wamendagri dorong sinergi pusat daerah hadapi tantangan global. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Uji coba sistem satu arah di terowongan jalan desa Kota Depok akan mulai diterapkan pada besok. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik yang kerap mengalami antrean panjang. Dan untuk berita utama kali ini, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing nasional. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas serta memperkokoh daya saing bangsa di kancah internasional. Tekanan global seperti fluktuatif harga energi dan inflasi menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi daerah. Dan untuk berita yang terakhir, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Amerika Serikat dan Iran harus mencapai gencatan senjata komprehensif. Di samping itu, ia juga mendukung Teheran untuk tetap memiliki hak mengembangkan energi nuklir. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware,

0: Stay motivated and catch us next time for more news updates.
1: Jack, best music.
2: Best music.
1: Playing great music.
2: Playing great music.
3: Masuk di jam 9, Jack Best Music masih barengan Davi Andri. Selamat malam di Jakarta. Buat lo mungkin situasinya gak jauh beda sama handphone lo ya, sama-sama low bat. Entah secara tenaga, entah mungkin social battery katanya kan. Jadi kayaknya pengennya tuh di perjalanan pulang ini agak chill sedikit. Tapi juga jangan yang bikin sampai bengong gitu ya. Ini kayaknya rain dance cocok di Jakarta. Ada Dave and Tams with rain dance. Yang udah siap buat ngebuka di jam 9 malam kita nih. Kita dengerin bareng deh. Abis Fifth Harmony with All in My Head.
1: Jack 101.

Selalu di Jak 101, 24 jam memutarkan musik-musik terbaik. All great things for your day.

0: Kalau diinget-inget ya, apa sih skill yang kayaknya dulu nih sekian tahun yang lalu tuh, wah pokoknya masih kita miliki, kita jago banget, canggih deh gue. Tapi sekarang kayak ya elah, boro-boro. Skill apa aja ya? Gue kebayang cuma satu hal, Jakarta. Sekian tahun yang lalu, itu kalau dalam semalam mau nonton series, bahkan udah dihabisin deh satu season, mau sampai matahari terbit juga hayu, ya kan? 16 episode, kecil, ya kan? Sanggup. Sekarang jangankan 16. Satu aja, udah kicep-kicep. You're over my head, I'm out of my mind. Boro-boro 16 episode ya kan. Ya, itu sih. Apa lo juga udah mulai merasakan hal yang sama? Tos dulu lah kita. Klasik kalau katanya MKTO. Apalagi ya, yang kayak dulu tuh kita sanggup, bahkan bukan cuma sanggup, jago. Selain begadang, ada apa lagi ya? Coba deh, sambil mungkin mau diinget-inget, lanjut dulu kita karaokean sama MKTO with Classic.
1: Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap JAK 101. Hey, where's the drum?

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Kalau kata orang, sooner or later, cepat atau lambat, akan ketemu tuh kita fase di mana galau antara mobil yang kita punya nih, mau terus kita perbaiki, atau emang udah waktunya sebenarnya kita let go Jakartans. Karena nggak murah juga ya, kadang-kadang kalau kita pikir ketika mobil udah masuk tahun sekian, itu emang, wah, kayaknya maintenance-nya emang ekstra gitu. Tapi kalau nggak ada mobil, pusing juga pala kita, ya kan? Apalagi kalau emang udah berkeluar, harga, mobilisasi lo juga tinggi, dihitung-hitung tetap lebih hemat pakai mobil. Gini aja deh, ada yang namanya program Mid-Year Surprise Deal setiap pembelian mobil Daihatsu. Ini nolong banget, sumpah. Jadi periodenya itu dimulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Juli.

0: 2026, di mana lo bisa menangin hadiah mobil Ayla Special Modification, di mana proses belinya juga dijamin dipermudah. Dan buat lo yang mau tukar tambah nih, yang udah waktunya nih mobil di rumah ditukar tambah, tenang, ada tambahan diskon khusus dan lo juga bisa dapetin paket kredit super fleksibel dengan tenor yang beragam, cicilan dan DP ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Plusnya lagi, lo bisa mendapatkan benefit ekstra yang gak akan lo temuin deh di tempat lain. Contoh, setiap pembelian Daihatsu, lo akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc. Tuh, cek. Gak cuma itu, ada juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda HealthTech sampai dengan 3,2 juta rupiah. Jadi, bukan cuma dapat mobil, tapi juga dapat kenyamanan, dapat perlindungan buat lo dan juga buat keluarga. Lengkap Jakartans. Program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi dari sekarang boleh tuh dikeker-keker sambil dikunjungi outlet Daihatsu terdekat atau hubungi di 1500 898 dan manfaatin deh semua keuntungannya sekarang juga. Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen. Bahagia sejak pertama karena kamu ada.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Jamie. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Di malam hari ini, pantauan wilayah Jakarta masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Casablanca atau dari arah Karet menuju ke arah Kampung Melayu. Terpantau secara umum, lalu lintasnya masih ramai, volume kendaraannya, namun terjadi sedikit ketersendatan menjelang tiap memasuki mal di sepanjang ruas jalan raya Casablanca ini. Namun untuk arah sebaliknya, Kampung Melayu ke arah Karet secara umum lalu lintasnya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan raya Pramuka menuju ke arah Pemuda juga terpantau lalu lintasnya ramai volume kendaraan secara umum di kedua arahnya. Adanya beberapa titik antrian traffic light dihimbau walaupun lancar tetap tertib di tiap traffic light-nya. Karena sepanjang ruas jalan raya Pramuka hingga Pemuda, ada kamera etle kami yang mengawasi kalian dan yang melanggar akan ditilang etle pastinya. Lanjut di lokasi yang terakhir, kita pantau lintas di ruas jalan dari arah Simpang Pancoran ke arah Kalibata, terpantau masih terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya. Ramai, cenderung tersendat. Arah sebaliknya juga terpantau ramai volume kendaraan Kalibata ke arah Pancoran. Sekian info traffic dari NTMC Polri, kembali ke rekan Zemi.
2: Baik, terima kasih Brip kamu atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Balance Teki.
3: Jakartans, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai, atau camping ke gunung, gas terus. Tapi, buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo. Harus realistis atau idealis? Nah, Duo Bahlul di Sarapan Seru bakalan bantu pecahin overthinking lo semua. Tentunya bareng teman-teman dari Mitsubishi Motors hari Kamis 7 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, inget Mitsubishi. The best music.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purabaya siapkan dana stabilisasi obligasi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JB Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat di Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026. Direktorat Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi menyebut kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan aparatur di Dukcapil. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menkeu Purabaya Yudi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat hutang dengan membeli kembali surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil lihat SBN agar tetap stabil sehingga investor asing yang menyimpan surat hutang tidak mengalami kerugian modal. Dan untuk berita yang terakhir, China menegaskan dukungan kepada Iran yang tengah konflik dengan Amerika Serikat menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump pekan depan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Beijing mendukung kedaulatan Iran dalam pertemuan dengan mitranya dari Teheran Abbas Araghchi hari ini. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jack, best music, playing great music.
3: Masuk di jam 10, masih di Jack Best Music edisi malam-malam nih barengan Davi Andri. Udah jam segini nih Jakartans, gimana? Apakah akhirnya lo udah lebih free ya kan jam segini dari kerjaan-kerjaan, dari kejar-kejaran deadline ya kan? Atau bukannya free ya jam segini, tapi justru lebih cenderung free hatin. Aduh, semangat Jakarta.

0: No One di Jack Best Music masih barengan Davi Andri. Setuju gak sih Jakarta? Sekarang tuh ya bukan cuma mood pasangan lo, bukan cuma mood atasan lo aja yang susah ditebak, tapi cuaca nih di Jakarta ya itu juga sama aja. Kayak bingung deh gimana gitu prediksinya. Ini arahnya kemana nih? Mau hujan? Mau panas? Apa mau gimana gitu? Jadi kayak bisa yang kita keluar rumah awalnya, wih dia panas banget, cerah gak lama, jreng hujan. Atau sebaliknya ya kan, kita harus pakai settingan buat menempuh hari yang isinya hujan, gak lama dia panas. Jadi kayak orang salah kostum. Suka bingung gak sih? Sama sebenarnya yang bikin juga kena imbasnya adalah urusan kesehatan Jakarta. Hari ini aja gue udah menemukan ada 3 orang ya di pertemanan yang beda-beda. Tiga-tiganya kena radang lah, ada yang bahkan sampai akhirnya di opname, lagi dicek ini kena virus apa kena apa, karena mulai meriang, ada yang menggigil, ya kan. Jadi marilah kita sehat-sehat dulu, apalagi buat lo yang banyak lemburan, mungkin udah punya program untuk berdiet misalnya gitu ya. Coba dirasa-rasa kali ya, kalau emang lagi kurang tidur, lagi banyak urusan, mungkin bisa dibantu dengan makan Jakartans. Karena katanya jangan sampai udahlah kurang tidur, kurang makan, ya kan. Lebih gak bagus lagi, udahlah kurang tidur, kurang makan, kurang duit. Nah, feeling good, like I should, when in the walk around the neighborhood. Udah bukan cuma demam itu urusannya ya. Meriang juga lewat Jakartans. Biar gak pusing-pusing banget, ada Surfaces with Sunday Best. Lagunya kita dengerin bareng nih, abis Geisha dengan Cinta dan Benci, ada Harry Styles with American Girls, dan ada Taylor Swift juga with I Knew You Were In Trouble. Enggak, kayaknya bukan itu deh, I Knew You Were Trouble. Nah, itu baru yang bener. Kita dengerin bareng aja ya.
1: Selalu di Jack.

0: sa pulkan. Sa pulong na mga ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Feki dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811-6101-101.
4: Kalau bahas soal manajemen resiko, kesehatan itu bukan cuma soal biar nggak sakit atau nggak ngerasa sakit, tapi soal mengurangi kemungkinan resiko dan bagaimana tindak preventifnya. Nah, Jakartans, pas lagi di jalan pulang kerja, daripada di jalan cuma ngelamun kejebak macet, mending dengerin yang seru dan bermanfaat di siaran pulang kerja bareng Molan dan Feki. Kita bakal ngobrol seru soal kenapa kesehatan itu investasi nomor satu dan gimana caranya kamu bisa dapat akses medis kelas dunia langsung dari pakarnya lewat IHH Healthcare Expo. Di expo ini bakalan hadir rumah sakit ternama asal Malaysia. Pokoknya semua rumah sakit ternama bisa kamu temuin di sini. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung, dapat info paket eksklusif hingga promo menarik selama expo berlangsung. Penasaran kan? Stay tune barengan Molan dan Feki di SPK Rabu 6 Mei 2026 mulai jam 6 sore only on
5: Jak 101. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Ya, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya, info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri dan tentunya masih ditemani Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Jalan Diponegoro. Saat ini menuju ke arah Taman Menteng, ke arah Rasuna Said, Simpang Kuningan. Secara umum, sepanjang ruas jalan ini, lalu lintasnya ramai volume kendaraan, mungkin kategori lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, ramai volume kendaraan dari Simpang Kuningan menuju ke arah Taman Menteng, belok kiri menuju ke arah Bundaran HI, terpantau masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau runtas di ruas jalan raya Perintis Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung, juga secara umum ramai volume kendaraan dan kategori lancar di kedua arahnya. Sedangkan di lokasi yang terakhir, runtas di ruas jalan raya Rawajati atau dari arah stasiun Kalibata menuju ke arah tembusan Pasar Minggu, lalu lintasnya juga di kedua arah ramai dan lancar, namun tetap berhati-hati adanya kegiatan penyeberangan, diimbau tetap berhati-hati melintasi sepanjang ruas jalan raya ini, dan terutama di ujung menuju ke arah jalan raya Pasar Minggu adanya perlintasan kereta api. Lebih berhati-hati di malam hari melintasi perlintasan kereta api, pastikan tengok kanan, tengok kiri ya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, saya Bribka Amung, kembali ke rekan Zemi.
6: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jak

0: Trouble is a Friend. Masih di Jack Best Music nih, Jakarta. Ada gak sih orang yang kalau handphonenya bunyi, handphonenya geter, ada telepon masuk, bukannya diangkat, tapi cuma diliatin doang. Ditunggu sampai akhirnya bunyinya selesai, ditunggu sampai orang yang nelfon di ujung sana menyerah gitu ya. Emang ada orang kayak gitu, Jakartans? Kayaknya sih banyak ya. Mungkin gak usah jauh-jauh juga nyarinya. Mungkin itu adalah kita. Gue lupa baca di mana ya, Jakartans. Jadi katanya orang yang bikin mode apa sih namanya di handphonenya tuh, yang DND, yang do not disturb, itu makin hari makin banyak. Jadi kayak udah kalau bisa jangan ngangkat telepon, paling nggak baca aja deh gitu. Karena kalau baca tuh kita bisa mempersiapkan diri dulu biar mentalnya lebih ready baru baca. Tapi kalau telepon, mungkin kita belum siap nih mentalnya untuk dengar kabar, untuk dimintain kerjaan. Nah, itu katanya dihindari banget sekarang. Begitu juga kah yang dirasakan? Atau sekarang ada nih telepon yang lagi lo hindari, Jakartans? Nah, tapi udah jam segini juga ya. Udah waktu istirahat gak sih? Sebentar lagi lah, kalau mungkin masih di jalan. Tenang, karena di jam 11 masih ada Maroon 5 juga yang bakal nemenin. Ada Girls Like You di playlist sejak 101. Makanya kita lanjut dong di Jack Best Music, masih barengan Davi Andri.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Eh, tapi gue lagi merasa menjadi orang yang bermanfaat nih.
3: Untuk?
2: Untuk orang lain. Karena manfaat untuk orang lain dong.
3: Karena
2: tukang gue yang ngerenov rumah kemarin dapat kerjaan dari 3 rumah yang lain.
3: Dari situ.
2: Ya.
3: Keren, influencer. Berarti lu bisa menginfluence yang lain.
2: Eh, Bahlul, keriting dengerin gue dulu.
3: Apaan?
2: Ada yang tahu tuh kucuk-kucuk-kucuk tetangga gue. Bang, bisa benerin keriting bocor gak? Bisa. Dia ke situ.
3: Oh.
2: Terus ada kucuk-kucuk-kucuk.
3: Kerjaan-kerjaan simpel.
2: Iya.
3: Bukan yang renov-renov gede. Wah, gitu. Enggak.
2: Kan. Terus kucuk-kucuk-kucuk. Bang, bisa beresin WC nggak, WC toilet, toilet WC bisa, iya dapat. Dan semua gue dapat laporan yang setelah mereka kerjain, nggak ada yang izin tetangga gue itu, nggak ada yang izin ke gue buat minta tolong dulu gitu, nggak ada.
3: Makanya rumah lu ketunda.
1: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi, masih bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan, mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2026 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-sanksi administratif. Dan untuk rangkuman terakhir, Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahasan usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Sekian news update untuk hari ini. Saya Jimmy Christopher undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Jack, best music, playing great music, playing great music.
3: Di antara sekian banyak alarm bangun pagi yang kita pasang tuh Jakarta, mulai dari jam 5 misalnya, 5 lewat 5, 5 lewat 10, 15, 20, dan seterusnya. Sebenarnya di menit keberapa sih akhirnya kita beneran bangun? Ternyata bahkan bukan menit ya kan, di jam berikutnya, nah loh. Capek banget apa gimana kita ya. Sambil kita masuk nih di jam 11 Jack Best Music edisi malam-malam, satu jam terakhir hari ini. Ayo dong, masih ada Davi Andri menemani lo dari studio nih Jakarta. Kita saling menemani lah ya sebenarnya. Lo temenin gue juga, gue nemenin lo juga. Sambil kita singelong bareng, ayo banget. Ada Maroon 5 sama Cardi B nih, This Is Girls Like You. It's been 24.

Kebayang gak sih Jakartans, kalau orang yang akhirnya berolahraga di umur 61 nge-gym itu bisa bikin yang tadinya jalannya dibantu sama tongkat akhirnya gak perlu lagi pakai tongkat ya, bisa bener-bener jalan santai aja gitu normal. Apalagi kalau kita yang sekarang nih dari umur segini udah olahraga. Ini juga sebenarnya lumayan buat gue juga sih. Kan gue suka mager ya olahraga ya. Padahal kayak wah gue ngeliat Cindy, ngeliat teman-teman gue pada rajin-rajin banget nih olahraga nih. Mana ya gitu kan. Bener aja ada satu beritanya mungkin lo udah sempat lihat juga. 61 tahun lo umurnya Jakarta, jalannya tadinya pakai tongkat, abis itu konsisten olahraga, nge-gym, pakai PT lah ya, ada trainernya. Jadi juga enggak sembarangan nih. Yang ada kalau sembarangan kan bukannya sehat malah cedera ya kan. Dan beneran tuh bisa jalan lagi enggak perlu pakai tongkat. Wah, pokoknya keren deh Jakarta. Bayangin itu aja di umur 61 konsisten nge-gym. Apalagi di umur kita gak sih kalau mulai? Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your... Walaupun balik lagi ya, kadang kita ngerasa kayak

waktu gue sih. Tapi cobalah, minimal mungkin beli dulu deh barbelnya deh. Apa sih namanya barbel ya? Coba aja dulu. Abis itu ditaro di tempat yang tiap hari pokoknya lo lewatin. Tiap hari, tiap mau keluar rumah atau sebelum keluar tuh kayak lo bisa lihat gitu. Itu sih lumayan bantu sih kalau di gue kemarin-kemarin. Coba ya. Tapi lo abis ini ditemenin sama Calvin Harris sama Frank Ocean with Slide. Abis lagunya Rihanna sama Neo with Hate That I Love You. It went too fast, we couldn't reach it with the 101 Jack.

Set the Gotham Settle. Ja, Fresh Music.

0: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengincok kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.
1: Hold tight. Here's your traffic report.

0: here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Traffic Update malam ini masih bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk Traffic Update kali ini, akan berisikan perakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakiraan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update malam ini. Saya Jamie Christopher undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: 24 jam non-stop. Jack 101 selalu setia menemani hari-hari kamu.

0: Udah mau jam 12 malam nih Jakartans. Gimana? Udah mau sampai? Mudah-mudahan sih udah mau sampai lah ya. Udah jam 12. Abis ini waktunya Davi Andri signing out. Abis ini udah harus meninggalkan studio. Ini kayak di luar juga udah mulai agak kosong ya. Tadi masih ada berapa orang gitu. Gue cabut dulu Jakarta. Thank you banget udah nemenin juga hari ini. Bisa singelong sama-sama, bisa ngobrol-ngobrol bareng juga. Pokoknya abis ini mudah-mudahan tidur lo nyenyak, bisa istirahat, deep sleep ya kan. Gak sampai ke bawah mimpi deh. Itu segala urusan-urusan besok. Kalau udah pusing, gue biasanya akan mengikuti prinsip apapun yang terjadi besok, biarlah besok. Daripada mabok ya kan. Baby love me lots in the darkest night. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi malam ini tidur dulu. Akan kita hadapi semuanya besok. Tapi yang penting hari ini bobo dulu lah ya. Abis ini menutup Jack Bass Music kita ada John Mayer with EXO. Yang bisa kita dengerin bareng abis Nicole Scherzinger with Baby Love. Davi Andri pulang dulu. Lo hati-hati juga ya yang masih di jalan. Kita ketemu lagi besok dong di Jack Bass Music. Siang, besok udah siang lagi ya. Bye Jakartans, good night. Before time is
1: run out. Yeah, kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
2: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
3: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
2: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
3: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
2: Ya ampun. Ah gimana?
4: Ngeglinding maksudnya?
3: Iya.
2: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
3: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
2: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
4: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
3: Nah, teman-teman gua datang lagi, Pak. Apa bawa ban-ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Pak nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
2: Oh.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

Indonesia 101.1 All great things for your day.

0: pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Kemarin itu sempat rame soal pinter-pinternya beberapa ASN di Brebes. Jadi modusnya Jakarta, kan ASN itu kan pada pakai aplikasi bajakan supaya fingerprint mereka tetap masuk ke fingerprint data kantor.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Yang terlibat 3.000 orang.
2: 3.000 orang ini mereka melakukan

0: melakukan titip absen itu.
1: Iya, ini kan mereka melakukan titip absen. Maksud gue inisiatornya siapa?
0: Nggak tahu.
2: Kasus absen fiktif 3000 ASN ini Jakartaan sih ya. Itu ketahuan gara-gara si Kabupaten Brebesnya inisiatif dimatiin dulu servernya.
1: Jadi dia udah mencium nih.
0: Udah kecium kayaknya.
1: Ada bau-bau kecurangan.
2: 3000 buat ngerahasiain susah sih, Pak. Sejujurnya. Jadi begitu dia mencium ada kecurangan, matiin deh server. Eh bener, 3000 orang ini tetap masuk.
3: Keren ya. Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101. Let me tell you.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba kartan, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki, Molan Feki.
3: Lagu-lagu terbaik 2000-an dan terkini cuma di JAK 101.

0: Oh, siang Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Mola dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngelinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi diparkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua datang lagi pas apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, badan dia gila-gila itu waktu itu. Pak nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
3: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
2: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh nggak tahu dia nggak punya ban serep.
3: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
2: Enggak.
3: Lah.
0: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balance Vicky.

0: Oga salat berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah.
2: Oh no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
3: Dari Teh kan kamu kan?
4: Betul. Ada perlu apa, Kak?
3: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya Teh, bisa nggak sih?
4: Bisa sih, Kak.
3: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini. Misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
3: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman, Kak. Kita.
3: Wow. Apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
3: Ada seri berarti?
4: Leci, Kak. Leci.
3: Oh, oke. Terus?
4: Oke, habis itu ada kiamboy.
3: Kiamat?
2: Oh, no.
4: Kiamboy, Kak.
3: Apa itu?
4: Minuman jenisnya kayak asam manis gitu lah.
3: Oh, oke. Okay. Saus ya. Padang berarti? Jadi saus Padang?
4: Bukan.
3: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku. Dia yang ngurusin resepsi aku juga.
4: Oke.
3: Okay. Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
4: Oke, boleh, Kak.
5: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
4: Boleh DP dulu, nanti setelah minimal udah sampai bisa langsung pelunasan, Kak.
5: Berapa persen minimalnya?
4: 50%, Kak, setengahnya.
5: Kalau 500% mah lunas, Mbak.
4: 50, Kak.
5: Kalau DP itu biasanya...

0: 50%.
1: Betul kak, 50.
0: Iya makanya gak mungkin kalau 500% mah gede banget.
1: Saya bilangnya 50% kakak.
0: Oh masa sih?
1: Iya.
0: Oh berarti saya yang salah dengar, soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
2: Pokoknya Valeri siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
1: Astaga.
3: Udah dengar?
4: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.
5: Sesibuk apapun kamu, hiburannya tetap Jak 101.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: 101. All great things for your day.
1: Selamat sore pemirsa, kita berada di menit-menit krusial pertandingan SPK. Terlihat di sana, Molan membawa bola meliuk-liuk melewati hadangan bek lawan. Umpan diberikan menuju Veki, Veki mengontrol bola dan mengecoh kiper dan gol! Gol diberikan dari Veki untuk SPK! Jangan sampai ketinggalan, pertandingan terbaik bersama Molan dan Veki setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di JAK 101.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Eh, tapi gue lagi merasa menjadi orang yang bermanfaat nih.
2: Untuk?
1: Untuk orang lain. Karena manfaat untuk orang lain dong.
2: Karena
1: tukang gue yang ngerenov rumah kemarin dapat kerjaan dari 3 rumah yang lain.
2: Dari situ.
1: Ya.
2: Keren influencer. Berarti lu bisa menginfluence yang lain.
1: Eh, Bahlul. Kritik dengerin gue dulu.
2: Apaan?
1: Ada yang tahu tuh kucuk-kucuk-kucuk tetangga gue. Bang, bisa benerin genteng bocor gak? Bisa. Di situ.
2: Oh.
1: Terus ada kucuk-kucuk.
2: Kerjaan-kerjaan simpel.
1: Iya.
2: Bukan yang renov-renov gede bah, gitu enggak. Ya,
1: kan? Terus kucuk-kucuk-kucuk. Bang, bisa beresin WC enggak? WC, toilet WC. Bisa, iya. Dapat. Dan semua gue dapat laporan yang setelah mereka kerjain. Gak ada yang izin tetangga-tetangga gue itu. Gak ada yang izin ke gue buat minta tolong dulu gitu, gak ada.
2: Makanya rumah lu ketunda.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: Oh yeah.
1: Kamu kelewatan dengan SPK bersama Monki. Coba Jakartans, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
1: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monki. Molan Feki.
3: Listen and let's sing a song on Jack 101.

Siapakah aku? Aku menghibur. Aku suka buat kamu senyum-senyum sendiri. Aku selalu setia menemani kamu. Ya, betul. Cuma Jack 101 yang bisa buat kamu seperti itu.

0: sebutkan sepuluh nama ikan.
1: Gua tahu.
2: Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.
1: Emang lo tahu?
3: Ikan cuma di apakah aku yang bikin lo tahu semuanya. Tantangin Molan Vicky dengan daftarin diri lo di kuis apakah aku dengan format ikutan apakah aku 0811 6101 101.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngeglinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi di parkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua datang lagi pas apa bawa ban di atasnya lilin selamat ulang tahun. Nah, padahal dia gila-gila itu waktu itu. Nangis dan ada videonya, cuma gua udah hilang videonya. Video dia nangis guling-guling itu karena bannya hilang dua.
3: Oh, karena itu ternyata yang kedua di prank.
2: Ya, yang satu di prank. Mereka yang temen gue tuh nggak tahu dia nggak punya ban serep.
3: Oh, tapi emang temen lu ulang tahun hari itu?
2: Enggak.
3: Lah.
0: Janji ya, kamu nggak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Balance Teki.

0: Can you come through?
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: Kemarin itu sempat rame soal pinter-pinternya beberapa ASN di Brebes. Jadi modusnya Jakarta, kan ASN itu kan pada pakai aplikasi bajakan supaya fingerprint mereka tetap masuk ke fingerprint data kantor.
3: Oke.
2: Yang terlibat 3.000 orang.
3: 3.000 orang ini mereka
2: melakukan titip absen itu.
3: Iya, ini kan mereka melakukan titip absen. Maksud gue inisiatornya siapa?
2: Nggak tahu. Kasus absen fiktif 3.000 ASN ini Jakartans ya, itu ketahuan gara-gara si Kabupaten Brebesnya inisiatif dimatiin dulu servernya.
3: Oh. Jadi

0: Dia udah mencium nih.
1: Udah kecium kayaknya.
0: Ada bau-bau kecurangan.
1: 3.000 buat ngerahasiain susah sih pak. Sejujurnya. Jadi begitu dia mencium ada kecurangan, matiin deh server. Eh bener, 3.000 orang ini tetap masuk. Keren ya.
2: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101. Jak.

Kamu tahu nggak, musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi. Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
3: Dari teh... Kan kamu kan?
4: Betul, ada perlu apa kak?
3: Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya teh, bisa gak sih?
4: Bisa sih kak.
3: Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih maksudnya? Gak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini, misalnya kakak mau pesan contoh 100 cup untuk wedding.
3: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman kak kita.
3: Wow, apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
3: Ada seri berarti?
4: Leci kak, leci.
3: Oh, oke, terus?
4: Oke, habis itu ada kiamboy.
3: Kiamat?
2: Oh no.
4: Kiamboy kak.
3: Apa itu?
4: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
3: Oh, oke, okay. Saus yeah. Padang berarti? Dari saus Padang?
4: Bukan.
3: Asam manis maksudnya? Mbak, ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
4: Oke,
3: okay. Boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
4: Oke, aku boleh kak.
5: Halo, saya Rizal. Iya. Kalau untuk payment, sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
4: Boleh DP dulu, nanti setelah minimalnya sampai bisa langsung pelunasan kak.
5: Berapa persen minimalnya?
4: 50% kak, setengahnya.
5: Kalau 500% mah lunas mbak.
4: 50 kak.
5: Kalau DP itu biasanya 50%.
4: Betul kak, 50.
5: Iya makanya gak mungkin kalau 500% mah gede banget.
4: Saya bilangnya 50% kakak.
5: Oh masa sih?
4: Iya.
5: Oh berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
3: Pokoknya Valerie siap-siap aja. Nanti ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
4: Astaga.
0: Udah dengar?
1: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
0: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Coba Jakarta, kasih tau kita apa barang selain handphone dan laptop yang kalau hilang lo akan nangis-nangis. Cirambai,
2: sesegukan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang barang hilang yang bikin nangis itu kolor, Bang. Ya kalau hilang lagi dipakai sih nangis.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki. Malam Feki.
3: Selalu dijak.

0: things for your day. Jak 101.
1: Jabatannya di Jak FM bukan kaleng-kaleng, tapi kelakuannya bikin mikir. Pagi-pagi harusnya tenang, ini malah rame.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Medi, ini barang yang bikin lu nangis kalau hilang apa?
2: Ban mobil, kalau dua. Kalau satu mah nggak nangis, dua.
3: Emang lu pernah kehilangan ban mobil?
2: Bukan gua, dulu pengalaman teman. Lihat dia nangis sampai ini, sampai guling-guling.
3: Ya ampun.
1: Ah gimana?
3: Ngeglinding maksudnya?
2: Iya.
3: Oh beneran pas lagi jalan hilang?
2: Bukan, ya lagi di parkir lah. Jalan gimana hilang?
3: Hah? Terus mobilnya? Yang satu maling beneran itu belajar dari bokapnya teman lu. Oh, tuh orang ngambil tuh. Oh, enggak apa-apa tuh.
1: Ini apa sih? Ini cerita apa sih?
2: Nah, teman-teman gua

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Eh, tapi gue lagi merasa menjadi orang yang bermanfaat nih.
2: Untuk?
1: Untuk orang lain. Karena manfaat untuk orang lain dong.
2: Karena
1: tukang gue yang ngerenov rumah kemarin dapat kerjaan dari 3 rumah yang lain.
2: Dari situ.
1: Ya.
2: Keren influencer. Berarti lu bisa menginfluence yang lain.
1: Eh, Bahlul. Kritik dengerin gue dulu.
2: Apaan?
1: Ada yang tahu tuh kucuk-kucuk-kucuk tetangga gue. Bang, bisa benerin genteng bocor gak? Bisa. Di situ.
2: Oh.
1: Terus ada kucuk-kucuk-kucuk.
2: Kerjaan-kerjaan simple.
1: Iya.
2: Bukan yang renov-renov gede gitu.
1: Enggak. Kan. Terus kucuk-kucuk-kucuk. Bang, bisa beresin WC gak? WC? Toilet WC? Bisa. Iya. Dapat. Dan semua gue dapat laporan yang setelah mereka kerjain. Gak ada izin tetangga-tetangga gue itu. Gak ada izin ke gue buat minta tolong dulu gitu, gak ada.
2: Makanya rumah lu ketunda.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Apapun pekerjaan kamu, radionya Jak 101.

0: untuk itu, JAK 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.
1: All great things for your day. JAK 101.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan News Update dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Hai Sobat Pertamina, dari kebiasaan kecil, kita bisa menghemat energi untuk ciptakan perubahan besar. Yuk mulai bijak pakai energi. Gunakan BBM sesuai spesifikasi mesin, cek tekanan ban ideal, atur suhu AC secukupnya, dan rutin servis kendaraan. Pakai Pertamax Series, melindungi mesin kendaraan. Pakai Pertamina DEX, menjaga performa mesin kendaraan diesel.
2: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya setujui merger hingga pembubaran BUMN bebas pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mentan Ade Amran Sulaiman merespons kritik masyarakat soal harga beras yang masih tinggi di tengah stok beras nasional yang melimpah. Amran menilai pembahasan soal harga beras perlu melihat kondisi pendapatan petani yang menurutnya masih rendah. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan proses perampingan BUMN seperti merger hingga likuidasi akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian tersebut didapat setelah pertemuan dengan Menkyu Purbaya Yudhisa Dewa. Doni menjelaskan perampingan mencakup likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturasi perusahaan plat merah. Dari berita internasional, Amerika Serikat disebut PD bisa mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menekankan bahwa hal tersebut merupakan titik terdekat kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai, meskipun sejauh ini memang belum ada kesepakatan yang disetujui. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: News Update dipersembahkan oleh SPBU Pertamina. Bijak pakai energi, kendaraan terawat, konsumsi BBM lebih hemat.

0: seru sahil dan kamar yang makin bahlul.
1: Duo Bahlul datang.
2: Tak yang... ada gunanya.
1: Astagfirullahaladzim. Kok lu begitu sih?
2: Kita liriknya gitu.
1: Enggak gitu liriknya
2: dong. Gimana sih? Gimana sih liriknya?
1: Gini nih kalau punya temen lirik, yang cepet
2: lirik,
1: banget.
2: Lirik aslinya. Itu lagunya gimana?
1: Buat

0: ya bener tapi kan
1: susah, oh iya bener
0: apa susah itu tak ada gunanya kan jadinya positif. Kalau lu ngomongnya gua Bahlul tak ada gunanya jadinya negatif.
1: Makanya cari lagu kalau buat dipresetin ke dua Bahlul, cari yang faedah lagunya.
0: Bukan,
1: yang liriknya bagus.
0: Lu belajar gak nyamber. Gimana udah gitu doang. Penyakitnya kan di lu.
1: Abis yang 10 ya guys.

0: Tarama Seru 2 Bahlul Jakarta barengan sama Sahil sama Kamal di tanggal 7 Mei
1: 7 Mei 2026, guys.
0: Yoi.
1: Eh, gue pengen kasih life hack buat supaya lo kalau nyetir-nyetir kemacetan gini supaya tetap tenang, tetap nyaman, tetap chill, enak banget deh. Tapi lo harus suka dengan aromanya ya. Lo suka aroma bayi gak?
0: Aroma bayi suka banget gue.
1: Iya, gue juga suka banget. Entah kenapa kalau ngirup aroma bayi itu tenang sekali Jakarta.
0: Minyak telon berarti?
1: Kayu putih juga bisa. Kayu putih atau telon?
0: Kalau anak kecil identiknya malah minyak telon mah.
1: Telon iya betul. Tapi kan minyak kayu putih juga bau-bau ala-ala bayi-bayi juga sebenarnya.
0: Benar iya. Iya
1: tapi... Jadi semalam kan gue pindahan Jakarta. Emak gue nitip obat-obatan dia kan. Nah gue gak tahu tuh ada minyak kayu putih sebotol yang gak kenceng nutupnya. Jadi di mobil gue tumpah.
0: Oke.
1: Ini udah hari seger kedua dong. Udah hari kedua mobil gue bau kayu putih.
0: Tapi jadi enak dong.
1: Gue demen.
0: Bini gue enggak.
1: Iya gue juga gak suka kalau kayu putih.
0: Iya lo gak suka ya?
1: Gak suka.
0: Kalau gue demen. Kalau bini gue bilang kayak aku jadi kayak orang mules tau nggak? Gitu. Orang mules begitu ya.
1: Tumpah di belakang pak, baunya kenceng banget, masya Allah, kagak hilang.

0: kan?
1: Pakai apa?
0: MBK.
1: Buka apa namanya? Haji Ruslan apa?
0: Kok Haji apa? Ruslan sih? Ya,
1: vendor di pinggir
0: yang jalan. Masalahnya.
1: Yang masalahnya. Iya, tapi kan
0: itu kan tahu. yang punya toko mah.
1: Iya betul.
0: Kalau kulitnya mah ada dia, lagi mereknya.
1: Tapi nggak pakai merek itu dia. Gue ngeliat dia jajai sendiri.
0: Ada itu ada mereknya.
1: Dia jajai sendiri.
0: Ya elah nggak mungkin.
1: Orang gue ke tempat dia kayak konveksi isinya.
0: Ya udah lu
1: bahan jok.
0: Lu raba sampingnya ada huruf H nggak? Kalau ada huruf H berarti made in Haji Ruslan itu.
1: Gak ada huruf H-nya. Itu malah yang sintetis. Tadinya dinawarin yang kenapa nggak mau yang full letter sih pak gitu, full cuma nambah 1 juta doang gitu kan,
0: full huruf maksudnya.
1: Angka aneh dong,
0: kinaget
1: full letter. Maksudnya kulit
0: full leather,
1: tapi
0: leather.
1: Menurut, iya full, kayaknya kan dia yang ngomong Ruslan ya, bukan gua. Lu respect lah, capek lo deh jahit-jahit itu tuh.
2: Naikin mood kerja kamu di Jack 101, all great things for your day.
0: Udah dapet nih gue WhatsApp balesannya dari Mas Adri.
1: Adri siapa?
0: Mas Adri ada loh.
1: Adrian Maulana?
0: Bukan.
1: Yang naik ini, yang naik MRT.
0: Adrian Maulana.
1: Naik MRT dia. Duta MRT kayaknya.
0: Gak MRT doang dia, dari komuter lain dia.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Keren ya?
0: Dari KRL dia naik. Nih, Mas Adri bilang kayak
1: Adri gini. Siapa?
0: Dia bilang katanya, info dari Project Progress lagi penyambungan kabel backbone. Estimasi akhir bulan ini bisa live.
1: Andra kali.
0: Adri.
1: Kalau backbone mah Andra.
0: Masa
1: Adri and the backbone? Andra and the backbone.
0: Backbone. Lu juga backbone sekarang?
1: Gak back Andra pain. Tapi
0: gue back pain nih sakit.
1: Abis dorong lemari.
0: Ini abis report sama Mas Adri Bisnet.
1: Oh Adri Bisnet.
0: Iya.
1: Iya. Mungkin banyak yang gak tahu. Bisnet itu nama keluarga loh Jakartaans ya. Kita punya nomor teleponnya Adri Bisnet. Ada Nisa Bisnet. Semua Bisnet.
0: Soalnya gue penasaran. Mas, jaringannya di komplek gue udah ada nih.
1: Iya.
0: Tapi internetnya udah nyambung belum? Karena gue udah buru-buru mau pasang Bisnet.
1: Kompresornya udah di depan rumah lo kan?
0: Kok pakai kompresor? Emang ada AC?
1: Mirip kompresor itu yang logam itu. Kayak kompresor cat,
0: kan?
1: Kompresor
0: cat.
1: Ada kan tapi?
0: Tahu ya?
1: Yang kayak gas.
0: Yang kayak tabung.
1: Iya betul. Tapi emang apa namanya, semua orang pengennya tuh pakainya Bisnet, Pak. Karena reliable itu, terus kecepatannya simetris juga, download sama upload.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Sekarang kan ada untuk warga Jakarta ya, ada Bisnet Home Internet 1D. Dia hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuman Rp375.000 aja.
1: Tuh, jadi pakai Bisnet Home ini bisa bikin lo happy karena bandwidthnya lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Plus lagi ada program lo bisa menangin emas di Jakartaans ya.
0: Yep.
1: Mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang bakal diundi di bulan Juni sampai Desember 2026. Tapi setiap bulannya juga akan diundi hadiah-hadiah yang kece, ada gadget dan lain-lain.
0: Betul. Nah, inilah hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin lo tenang, senang dan menang. Makanya pakai Bisnet sekarang Jakartaans.
1: Langsung cek websitenya www.bisnethome.net.
2: Sarapan seru, sarapan dua bahlo. Jak 101.

0: Sarapan Seru Dua Bahlul Jakartans barengan sama Sahil sama Kamal lagi nemenin lo sampai jam 10 pagi.
1: Semangat guys, buat yang menuju Jakarta lewat moda transportasi apapun, semangat terus, semangat, semangat, semangat, semangat. Kemarin bini gua mau ke, kemana ya deh? Dia mau ke Gading.
0: Dari?
1: Terus dia pikir dari rumah, dari Depok.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dia malas macet-macetan kan hari Sabtu nih. Dia berinisiatif mau naik ini aja kereta, abis itu nyambung LRT ke Gading gitu.
0: Oke, okay, terus?
1: Dia nggak tahu, belum nyambung LRT. Kan itu yang velodrome ya,
0: yeah.
1: LRT-nya.
0: Velodrome kan nyambungnya ke Manggarai sini nantinya.
1: Iya nantinya, belum.
0: Iya.
1: Kan gue inget banget kita waktu itu pernah dari Mahaka Square. Kan gue pulangnya naik LRT tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Baru sampai mana gitu, lupa gue. Pokoknya masih belum nyambung ke LRT sini.
0: Iya.
1: Bini gue pikir udah.
0: Terus akhirnya gimana kata dia?
1: Ya gue kasih tahu lah biar dia kagak salah.
0: Biarin aja, cemplungin dulu padahal.
1: Kalau bini lo gue diemin. Ya bini gue bah lo. Kasian dia
0: tangan gue.
1: Ya kan gue gak akrab-akrab banget. Lu lagi jahat sama bini gue. Tapi kemarin katanya lagi diuji coba pak.
0: Apanya?
1: LRT sampai Pasar Pramuka itu yang velodrome.
0: Emang iya?
1: Iya beneran. Itu Jakarta fase 1B MRT LRT rute velodrome Pasar Pramuka sudah diuji coba.
0: Jadi si keretanya udah dijalanin di situ.
1: Kemarin sih ngomongnya begitu ya. Ini dari
0: detik.com
1: ada gambarnya. Gambar footage tapi. Tuh.
0: Ya.
1: Footage LRT aja.
0: Oh, tapi itu masih kereta inian, masih kereta uji coba itu.
1: Oh, benar. Berarti ini gambarnya beneran ya?
0: Kalau enggak salah.
1: Mungkin footage dari drone aja.
0: Ya ini mungkin masih kereta uji coba sih.
1: Iya, makanya masih pelan jalannya kan.
0: Iya.
1: Iya, berarti dikit lagi.
0: Tapi nanti kereta tuh kalau uji coba mal, di dalamnya itu dipakein karung sampai beratnya itu menyerupai kalau misalkan
1: penumpangnya penuh.
0: Penumpangnya penuh. Sampai kayak begitu dia.
1: Jadi LRT itu nyaman-nyaman kita karung gitu.
0: Iya.
1: Emang kita semua gemuk. Kan ada yang kayak kita ini kan enggak segede karung.
0: Kalau gue bukan
1: gua mau di shaming sih.
0: Fokusnya bukan gemuk gua. Emang kita begaris. Karung kan ada garis-garisnya. Kan?
1: LRT jangan body shaming ya. Please deh. Masa kita diget-getin karung-karung begitu? Enggak boleh gitu. Kalau kita tersinggung gimana?
0: Kata LRT, bodo amat.
1: Yang penting lu pada selamat entarnya.

0: Kalau beli snack, beli satu gratis satu, biasa. Beli sepatu apalagi normal, beli satu gratis satu. Kalau enggak kan berarti cuma pakai yang kiri loh, kalau enggak pakai yang kanan.
1: Beli sampo, beli iya, satu gratis satu.
0: Beli cotton bud, beli satu gratis banyak.
1: Itu, ya kan? Itu beli satu, satu itu pak itu.
0: Ya bener dong.
1: Satu pak.
0: Beli beras, beli satu gratis banyak.
1: Satu karung gitu.
0: Ya iya, bener kan?
1: Lu emang enggak paham, enggak pernah belanja iya, lu ya.
0: Beli tanah,
1: tanah iya dapat banyak beli kan? Satu.
0: Dapat rumput, dapat
1: iya,
0: kerikil,
1: iya,
0: dapat batu. Iya.
1: Pokoknya lu beli tanah kosong, lu tunggu beberapa bulan jadi kebon.
0: Malah lu bisa dapat ini. Keong.
1: Ya, keong racun. Anakku lagi bermainin keong racun.
0: Keong racun tuh yang kayak gimana sih
1: yang
0: sebenarnya?
1: Yang nyeh, yang apa liquid, apa yang
0: ada basah. Rumahnya.
1: Emang ada keong yang enggak ada rumahnya? Keong homeless maksud lu?
0: Keong semua ada rumahnya, Bahlul. Keong apa yang enggak punya rumah?
1: Emang itu beracun?
0: Girik tanahnya.
1: Emang itu beracun?
0: Kan disebutnya keong racun karena emang dia punya slime yang beracun, tapi untuk mangsanya dia doang.
1: Oh, buat kita
0: makanya, enggak
1: kan?
0: Buat kita beracun juga, makanya jangan dimakan.
1: Soalnya buat gue itu kalau misalkan ada keong-keong kayak gitu, gue ambil langsung gue buang.
0: Iya, enggak apa-apa, asal jangan dimakan. Racun kalau lo makan.
1: Oh.
0: Makanya kita makan itu kalau yang di seafood
1: tutut.
0: Iya. Itu enggak beracun gitu.
1: Tutut. Apa?
0: Klakson.
1: Gak pake nada, gue pikir mau nyanyi.
0: Klakson,
1: latihan
0: klakson
1: dulu kalau punya mobil Daihatsu.
0: Oh, bagus.
1: Nah ini,
0: tutut,
1: ini, gitu, ini ngomongin Daihatsu Jakarta. Ini yang spesial. Beli mobil, gratis mobil.
0: Emang bisa begitu
1: Daihatsu? Gila.
0: Sebaik itu dia.
1: Itu sering dipakai tau.
0: Apa?
1: Emang iya.
0: Emang bisa.
1: Buat iklan itu sering dipakai.
0: Tapi emang benar Jakarta Daihatsu itu punya mid year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu dari periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026,
1: lo berkesempatan menangin hadiah

0: Mobil Ayla Special Modification.
1: Proses belinya dijamin dipermudah. Buat lo yang mau tukar tambah, ada tambahan diskon khusus juga. Dan lo bisa dapetin juga paket kredit super fleksibel. Tenornya beragam cicilan. Dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan lo juga.
0: Bisa juga dapetin benefit ekstra yang lain ya, yang gak bakal lo temuin di tempat-tempat yang lain Jakarta. Seperti misalnya, kalau lo beli Daihatsu, lo bakal dapetin konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali pakai Halodoc.
1: Dan ada perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek sampai dengan 3,2 juta rupiah. Bukan cuma dapat mobil, tapi juga kenyamanannya, perlindungan untuk elunya juga sama keluarga.
0: Dan program ini cuma berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi langsung aja ke outlet Daihatsu terdekat atau hubungi 15898 dan manfaatin semua keuntungannya sekarang juga.
1: Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia sejak pertama, karena kamu ada.
2: Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

0: Indonesia 101. All great things for your day.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
3: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Berangkat kerja bareng Dua Bahlul. Sahil Kamal, Jak 101.

0: Harapan seru dua Bahlul ya di tanggal 7, tanggal ganjil.
1: Lagi-lagi gue bawa mobil salah gue berarti ya.
0: Ngapain? Lu ngapain hari ini bawa mobil?
1: Sakit punggung.
0: Ya ilah kumat ya, lagi.
1: Soalnya lo dorong lemari gue kalau bisa lo.
0: Ah gara-gara itu lo.
1: Emang iya.
0: Sakitnya.
1: Eh seakan-akan gue dablek banget kagak tahu gue sakit gara-gara itu.
0: Lagi udah tahu badan lu ringkih.
1: Kan biar cepet-cepet. Nyuruh orang apa gak ada semua perempuan di rumah gue.
0: Disuruh lah.
1: Sarah suruh. Emang kan santo.
0: Adek gue kan laki.
1: Ya terus?
0: Dia kan gak boleh ngangkat berat.
1: Terus?
0: Karena pernah ada back pain juga kan. Jadi
1: berarti dia gak boleh jadi ini dong, kepala keluarga.
0: Kenapa emang?
1: Itu kan beban berat.
0: Asik. Itu beban, bukan dorong.
1: Oh iya bener sih. Gue pengen cepet-cepet selesai dan enak gitu
0: akhirnya,
1: loh.
0: Akhirnya gini, kalau misalkan bokap nyokap gue datang, kita lagi kumpul nih di rumah nyokap gue gitu kan. Kita habis dari luar kota gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Mau nurunin koper dari mobil kan?
1: Siapa ya? Dia nggak mau.
0: Adik gue cuman kayak gini, kak, tuh koper.
1: Kak, tuh koper. Ya kan enak dia punya abang.
0: Dia gitu.
1: Dan abangnya tahu dia punya back pain kan?
0: Si saya adik gue atau nyuruh adik gue lagi si Nagib.
1: Iya. Yeah.
0: Nagib, tuh sama kakak berdua sana. Kurang ajar banget loh.
1: Tapi emang gara-gara itu kan.
0: Gara-gara
1: back pain. Gara-gara lo tahu dia punya back pain.
0: Tapi gak gue manjain. Gak. Gue mau lo juga
1: boleh,
0: ikutan
1: pa,
0: disini
1: begitu.
0: Jadi gue ngangkat yang lebih berat, dia tetap megang. Gak. Gue gak mau disuruh sama lo. Lo yang penting megang. Lo ikut gue.
1: Tapi gak usah terbebani juga dianya.
0: Gak terbeban. Yang penting dia ikut ada kontribusinya.
1: Terus?
0: Hah, percuma dong kata gue. Gitu.
1: Gak apa-apa kan. Tapi kan lo, yang penting lo ngelatih mental dia kan.
0: Iya. Gue gak mau disuruh.
1: Terus lo ngarepin gue teriak begitu ke emak gue, sama ART gue, mbak nih udah kalian pegang aja lemarinya biar kamar yang dorong gitu kan. Buat apa? Tetep back pain gue pasti Bahlul. Rumah gue itu
0: power
1: isinya bukan gak punya power di rumah, di mana mana.
0: Makanya banyakin laki di rumah lo. Lo ada laki dua gak berfungsi tuh.
1: Siapa?
0: Dua tuh Omar
1: sama Hamis.
0: Gak berfungsi.
1: Ya Allah. Siap. Itu dua-duanya belum boleh naik playground dewasa asal lo tahu. Jadi memang belum berfungsi secara maksimal. Gak boleh begitu lo. Rumah gue tuh isinya sekarang masih dalam bentuk trash bag gede-gede sama kardus. Kan gue pengen minimal di kamar tuh nyaman. Makanya gue dorong-dorong tuh lemari biar ada space buat sholat segala macam. Terus biar enak juga.
0: Sumpah kayak lihat ya. Kalau masih capek kayak begitu ya.
1: Mental tuh terganggu tiap pulang tau nggak begitu ngelihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kardus. Apa selesainya ini? Terus gue rencanain mau selesaikan Sabtu dan Minggu kan gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah kan kita dapat kerjaan nih satu minggu kan. Iya kan.

0: nggak bisa lagi gue ngerjain itu.
1: Gue sampai kalau lagi ngeliatin kayak gitu tuh waktu itu pas pindahan tuh, gue sampai kayak, aduh ini kapan kelarnya sih?
0: Iya, seminggu gitu kan? Biasanya pak.
1: Gue
0: setelah pindahan tuh
1: lebih pak, gue tuh lebih lama karena kan kita udah mulai padet kan, banyak kerjaan kan pas kita mulai gue mulai pindah itu kan. Jadi akhirnya ketunda sampai baru selesainya gue semua rapi. Itu kan 1 tahun gue.
0: Oh iya, karena itu pengen rapinya minimal ini kan, lo maksimal kan.
1: Sampai sesuai
0: gua
1: dengan tempatnya masing-masing.
0: Oh iya, gue mah minimal tuh kardus kagak ada di pandangan mata gue aja.
1: Iya.
0: Cuma seminggu sebenarnya bisa, cuman gue harus cicil tiap hari.
1: Tapi yang gue puas banget adalah sekarang gue udah decluttering barang tuh benar-benar rumah gue tuh ternyata.
0: Bobelon gue.
1: Gila, selega ini ternyata rumah gue.
0: Depan kamar gue Jakarta. Sekarang kita kemarin ngulek apa namanya tinggal berkin doang di kardus kan.
1: Iya.
0: Depan kamar gue ada kardus iPhone 6S. Buat punya apa?
1: Iya, punya itu gua. Punya lu.
0: Buat apa itu? Hah? Ngapain?
1: HP-nya mana?
0: Kejeblung got kan. kejeblung itu apa namanya, pispot. Udah enggak ada HP-nya, udah enggak tahu kemana. Cuma kita selalu kalau yang elektronik, kita selalu berpikir kayak buat ntar kalau dijual lagi, buru-buru kejual, kejeblung spiting dia tuh. Siapa lagi mau beli? Kardusnya masih ada loh.
1: Aduh, sekarang kita ini dulu aja lah Jakartans.
0: Apa tuh?
1: Kita mau salah dengar pagi hari ini ya. Salah dengarnya adalah Valeri namanya.
0: Semangka kapan?
1: Semangka nanti.
0: Habis ini?
1: Iya.
0: Gue pikir udah jamnya semangka ini.
1: Belum, ntar dulu lah.
0: Ya udah kita salah dengar dulu ya guys.
2: Saatnya salah dengar.
3: Apa-apa? Salah kebar?
2: Salah dengar.
3: Hah? Salam dengar?
2: Salah dengar.
4: Halo.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
5: Dengan Valerie?
4: Iya, betul.
5: Iya, saya Cesar, temennya William.
4: Iya, oke.
5: Okay. Dari teh kan kamu kan?
4: Betul, betul.
5: Iya, ini...
4: Ada perlu apa, Kak?
5: Iya, ada dua sih sebenarnya. Yang pertama aku pengen nanya soal ini. Kalau untuk resepsi, terus pengen ada stolnya teh bisa nggak sih?
4: Bisa sih, Kak. Biasanya pemesanan itu kalau nggak salah di atas 300. Ini aku harus tanya sama tim produksi lagi sih, Kak. Biasanya untuk pemesanan yang buat resepsi itu sama tim produksi.
5: Ya itu prasmanannya maksudnya gimana? Jadi dia harus gabung sama nasi gitu atau gimana?
4: Kalau misalnya kata untuk di acara wedding ini, untuk berapa cup, Kak? Kalau misalnya di atas 300 cup, biasanya kita menggunakan booth untuk di acara venue-nya. Jadi bisa dibuat fresh gitu, Kak, minumannya.
5: Kalau misalnya
4: di bawah 300, sebenarnya bisa aja. Cuma posisinya minumannya nggak dibuat langsung fresh. Jadi benar-benar udah tinggal dikirim aja, Kak, dibuat dari sini. Nanti di-seal langsung dikirim.
5: Oh iya, paham. Terus ordernya sama Valerie?
4: Sebenarnya bukan sama aku sih, Kak. Nanti aku boleh kirimin nomor tim produksi ya, Kak, untuk pemesanan minum.
5: Oh Mbak Susi,
4: kirimin ke Mbak Susi. Namanya Kasela. Nanti aku kirimin nomornya sih, Kak.
5: Oh iya, oke. Nanti untuk payment gitu-gitunya gimana sih? Maksudnya nggak ngerti deh aku.
4: Untuk paymentnya nanti dikirimkan invoice. Jadi kakak nanti info ini, misalnya kakak mau pesen contoh 100 cup untuk wedding, apa aja yang mau kakak pesenin, nanti bakal dikirimin.
5: Emang banyak minumannya?
4: Ada 20 jenis minuman, Kak, kita.
5: Wow, apa aja tuh?
4: Oke, pertama-tama ada leci.
5: Ada seri berarti, buah seri ya? Dari buah seri.
4: Leci, Kak, leci.
5: Oke, terus selain itu apa lagi?
4: Ada lemon.
5: Melon.
4: Lemon.
5: Oke, terus?
4: Oke, habis itu ada kiamboy.
5: Kiamat?
3: Oh, no!
4: Kiamboy, Kak.
5: Apa itu?
4: Minuman jenisnya kayak asam manis gitulah.
5: Oh, oke. Okay. Saus Padang berarti? Dari saus Padang?
4: Bukan.
5: Asam manis maksudnya?
4: Bukan.
5: Selain itu apa lagi?
4: Ada selasi, ada teh kocok manis biasa.
5: Itu selai apa?
4: Selasi itu kayak ini, Kak.
5: Selai, dia selai kayak roti gitu ya?
4: Bukan. Selasi itu kayak ini, Kak, kalau sebutannya mata kodok ya?
5: Oh, isolasi. Selasi. Yang kayak buat selotip. tapi nanti misalnya gini, kan kamu punya 20 ya. Misalnya aku cuman butuh 4 rasa gitu, boleh?
4: Boleh, bisa banget, Kak.
5: Oh, wajib 20-20-nya dipesan.
3: Oh, no.
4: Enggak wajib, Kak. Tidak wajib.
5: Yaudah nih, aku pikir-pikir dulu kalau memang wajib ya. Mbak, tapi gini, ini ada partner aku, dia yang ngurusin resepsi aku juga.
4: Oke. Okay.
5: Nah, boleh ngobrol sebentar sama dia nggak?
4: Oke, boleh, Kak.
5: Iya. Namanya Rizal ya.
6: Halo, saya Rizal. Mau nanya dong, kalau untuk payment itu nanti gimana? Pakai virtual account kah atau gimana? Terus sistemnya apakah kita harus DP dulu atau gimana?
4: Bayarnya sistemnya transfer, Kak, ke kita. Setelah itu nanti kalau bisa transfer, nanti kita siapin minumannya.
6: Berarti DP dulu ya sistemnya ya?
4: Betul, boleh DP dulu. Nanti setelah minuman udah sampai, bisa langsung pelunasan, Kak. Boleh.

0: Berapa persen minimalnya?
1: 50% kak, setengahnya.
0: Kalau 500% mah lunas mbak.
1: 50 kak.
0: Kalau DP itu biasanya 50%.
1: Betul kak, 50.
0: Iya makanya gak mungkin kalau 500% mah gede banget.
1: Saya bilangnya 50% kakak.
0: Oh masa sih?
1: Iya.
0: Oh berarti saya yang salah dengar. Soalnya mbaknya lagi masuk salah dengar di Jak FM.
2: Pokoknya Valeri siap-siap aja nanti. Ini kan buat wedding Sahil sama Kamal ya. Jadi Kamal punya anjing, Sahil punya kucing. Itu mau kita kawinin di Balai Kartini.
1: Astaga. Aku kira sinyalnya karena aku jadi bingung juga.
3: Yang terbaik dari yang terbaik. Jak 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Sahil Kamal, sarapan seru dua Bahlul Jakarta siang lagi nemenin lo pagi hari ini masih sampai jam 10 nanti.
1: Gue pengen ngomongin MBG tapi nanti dulu Jakarta ya. Sabar buat segmen MBG nanti. Sekarang kita mau ke segmen teknologi. Asoy. Digital teknologi.
2: Semuanya dibikin segmen.
1: Lo tahu Adam?
0: Orang ada gila-gilanya segmen.
1: Ada Moseri enggak? Ada Moseri lo tahu enggak?
0: Kenapa dia?
1: Lo tahu nggak ada Moseri?
0: Nggak tahu.
1: Lo harus tahu karena lo KOL, bro.
0: Kenapa emang?
1: Dia ketua kepala kantornya Instagram.
0: Kenapa?
1: Ini mau ngasih tahu Instagram algoritmanya berubah lagi rumusnya.
0: Ah kan emang udah selalu kayak gitu berubah-berubah mulu.
1: Iya, lo pikir-pikir deh. Maksud gue, kok kita diatur-atur ya sama orang-orang itu ya?
0: Lah memang
1: Instagram tuh paling sering merubah algoritma tau. Tapi baiknya dia selalu diumumin.
0: Memang selalu diumumkan, Pak.
1: Emang TikTok diumumin?
0: Diumumin.
1: Kagak, gue gak pernah baca.
0: Ada notifikasinya. Di bagian apanya? Yang ada lambang TikToknya. Lu kalau masuk ke notification, oh, yang ada lambang TikTok.

0: Pengumumannya?
1: Iya. Macam apa? Akan ada pengumumannya. Ada perubahan bla bla bla bla bla gitu-gitu.
0: Iya, dijabarin enggak misalkan gini, Instagram
1: nggak,
0: itu.
1: Enggak akan detail secara menjabarkannya, enggak akan detail.
0: Kalau Instagram itu beberapa kali diumumin di media-media konvensional.
1: Okay.
0: Platform news gitu. Kasih tahu tahun ini algoritmanya lu jangan pakai hashtag karena udah enggak ngaruh, misalnya gitu.
1: Yeah.
0: Dikasih tahu sama dia.
1: Terus
0: di tahun ini dikasih tahu lagi sama dia. Yang paling ngaruh untuk bikin konten lo naik sekarang adalah sense per reach, views sama agregator penalti alias originality.
1: Sense, paham gak? Sense per reach.
0: Ya, sense per reach. Jadi berapa banyak konten lo disen orang?
1: Enggak dong, bukan disen.
0: Emang sense per reach apa? Bukan yang di forward itu ya, yang tanda panah.
1: Sense,
0: kan suka ada tulisannya tuh, berapa kali.
1: Itu bukannya ini ya, apa?
0: Apa?
1: Forward ya?
0: Iya, itu sense kan? Forward kan sense.
1: Sense apa sense? Tadi lu ngomongnya sense.
0: Sense-nya itu maksudnya kata kerja. Kan dikasih S kalau benda, Bahlul.
1: Coba gimana? Coba lihat.
0: Sense. Sense.
1: Sense. Oh, sense per reach.
0: Iya, okay. Sense per reach. Terus views. Masih ngaruh views.
1: Gue pikir itu sensei.
0: Ya bukan sensei, itu mah tipe Cina kali ya.
1: Sensei.
0: Iya kan ada. He sensei. Tipe Cina, tapi bagus katanya itu.
1: He sense.
0: View sama originality gitu. Jadi enggak ngaruh tuh mau hashtag kayak mau apa kayak enggak, cuman itu doang yang dihitung. Makin banyak konten lo di-send sama orang atau di-forward.
1: Iya.
0: Nih pemahaman gue ya dengan sense perisnya dia ya. Berarti makin di-push sama Instagramnya buat naik.
1: Sebenarnya intinya ya lu bikin konten yang apa namanya? Yang relate ke orang supaya orang itu mau ngesend ke orang lain gitu loh.
0: Iya, berarti kalau enggak lucu banget, inspiratif banget,
1: iya,
0: atau tutorial banget gitu.
1: Paling gampang kalau mau bikin konten kayak gitu, lu bikin suara hati istri atau suara hati suami.
0: Iya, itu yang paling relate.
1: Itu pasti nanti kalau suara hati istri, istri akan ngirim itu ke suami.
0: Betul.
1: Suami, kalau suara hati suami, suami akan ngirim itu ke istri.
0: Ke istri. Tapi emang suami ngirim begitu-begitu kan?
1: Ngirim. Biasanya masalah
0: lu, lu ngirim.
1: Ngirim, Pak. Nih, suami
0: lu enggak pernah ngirim apa-apa kan?
1: Biasanya suami itu akan ngirim tuh kalau urusan kayak gini. Suami itu harus dipenuhi kebutuhan ranjangnya seminggu tuh sekian kali bla bla bla bla bla. Itu pasti rame banget yang nge-send.
0: Iya, betul. Enggak maksud gua, jarang-jarang soalnya si pihak laki ngirim gitu-begituan dari TikTok atau Instagram ke pihak istri. Istri sering banget apapun soal parenting, bukan parenting ya. Hubungan suami istri sering banget. Tapi lu pernah ngirim ke istri?
1: Sering gua.
0: Yang urusan begitu ranjang?
1: Enggak ranjang doang. Kalau gue,
0: apa?
1: Kalau suami baru pulang, jangan langsung ditanyain. Kasih jeda waktu bla bla bla bla sekian lama.
0: Oh, keluarga lu gitu ya?
1: Gue kirim. Tuh, denger. Pasti ada kata-kata gitu.
0: Gue pikir, laki ada gengsinya soalnya.
1: Kagak lah, ngapain gengsi sama istri sendiri. Oh iya, gue lupa hubungan lu kan profesional.
0: Enggak, lu tanya deh orang-orang.
1: Kenapa emang?
0: Kayaknya suami yang lancar buat ngirim gitu-gitu lo doang dah.
1: Kagak banyak. Kita coba tuh Jakarta. Suami ya, ini kita buktiin ya. Kamal suka mengeneralisir.
0: Siapa? Jujur ya. Suami yang suka ngirim-ngirimin reels-reels TikTok ataupun Instagram ya.
1: Iya, coba
0: ke DM istri ya.
1: Iya, coba
0: gua yakin dikit.
1: Lu WhatsApp Jakarta. Dikit. Banyak.
0: Kagak ada.
1: Lihat deh, banyak.
0: Men, kita tuh laki, bro, enggak ngirim gitu-gituan.
1: Terus ngirim apaan?
0: Enggak ada ngirim-ngiriman, kita enggak bercerita.
1: Ya, kita gak perlu cerita, kita cuma ngirim itu doang. Udah ada orang lain yang menceritakan itu.
0: Tapi kan lu, tuh lihat, udah begitu.
1: Ya gue cuma ngomong, tuh lihat. Kan gue gak cerita.
0: Nah itu menurut gue kurang manly gitu loh. Biar dia tahu sendiri aja dari Instagram-Instagram dia.
1: Tapi akhirnya sampailah kita ke segmen dimana laki akan bercerita.
0: Nggak ada, belum approve ya, jangan sembarangan.
1: Lalu bisa bikin segmen asal-asalan aja, teknologi. Sebenernya, digital and technology.
0: Ya sebenarnya
1: MBG.
0: Dengerin.
1: Masa gue gak boleh bikin
0: itu
1: segmen laki
0: segmen
1: bercerita?
0: Yang gue bikin itu sesimpel gue nemu beritanya apa, itu gue bikin segmen.
1: Ya udah, gue juga sesimpel laki pengen bercerita.
0: Gak usah,
1: gua
0: udah
1: bikin segmen.
0: Kagak usah, orang udah banyak yang gak setuju.
1: Banyak yang setuju.
0: Ini dulu
1: yang
0: aja.
1: Yang setuju cewek itu.
0: Enggak, yang gak setuju cowok juga waktu itu kita bacain.
1: Dan cewek semua itu.
0: Enggak,
1: cowok
0: udah ini dulu aja
1: cerita.
0: Ini dulu aja untuk membuktikan teori gue salah apa benar. Laki itu jarang kirim-kirimin reels atau apapun itu.
1: Laki sering kirim reels. Gak percaya.
0: Gak ada. Ke coba. Istri kan.
1: Iya, ke istri
0: kan. Ih, gengsi banget.
1: Coba Jakarta.
0: Jadi terkesan lemah. Asal lo tau
1: 0811-6101-101. Sambil yang mau semangka juga kita semangatin di 0811-6101-101 ya.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya buka peluang tambah kuota insentif mobil listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan CNG untuk menggantikan LPG 3 kg masih berlangsung. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton, serta mengurangi anggaran subsidi yang mencapai 80 triliun hingga 87 triliun rupiah per tahun. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan skema awal insentif tersebut menyasar 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Arahan Prabowo adalah agar bagaimana konsumsi BBM bisa dikurangi dengan beralih ke kendaraan listrik. Dari berita internasional, Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP, pada klausul yang menyatakan bahwa Korea Utara bertujuan untuk mewujudkan penyatuan tanah air, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Sarawa Seru 2 Bahlul Jakarta.
1: Ih, semangat banget.
0: Bareng sama Sahil sama
1: mas.
0: Kamal lagi nemenin lo sampai jam 10 pagi.
1: Biasa aja, enggak usah seseru itu.
0: Lo butuh pembuktian kan tadi?
1: Enggak ada.
0: Apakah benar suami suka ngirimin reels
1: virus,
0: ke istri?
1: Virus ini virus. Virus ini. Please, Jakarta enggak usah spamming ya. Ini tuh WhatsApp kantor.
0: Langsung 54 yang WhatsApp pagi-pagi.
1: Pada katro banget.
0: Lu yang katro.
1: Kok gua?
0: Pada ngomong apa?
1: Gua.